0: Okey, Bang FM, satu pilihan 8-7 minit pagi.
1: Buat rakan-rakan pendengar kita yang bekerja hari ni, selamat bertugas. Kerja tu elok-elok, ya. Ikhlas kerana Allah Ta'ala, ya. Tak nak lah, awal-awal pagi dah mula dah. Tengah hari dah keluar pula makan tengah hari. Lepas tu minum petang, keluar lagi.
0: Ya, macam tahu kronologi tu, ya. Okay. Jadi apa pun, terima kasih kepada anda yang masih lagi cerita bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada, dengarkan kita berusi RTM Klik juga. Terima kasih banyak-banyak, okay?
1: Betul.
0: Dan juga untuk hari ini, macam biasalah, ya. Mungkin ada di antara anda yang nak masuk kerja, ada yang nak pergi temu duga, ada yang nak selesaikan banyak kerja yang tertangguh ni, kan? Betul. Ada juga nak teman anak beli buku dan sebagainya. Sebabnya kita nak maklum pasal program voucher Buku Madani 2020 6 ni, Tira. Yang mana memanfaatkan lebih 2.2 juta pelajar.
1: Banyaknya, Zah.
0: Dengan peruntukan 221.6 juta ringgit.
1: Siapa yang menerimanya ni, bakal untuk program voucher Buku Madani ni?
0: Ini semua anak-anak kita, adik-adik kita ni lah, ya. Yang mana kelas peralihan hingga tingkatan 6, Kolej Vocational, Matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru Malaysia, IGGM.
1: Apa fokus judul khas Madani ni, Zah?
0: Banyak. Sebenarnya karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan buku fiksyen berkaitan sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik serta pembangunan moral insan, juga sains dan teknologi masa hadapan, termasuk kecerdasan buatan AI.
1: Banyak.
0: Teknologi maklumat dan juga STEM dan pendigitalan. Jadi ini adalah antara kajian impact, 97.5% responden bersetuju voucher Buku Madani membantulah juga adik-adik kita, pelajar kita, khususnya daripada golongan berpendidikan pendapatan rendah. Jadi bolehlah tebus untuk e-voucher ini, Tira, bermula 10 pagi, okay, yang mana sehingga 31 Oktober 2026. Sekarang ni dah boleh tebuslah, ya, program voucher Buku Madani 2026.
1: Okay. Voucher ini diberikan RM100 seorang untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita yang masih belajar, kan, dan gunakanlah peluang dan inisiatif ini dengan sebaik-baik yang mungkin. Siapa nak bagi 100 tu, Zah?
0: Betul lah tu, kan. Kurang-kurang dapatlah juga beli buku 1-2 lah. Okey, jadi itu antara program voucher Buku Madani 2026. Dan juga untuk pendengar-pendengar kita, kita nak bagi clue yang kedua untuk
1: anak
0: bocak lagu.
1: Nak peningkan lagi pendengar-pendengar kita, ya.
0: Dan ini lagunya. Okey, ada tiga lagu dalam tu. Lagu yang telah pun dirojakkan. Jangan pening-pening. Kalau tadi kita dah bagi satu clue, iaitu cluenya?
1: Cluenya bulan.
0: Okey, untuk clue yang kedua, Tira.
1: Rabun.
0: Okey, jadinya boleh simpan dulu untuk jam yang terakhir nanti. Anda boleh telefon kita untuk teka lagu apa yang telah pun kita rojakkan itu. Okey, dan seketika saja lagi kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang.
1: Sekejap saja lagi. Terus dengar
0: Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Laporan cuaca. Terima kasih kepada anda kawan terus kekal setia bersama-sama dengan kami.
2: Pahang FM, satu pilihan. Baik, 8.14 minit pagi. Mm-hmm. Seketika kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang untuk kita ketahui antara ramalan yang dikeluarkan untuk hari ini bersama dengan Encik Syarizan di Thailand. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, Encik Syarizan, kita nak ketahui ramalan yang dikeluarkan untuk hari ini. Silakan.
3: Okey, baik. Terima kasih kepada sama. Diri tugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang. Bersama saya Syarizan, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan tinjauan cuaca hari ini dengan keadaan cuaca semasa di mana cuaca adalah baik di semua daerah. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku melibatkan hampir semua daerah. Pada sebelah malam pula, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan bagi daerah Lipis dan Jerantut. Bagi keadaan pengairan laut, angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan angin sehingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
2: Okey, terima kasih banyak Encik Syarizan. Ya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Alright.
1: Okay, itu kita telah ketahui antara ramalan-ramalan cuacanya. Kalau tengok cuaca dekat luar ni mendung.
2: Mendung. Ya,
1: yeah,
2: pagi tadi hujan.
1: Hujan di tinggi.
2: Renyai-renyai, rebas gitu kan.
1: Rebas ya?
2: Rebas.
1: Yeah. Okay, hari ini saya nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Situasi semasa kes dan wabak denggi di negeri Pahang sehingga 8 Ogos 2020 naik Sabtu baru-baru ni lah.
2: Okay.
1: Okay, dan sepanjang tempoh 2 Ogos sehingga 8 Ogos sebanyak 30 kes demam denggi tercatat di negeri Pahang. Terdapat penurunan 1 kes berbanding minggu sebelumnya iaitu 31 kes, dan dalam tempoh ini juga berlaku 2 wabak aktif di daerah Kuantan, 1 wabak aktif di daerah Bentong, 1 wabak aktif di daerah Raub dan juga 1 wabak aktif di daerah Jerantut. Jadi jom sama-sama kita kongsikan juga antara lokaliti ataupun kawasan wabak semasa dan kes terkumpul. 4 kes di Kampung Balok Baru Kuantan.
2: Okay.
1: 9 kes di Kampung Sempalit, Rau. 4 kes Taman Desa Damai 29 hingga 32 Bentong. 5 kes Felda Padang Piol Jerantut. Dan 5 kes di Taman Mahkota Aman Fasa 1 Kuantan.
2: Okey, itu antara statistik terkini untuk kes wabak denggi
1: Betul.
2: Yang berlaku di negeri Pahang. Dengan keadaan cuaca hujan panas, hujan panas. Okey, ambil masa 10 minit saja untuk kita membantras jentik-jentik, membunuh jentik-jentik.
1: Betul.
2: Dan juga diharapkan ada penurunan lah untuk kes wabak denggi yang seterusnya. Kalau boleh kosong sifar terus
1: pun. Amin, insyaAllah. Itulah suka sangat lah ya. Dan ingatkan, nak ingatkan juga kepada rakan-rakan pendengar-pendengar kita, kalau demam, dapatkan rawatan segera di klinik-klinik kesihatan berdekatan dengan anda.
2: Okey. Dan juga untuk hari ini macam biasa 8.30 minit pagi kita ada Hello Meh nak cerita kejap je lagi. Okey, kita berehat seketika bersama Faizal Tahir Sumanda. Terus dengar Pang FM,
1: satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Tinggi, tinggi, Kelapa Bali. Kentang berdiri. Akar di bumi. Walau bermusim, ditarik mentah.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Cerita ke tak?
2: Hah? Cerita? Cerita apa tu?
1: Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello, Meh Nak Cerita ni. Setiap hari Selasa, jam 8.30 pagi bersama Double A.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: 8.30 minit pagi seperti biasa. Hari ini kita nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Kita nak membantras berita-berita yang tak soheh, berita-berita pulsu yang berlegar-legar di media sosial.
4: Okey, jadi untuk hari ini kita nak kongsikan antara berita atau ceritanya di mana mungkin ada di antara kita yang pernah mendapat ataupun mendapat SMS ke dan sebagainya untuk sumbangan asas rahmah Sarah. RM100 yang dibayar secara one-off ni lah. Sebab orang ramai sekarang ni di mana ini keluarkan oleh Kementerian Kewangan menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai atau menyebarkan poster yang mendakwa semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas akan menerima sumbangan asas rahmah SARA.
2: Sumbangan asas rahmah ni yang dikreditkan daripada kerajaan ke kad penalan kita lah kan, untuk buat pembelian-pembelian makanan-makanan ruji kan, barangan-barangan keperluan
4: asal. Betul. Ini secara one off katanya kerana maklumat tersebut adalah palsu. Yang kita tahu kita dapat hari itulah ya.
2: Betul. Saat
4: semua rakyat yang berumur 18 tahun ke atas dapat RM100.
2: Bulan 2 2026 baru ni kan.
4: Dan Kementerian Kewangan menegaskan bahawa tiada pengumuman rasmi mengenai pemberian SARA seperti yang didakwa dalam poster berkenaan. Jadi orang ramai disaran untuk sentiasa mendapatkan maklumat yang sahih melalui saluran rasmi Kementerian Kewangan sebelum berkongsi bagi mengelakkan penyebaran berita palsu yang boleh mengelirukan masyarakat.
2: Ya, Azhar. Berkaitan tentang ini, sebenarnya saya dah ada juga lalu dekat TikTok saya juga sebenarnya. Dia keluarkan satu poster yang mana memanggil ataupun nak minta masyarakat untuk kita tengok sempena Hari Kebangsaan. Dia sempena Hari Kebangsaan. Jadi dia menyeru semua rakyat Malaysia untuk
4: ramai-ramai memeriahkan lah.
2: Bukan ramai-ramai memeriahkan. Untuk memberitahu pada masyarakat kita yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA untuk semua. Tapi sebenarnya tak betul pun. Macam Azhar cakap tadi kan, kita menerima bantuan SARA untuk 18 tahun ke atas pada bulan 2026.
4: Semua dapat kan?
2: Semua dapat.
4: Tapi ini mungkin yang terbaru lah.
2: Terbaru.
4: Yang dikeluarkan katanya.
2: Yang
4: mana SARA untuk semua sempena Hari Kebangsaan.
2: Betul.
4: Semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas akan menerima RM100 one off. Itu adalah berita palsu.
2: Baik.
4: Untuk ini katanya sempena Hari Kebangsaan.
2: Betul, sempena Hari Kebangsaan. Jadi berita sepenuhnya, seterusnya ni sepenuhnya pula ya. Baru-baru ni ada juga lalu-lalu dekat luang legar media sosial yang mana terdapat 10 universiti awam yang tersebar adalah tidak benar.
4: Kenapa tu?
2: Ini yang dikongsikan menerusi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT yang memandang serius berkaitan tentang penyebaran kandungan di media sosial yang memaparkan senarai 10 universiti terbaik berdasarkan kadar kebolehpasaran graduan tahun 2025. Ialah macam biasa Lazah, bila orang dah habis lepasan SPM ni ramailah mula menyenaraikan universiti-universiti terbaik kan. Dan ini sebenarnya salah satu yang mendapat perhatian untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita juga kan, yang mencari universiti yang terbaik lah. Tapi ini ditangkis awal-awal oleh Kementerian Pendidikan Tinggi yang menggunakan jatah rasmi KPT serta merujuk kepada kajian pengesanan graduan 2025 dan portal rasmi KPT sebagai sumber. Dan KPT menegaskan bahawa kandungan tersebut bukan merupakan data rasmi KPT dan tidak pernah dikeluarkan, disahkan atau diluluskan oleh kementerian. Ingat tu adik-adik, ingat tu anak-anak, ingat tu ibu bapa ya. Jadi dinasihatkan untuk anda supaya mendapat maklumat yang sahih hanya melalui saluran komunikasi rasmi KPT, iaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, serta tidak berkongsi maklumat yang belum disahkan lagi. Jadi ini juga KPT mengingatkan kita bahawa sebarang penggunaan data, laporan, logo, C jata rasmi KPT bagi tujuan penerbitan, hebahan ataupun perkongsian kepada orang awam, hendaklah kita terlebih dahulu mendapat kebenaran kelulusan rasmi daripada KPT untuk mengelakkan kekeliruan kepada pihak berkepentingan dan masyarakat kita.
0: Okay.
2: Lah.
0: Jadi kita faham banyak berita-berita yang tak sahih sekarang ni berantai.
2: Berantai lah sebabnya
0: hari ini hantar ini kan. Jadi kena tahu dulu berita itu adalah sahih ataupun tidak. Okey.
2: Okey, sebab mungkinlah jari jemari kan. Mudah sangat tekat. 10 universiti terbaik. Sarah dapat lagi.
0: Banyak nak dekat kongsi. Tapi kita tengok juga sama ada berita itu adalah berita yang sahih ataupun tidak. Okay.
2: Ya, tu ada.
0: Okey, dan kejap lagi macam biasalah kita nak kongsikan ia ke macam biasa 8.45 minit pagi. Berehat seketika Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
1: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, brain rot.
4: Brain rot.
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
1: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
4: Pesanan khidmat ini daripada Faham FM.
5: Jalan-jalan dengan sepatu roda tu, kiri kanan ikuti irama lagu.
6: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
7: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: Ya dah.
1: Weh, ya ke?
2: Ya, ya je.
3: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zon Aktif Pahang FM. What?
4: Okey, Bang FM, satu pilihan 8.45 minit pagi. Yeah. Macam biasalah dalam jam ini, kita dah bersama dalam rancangan Iya ke?
5: Iya ke minggu ni? Azhar, awak nak, saya nak tanya awak. Awak percaya tak?
4: Okey.
5: Ada empat orang sahabat yang cuma mahukan perkara yang sama macam orang lain.
4: Okay.
5: Nak bekerja, nak berdikari, nak sendiri mereka berguna. Tetapi mereka ni berdepan dengan peluang pekerjaan yang sangat terhad.
4: Okay,
5: Sebabnya kerana mereka mempunyai sindrom Down.
4: Okey, siapa mereka ni sebenarnya?
5: Mereka ni ialah empat sahabat dari Argentina, Matteo Kawaguchi, Leandro Pedros, Mauricio Roldan dan Franco Noseda. Keempat-empat mereka mempunyai sindrom Down dan pernah berdepan kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan.
4: Siapa mereka ni? Mereka ada kemahuan tapi peluang tu tak diberikan sebenarnya, Tira.
5: Betul? Sedih kan? Tapi mereka sebenarnya tak mengalah, Zah. Mereka fikir kalau tiada siapa mahu memberikan mereka pekerjaan, mereka akan cipta pekerjaan sendiri.
4: Dia kerja apa?
5: Dia
4: buat apa?
5: Mereka memulakan perniagaan catering pizza yang dikenali sebagai Los Perejiles. Cakap Argentina ya. Nama Los Perejiles ni dalam bahasa Spanyol bermaksud parsley. Tetapi perkataan Perejil ni juga pernah digunakan sebagai istilah sindiran lah terhadap seseorang yang dianggap tidak penting ataupun mudah dipandang rendah. Jadi mereka pilih nama ni untuk menjadikan sebagai simbol bahawa apa yang orang pandang rendah sebenarnya boleh menjadi sesuatu yang membanggakan.
4: Los Perejiles. Mereka kata selain daripada itu, apa lagi yang dijual? Kalau jual pizza tadi kan?
5: Mereka menyediakan pizza dan empanada. Iaitu sejenis pastry berinti yang popular dekat Argentina. Mereka juga membawa peralatan dan ketua sendiri ke lokasi pelanggan untuk menyediakan makanan bagi pelbagai acara lah. Macam catering. Kalau awak majlis kahwin anak awak nanti, awak panggil mereka. Nanti diorang datang.
4: Jadi perniagaan ni okey ke?
5: Alhamdulillah. Perniagaan mereka berkembang yang lebih menyentuh hati, Zah.

0: dan tu dia bagi peluang tu kepada orang lain.
1: Betul. Dan sebenarnya kisah ni mengajar kita supaya kita ni jangan terlalu cepat menilai seseorang berdasarkan kekurangan dia.
0: Kadang-kadang kena usaha lah juga sebenarnya.
1: Kadang-kadang mereka ni memang perlukan simpati. Tetapi peluang dan kepercayaan itu yang paling penting.
0: Okey. Jadi sebenarnya juga peluang tu diberikan, tapi kita sebenarnya tak tahu sejauh mana seseorang tu mampu pergi, kan?
1: Betul. Tepat sekali, jangan hanya tanya apa kekurangan dia. Awak tak cuba lagi, dah tanya kekurangan dia, kan? Tapi tanyalah apa yang boleh dia lakukan kalau kita beri dia peluang.
0: Okay.
1: Sebab mungkin seseorang yang kita anggap memerlukan bantuan hari ini, suatu hari nanti mampu membantu dan membuka peluang kepada orang lain pula.
0: Jadi satu peluang mungkin nampak kecil kan, Tira, kan, bagi kita, tapi boleh menjadi perubahan besar dalam hidup seseorang.

perasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa guna nak bersama.

0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada. Dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Acik buka sekarang.
1: Nak dengar Pahang FM secara online?
2: Apa terjadi?
1: Mudah aje. Di pahangfm.rtm.gov.my.
2: Aku pernah berfikir tentang hidupku tanpa
1: atau nak tahu aktiviti kami? Like fanpage kami.

Sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada ahli parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam pengucap atau siapa yang lantang. Tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Kerana bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik. Mereka mahu tahu satu perkara iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan maupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
4: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974. Berita seterusnya, perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme-mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Dato' Sri Mohamed Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Ini sama dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah cikgu.
0: Betul-betul.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa, pemuda-pemudi cerminan bangsa.
3: Hai, saya Yabang. Teruskan bersama Double A di Zone FP pukul 6 hingga 10 pagi di Pahang.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan 9.19 minit pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Selamat pagi negeri Pahang, hitam putih takkan padam. Kau yang nak Pahang, awak pun nak Pahang ke Zah?
0: Ya, betul. Okey, untuk hari ini juga. Yang mana kita tahu Suma Selangor 2 yang ke-22 akan berlangsung tak lama lagi yang mana kalau ikutkan sekarang ni para Suma yang telah pun bermula 5 hingga 10 September nanti. Okey, dan juga iaitu Temasya Sukan Malaysia Suma ke-22 Selangor yang akan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos. Jadi para Suma selepas itulah yang mana majlis peresmian akan diadakan di Dataran Kemerdekaan Shah Alam melibatkan 37 jenis sukan dan 474 acara pingat setia.
1: Banyak.
0: Bukan sikit-sikit.
1: Yo, kalau kita tengok sikit, kita imbas mula lah ya. Kalau sebelum ni tuan rumah negeri Selangor ini pada kali yang kedua.
0: Okey.
1: Untuk tahun 2026 lah.
0: Okay.
1: Tahun kedua.
0: Okay.
1: Tahun yang sudah, tahun yang sebelumnya pada tahun 1998.
0: Okey. Jadi kalau ikutkan jadual pertandingan bagi kontinjen Pahang yang mana iaitu bagi sukan bola tampar yang akan berlangsung di gelanggang bola tampar Pantai MBSA Section 19 di mana pasukan Pahang akan menentang Perak. Ini bagi pusingan awal dan seterusnya bagi perlawanan kriket iaitu yang akan berlangsung di Kriket Oval Bayu Emas venue dan juga acara berpasukan 50 lelaki pasukan Pahang akan menentang Melaka. Ini bagi pusingan awal dan seterusnya venue yang akan berlangsung bagi perlawanan bola tampar di gelanggang bola tampar Pantai MBSA Section 19 yang akan berlangsung di mana pasukan Pahang akan menentang Kelantan. Ini bagi pusingan awal. Okey, seterusnya bagi sukan bola sepak yang akan berlangsung di venue stadium Majlis Perbandaran Hulu Selangor, acara bola sepak wanita Tira. Pasukan Pahang akan menentang Perak. Ini pusingan awal kumpulan B. Dan akhir sekali untuk jadual pertandingan kontinjen Pahang bagi perlawanan bola sepak lelaki, pasukan Pahang akan menentang Negeri Sembilan, itu stadium di Stadium Bandar Baru Salak Tinggi. Ini bagi pusingan awal kumpulan B.
1: Apa-apa kita doakan yang terbaik untuk kontinjen Pahang.
0: InsyaAllah.
1: Orang kata Hogoh Pahang, Hogoh Hogoh Hogoh, tiba-tiba pula ya. Apa-apa kita doakan yang terbaik lah untuk kontinjen Pahang untuk dan mengharumkan nama negeri Pahang sendiri
0: dan
1: kan.
0: Dan juga melepasi sasaran ya.
1: InsyaAllah.
0: Yang di orang kata yalah target
1: disasarkan ya.
0: Disasarkan untuk tahun ini. Okey, jadi untuk hari ini juga macam biasa bersama kami berdua kita ada
1: rojak
0: lagu macam biasalah. Kalau clue yang pertama tadi kita dah bagi tahu Tira.
1: Apa clue klunya? Yang pertama tadi bulan. Clue yang kedua tadi rabun.
0: Okey, kita dengar dulu lagunya. Itu lagunya
1: Memang mencabar lah Zah. Buat pertama kali saya dengar jam yang kedua tadi. Mendulah kau pasang ni. Mendulah kita pasang ni.
0: Ini lagu yang telah pun kita campur aduk kan.
1: Okay.
0: Jadi anda boleh meneka lagu apa yang telah pun kita satukan itu. Ada tiga buah lagu dan tiga clue akan kita berikan kepada anda. Jadi anda boleh jawab kalau dah dapat jawapannya. Kalau dah yakin boleh telefon kita. Kan? Tapi kalau sama-sama pun tak apa. Mana tahu menepati sasaran nak.
1: Betul-betul.
0: Kalau clue yang pertama tadi bulan, clue yang kedua tadi rabun. Clue yang ketiga,
1: Hello.
0: Boleh telefon kita. Anda dah tahu jawapannya.
1: InsyaAllah. Ke talian nombor WhatsApp. Bukan nombor WhatsApp. Nombor telefon
0: kita.
1: Nombor
0: WhatsApp kita tak terima.
1: Tak terima. Ada yang WhatsApp ni, Zah. Tak apalah, nantilah. Maksudnya bukan nanti diorang dapat jawab dekat dalam WhatsApp.
0: Tidak.
1: Diorang hanya hubungi kami. Dua talian kami buka untuk anda. 09514-0124.
0: Juga 09514-0125. Anda boleh telefon kita sekejap aja lagi. Kita akan buka talian untuk anda menjawab Roger lagu untuk hari ini. Kita berehat seketika Pahang FM.
1: Satu pilihan.

Keluarga merupakan insan yang sentiasa ada dengan kita dalam susah dan senang. Jadi, cintailah keluarga kita sementara mereka masih ada dengan kita. Pesanan ini dari saya, Adi Priyo di Pang FM, Satu Pilihan.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan dah pun pukul 9.33 minit pagi.
1: Ah, jadi Moh bersama-sama dengan kita dalam segmen Rojak Lagu.
0: Yeah.
1: 10 saat sahaja membawa rasa gundah gulana. Lagu mendu ni, Zah.
0: Serabut katanya. Tapi tak apa. Serabut-serabut anda dapat hadiah, ya. Bukan saja-saja dah.
1: Yeah.
0: Jadi kita nak kongsikan sekali lagi lagu yang telah pun kita rojakkan untuk minggu ini. Okey, itu lagunya. Dan untuk clue yang pertama iaitu bulan.
1: Ya, clue yang kedua rabun.
0: Dan clue yang ketiga adalah hello. Jadi anda dah dapat jawapannya, boleh telefon kita. Okey, dua talian yang kami buka untuk anda, 0951401124 juga 0951401125. Jadi kalau anda dapat clue tu, kalau anda dapat lagunya, boleh terus telefon kita. Dan ada yang ngantau ke WhatsApp ni, Kira?
1: Ya, Zah.
0: Tak boleh ke kalau ngantau ke WhatsApp ni?
1: Tak boleh. Ni, Zah ni. Yeah. Ina Pekan ni. Kalau bulan rabun dengan hello ni memang mengelirukan. Saya ingat ke betul-betul aku pasal bulan? Rabun dengan hello. Nampaknya rupanya kena fikir lain. Macam tak sing je dengan lagu yang dipilih
0: nama,
1: ni.
0: Dah nama kita bagi clue, bukan kita bagi jawapan.
1: Ya, betul lah tu kan.
0: Jadi boleh telefon kita.
1: Ya.
0: Okey, dah satu lagi ni. Hello, assalamualaikum DJ berdua.
1: Waalaikumsalam.
0: Hello, ya.
1: Hello.
0: Dah,
1: clue yang ketiga. Bukan clue yang ketiga kan.
0: Okey, saya dah dapat jawapannya. Betul ke tajuk lagu ini? Okey, jadi boleh telefon kita. Kalau anda ada jawapan macam mana sekalipun, kita hanya menerima melalui nombor telefon yang kita buka sahaja. Okey,
1: sekali lagi taliannya 0951401124.
0: Okey, dan 0951401125. Kita ada pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum. Dia malu-malu.
1: Alamak. Dia rasa macam tak jadi. Jangan kau dulu. Kau nak cari talian Hayat?
0: Boleh.
1: Kita mana tahu.
0: Sebab kita punya clue pun dah bagi.
1: Betul.
0: Kita punya lagu pun dah diutarakan. Ada yang kata ni, Tira, assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam.
0: Putar lagi sekali. Kau nampak pening sangat.
1: Putar. Jangan tak putar.
0: Kau nak telefon tapi takut salah. Dah halang nak telefon ni. Putar lagi sekali.
1: Mualah kita putar, Zah.
0: Supaya tak mengelirukan pasukan sahabat katanya. Okey, kita dengar ya. Okey.
1: Ya Allah, ya Tuhan.
0: Kan, tadi keliru-keliru dah ya.
1: Apa yang ada dalam konti sekarang ni?
0: Okey, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Pun malu-malu juga. Macam mana ni?
1: Kenapa ada masalah ke kita punya talian?
0: Tidak, saya rasa okey.
1: Okey.
0: Saya rasa okey.
1: Alright. Sekali lagi clue-nya lah kita kongsi bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita, Zah.
0: Okey, kalau clue yang pertama iaitu bulan.
1: Clue yang kedua rabun.
0: Okey, dan clue yang ketiga adalah hello. Jadi,

0: 36 minit pagi sekarang ini. Terima kasih dengarkan kita menerusi RTM Klik. Juga dengarkan kita di frekuensi 107.5 MHz. Frekuensi yang sangat meluas. Sebabnya dapat merata dengar frekuensi ini je lah.
1: Ya, bukan sahaja di Pahang.
0: Khususnya untuk berada di Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, Bera, Bentong, lagi Temeluh, Rau.
1: Itu orang kau kata. Bukan sahaja boleh didengar di negeri Pahang sahaja. Luar negeri Pahang pun boleh dengar juga Pahang FM satu pilihan. Yang pastinya juga orang Shah Alam, orang Kuala Lumpur, orang Negeri Sembilan, orang Melaka tak nak teka ke rojak lagu kita pagi ni.
0: Okey, sekali lagi kita nak putarkan lagu yang anda perlu teka untuk minggu ini.
1: Ujian
0: betul ya. Ada tiga clue yang kita telah pun kongsikan. Kalau clue yang pertama tadi bulan,
1: clue yang kedua rabun,
0: clue yang ketiga adalah hello. Andai anda dah jumpa jawapannya, dah tahu jawapannya, boleh telefon kita. Dan ini ada terima WhatsApp ni tidak? Voice note.
1: Voice note. Kawan bahulu kita lah, Zah. Mohon kita tengok.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kawan. Dalam radio ni, dalam kereta.
0: Ya, Kak Wan.
2: On the way ke Johor Bahru.
0: Jauh perjalanan tu.
2: Dah nak dah ni, singgah makan dulu kat Ubai. Ni nak gerak ke Johor Bahru lah. Nak buat tisu lah dengan Kak Wan. Terhibur dengan dengan tirah dengan Azhar.
0: Ya, Kak Wan.
2: Ingat
0: kawan nak tegak lagu tadi.
1: Itulah kan. Waalaikumsalam. Apa pun kita doakan yang terbaik untuk kawan. Moga selamat pergi dan selamat balik ke Kuantan semula. Dan moga Allah berikan kesihatan yang
0: baik.
1: InsyaAllah.
0: Dipermudahkan segala urusan.
1: Amin.
0: Okey, dan kita ada pemanggil di talian ni, Tira.
1: Okey,
0: hello. Assalamualaikum.
1: Okey ni Azhar, menerusi WhatsApp Pahang FM juga ni. Assalamualaikum, dah baik. Saya Emma. Aduh, kali ni memang susah lah. Saya nak dengar sampai habis pun tak sempat nak teka ketiga-tiga lagu. 10 saat tu laju sangat. Boleh tambah lagi ke?
0: Tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Sebab lagu dia mengalutkan kita. Dia dalam kekalutan nanti dengar kalau lama.
1: 10 saat pun dah rasa tersesa.
0: Tapi tak apa.

0: Okey. Dah pun pukul 9:49 minit pagi.
1: Eh, nak balik dah.
2: Okay. Ha, double A. Tunggu apa lagi? Tunggu lagi kita balik.
0: Okey. Apa pun terima kasihlah kepada anda yang telah pun orang kata telefon kita tapi tak dapat menembusi talian. Betul. Ini daripada Kak Asmah Segaraunya boleh dengar sekali lagi. Dah tutuplah Kak Asmah, insya-Allah 2 minggu lagi Kak Asmah telefon kita ya. Kak Asmah boleh jawab ketiga-tiga lagu yang telah pun kita rojakkan itu. Okey. Baik, kejap lagi tepat pukul 10 pagi.
1: Kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan Dunia 10 pagi. Dan kejap lagi DJ Zuhaimi Zainal Abidin akan bersama-sama
0: dalam doktor di radio untuk minggu ini. Eczema bukan sekadar kulit kering.
1: Okey, maksudnya penyakit kulit. Okey, baik.
0: Telefon kita insyaAllah ataupun hantar WhatsApp kalau anda ada sebarang soalan yang nak diajukan kepada doktor jemputan kita untuk minggu ini. InsyaAllah jumpa kami esok di Zone Aktif juga, edisi Rabu 12 Ogos 2026. Kita ada FIP apa minggu ni bestie, kita ada Awesome, kita ada Cicat Pagi,
1: kita ada Orang Zaman Dulu Kata, macam-macam lah kita ada. Info-info yang terkini pun kita akan kongsi juga kepada rakan-rakan pendengar kita.
0: Alright, sampai di sini saja, insyaAllah jumpa esok. Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Jaga diri. On your mark, go.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat susulan gempa bumi kuat berukuran 7.4 magnitude yang mengorbankan sekurang-kurangnya 111 nyawa dan mencederakan 87 yang lain. Gempa yang melanda barat Colombia itu turut menyebabkan lebih 1,000 bangunan rosak dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Gegaran turut dirasai hingga Ecuador, Panama dan Venezuela. Sementara itu, angka korban akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Kira-kira 800 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan yang merebak pantas di barat daya Sepanyol. Lebih 600 anggota bomba dan 26 pesawat dikerahkan bagi memadam kebakaran di wilayah Huelva. Operasi bagaimanapun berdepan kesukaran akibat cuaca panas, perubahan arah angin dan bentuk muka bumi mencabar. Lebih 20,000 hektar kawasan kini berada dalam lingkungan kebakaran. Hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan Ebola direkodkan di Timur Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 3 bulan. Pengarah serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, perkembangan itu membimbangkan dengan situasi wabak disifatkan amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat bagi mengelakkannya merebak ke kawasan sekitar. Dasar vaksinasi sekolah di Amerika Syarikat bakal dikaji semula susulan perintah eksekutif ditandatangani Presiden Donald Trump. Trump turut menggesa vaksin campuran campak, beguk dan rubella MMR dipisahkan kepada 3 suntikan individu. Bagaimanapun, kerajaan negeri mempunyai kuasa menetapkan syarat vaksinasi bagi kemasukan ke sekolah. Langkah itu dibuat ketika negara itu berdepan wabak campak terburuk dalam tempoh 35 tahun. Dalam perkembangan di Asia Barat, Presiden Trump mahu tuntutan pampasan terhadap Iran dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa depan. Trump berkata langkah itu dibuat selepas Iran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Beliau mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditaja Iran. Sementara itu, harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Washington dan Tehran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak mentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sebuah tangki simpanan petrol utama di Zawiya, Libya terbakar dan runtuh selepas dipercayai diserang pihak tidak dikenali. Perbadanan Minyak Nasional Libya memaklumkan tangki itu mengandungi kira-kira 4.5 juta liter petrol. Operasi memadam kebakaran dan menyejukkan tangki berhampiran sedang dijalankan bagi mengelakkan api merebak. Susulan kejadian, pihak berkuasa mengisytiharkan darurat dan mengarahkan siasatan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan tenis, bekas pemain nombor satu dunia Iga Swiatek marah ke separuh akhir terbuka Kanada selepas menewaskan Diana Schneider dari Rusia 6-2, 6-1. Juara Grand Slam 6 kali dari Poland itu hanya memerlukan 64 minit untuk menamatkan cabaran Schneider. Swiatek dan akan berdepan sama ada Elena Svitolina atau Ekaterina Alexandrova bagi memburu tempat ke perlawanan akhir. Kejohanan Olahraga Eropah di Birmingham, pelari Britain Amy Hunt merangkul emas acara 100 meter wanita. Hunt mencatat 11 saat tepat untuk menewaskan Ewa Swodo dari Poland yang meraih perak dengan 11.02 saat. Gangsa menjadi milik pelari Belgium Delphine Nkasa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Sehat? Masih lagi dengan Ustaz Rahmat. Moga-moga kita yang berkumpul pada hari ini, Allah kumpulkan balik kita ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini episod tipu sunat. Ada ke tipu sunat? Saya first time dengar perkataan tipu sunat ni. Seronok tak saya tengok cerita almarhum P. Ramli. Subhanallah, P. Ramli ni, saya ambil kata-kata Ustaz Badli Shah Alauddin. P. Ramli ni orang dia, subhanallah, wali dalam seni. Wali dalam seni. Sebab apa? Apa yang dia cerita, subhanallah, berlaku zaman sekarang. Maka P. Ramli ada sebut, ini tipu sunat dah. Dia kata, apa maksud tipu sunat? Sebenarnya memang ada dalam hadis Nabi SAW, dibenarkan tipu dengan tiga sebab. Tapi dengar dulu sebab ni, hati-hati tau. Jangan suka-suka guna. Yang pertama, orang yang menipu dalam perang. Maksudnya, orang tengah berperang, contoh United States of America, wah, tengah berperang dengan kita Mujahidin, contoh tiba-tiba kita pun pasang walkie-talkie, kita tipu ni, kata baik-baik-baik, kita akan bergerak ke selatan, ke selatan. Wah, tu musuh Islam ni pun pergi selatan, sebenarnya rupanya kita pergi utara. Jadi helah ataupun tipu ni dibenarkan, tu pertama. Yang kedua, perhubungan untuk menjaga perhubungan ataupun suami isteri dibenarkan menipu. Tapi ni tak nak ni, nanti orang guna Ustaz Rahmat kata boleh menipu, bawa tenang. Yang dibenarkan menipu tu apa? Yang dibenarkan menipu kalau tidak menjejaskan hak. Maksud tak jejaskan hak tu apa? Contoh, na'uzubillah min zalik, suami menipu, sebenarnya ada skandal. Ustaz, saya menipu, tak apalah ustaz, nanti bercerai, tak boleh. Menipu, simpan skandal tu benda haram. Yang dibenarkan menipu, kata ulama, adalah menipu untuk menyelamatkan hubungan dan benda itu tidak merosakkan hak isteri, hak suami, dan tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya, suami janji dah nak apa? Nak berhenti merokok, rupa-rupanya merokok kat luar. Tipu haram. Tipu yang macam mana? Halal ustaz? Tipu halal, tipu sunat. Contoh, isteri pakai kain, pakai cantik, tanya, abang cantik tak? Walaupun kita tahu dah kurang cantik dia, tapi tipu je lah cakap, oh cantik. Jadi faham ya? Jadi jangan tipu benda yang haram, tipu yang halal dan tipu sunat, insyaAllah. Moga-moga membawa keberkatan dalam diri kita, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam hari Selasa. Hari ini 11 Ogos 2026 bersama 27 Safar 1448 Hijrah. Seperti biasa di hari Selasa ini anda akan bersama dengan saya Zuhaimi Zain Abidin untuk 4 jam seterusnya dalam Zon Persona dari jam 10 hingga pukul 2 petang nanti. Sikit saya nak bacakan perjalanan Zon Persona kita hari ini. Seperti biasa di jam pertama kita ada segmen Doktor di Radio, mengulas tentang beberapa jenis permasalahan kesihatan dari pakar-pakar perubatan. Tanpa pukul 11 nanti, di jam kedua sehingga pukul 12, kita akan dengarkan pula Marathon Hits, muzik tanpa henti. Dan pukul 12 hingga pukul 1 tengah hari nanti, kita akan dengarkan pula Sentap Meroyan. Tanpa pukul 1, kita akan terbang seketika ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 1 tengah hari dari Wisma Berita RTM. Dan waktu zuhur hari ini adalah pukul 1.16 minit tengah hari bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Dan insyaAllah pukul 1.30 kita dengarkan pula ceramah pilihan. Nah, itu perjalanan Zon Persona kita pada hari ini. Dan kita masuki jam pertama kita hari ini, kita akan membincangkan tentang masalah kesihatan dalam segmen Doktor di Radio. Dan hari ini tetamu saya adalah Assistant Professor Dr. Rasimah binti Ismail, pakar perunding dermatologi IMSC, yang akan berceritakan tentang penyakit ataupun topik kita, eczema, bukan sekadar kulit kering. Assalamualaikum Doktor.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Suara doktornya selalu sangat. Rapat kat sikit doktor dengan mic tu ya.
1: Boleh.
0: Ataupun kita boleh, anda boleh melihat kami di Facebook Pahang FM dan juga live TikTok Pahang FM. Okey. Doktor, kita tahu orang semua tahu eczema ni adalah satu penyakit orang kata mengenai masalah kulit kering biasa kan. Mm-hmm. Yang orang kata boleh hilang orang kata dengan sapu lotion je. Ini zaman-zaman dulu-dululah. Sekarang ni kita dah ada perubatan moden bagaimana kita nak mengatasi penyakit eczema ni. Tapi sebelum kita memulakan apa-apa topik kita lebih mendalam, kita cuba terangkan dulu apa itu eczema sebenarnya, Doktor.
1: Boleh. Okey. Terlebih dahulu, selamat pagi ya kepada semua pendengar setia Radio Pahang FM. Baik. Walau di mana juga anda berada dan juga mereka yang bersama-sama melalui Facebook Live. Mm-hmm. Saya sangat berbesar hati lah dapat bersama untuk berkongsi ilmu pada pagi hari ini. Topik eczema ini memang sangat dekat di hati saya lah sebagai pakar kulit. Saya tahu ramai pendengar luar di sana memang sangat berminat dan sedang bergelut actually. Dan kadangkala rasa buntu dengan masalah kulit ini. Jadi saya harap perkongsian hari ini dapat memberi pencerahan, membetulkan mitos-mitos yang selalu kita dengar, dan yang paling penting memberi semangat serta sinar harapan baru buat semua pesakit eczema di luar sana ya. Jom kita sembang santai ya. So eczema tadi, soalan dia adalah pasal apa sebenarnya eczema. Eczema sebenarnya bukan sekadar kulit yang kering atau kurang air. Ia sebenarnya radang di kulit disebabkan oleh faktor genetik. Ini merosakkan dinding kulit kita dan sistem imun kita menjadi terlebih sensitif.
0: Baik.
1: Dan kerosakan dinding kulit ini sebenarnya terbukti di kajian di mana ada genetik yang mengeluarkan protein yang bertindak sebagai simen kulit, DJ.
0: Okey.
1: Bayangkan kita, kulit kita ni macam dinding bata. So eczema berlaku bila simen dinding itu rosak, akibatnya air mudah meruap keluar. Jadi kulit jadi kering dan kuman mudah untuk masuk.
0: Baik.
1: Tambah-tambah lagi, ia menjadi pintu masuk. Bila ada rompon-rompon ni, dia jadi pintu masuk pada allergen yang macam hama, debu dan juga peluh mereka sendiri pun yang sepatutnya tidak berbahaya. So badan akan keluarkan bahan kimia seperti ada setengah bahan kimia yang menjadi tindak balas radang, menyebabkan kulit jadi merah, tebal dan sangat gatal. Inilah yang terjadi kepada pesakit eczema.
0: Maknanya dia macam mana kalau macam kurap kita tahu kurap dia akan tu enzima ni dia macam jadi merah-merah, kulit akan jadi tebal macam tu.
1: Dia ada beberapa fasa dia, okay. DJ dan pendengar-dengar sekalian, banyak yang macam associate ataupun apa benda ni, dia rasa kalau eczema adalah kulit merah saja, tapi okay. sebenarnya fasa dia adalah ada yang acute, ada yang kronik dan juga ada yang intermediate, uh-huh. pertengahan. Jadi waktu dia fasa acute, dia memang akan merah. Dia menggerutu, lepas itu dia ada macam apa benda, tanda-tanda merah di luar. Ada masanya dia terlampau teruk radang, di mana sel-sel mati, jadi meletuplah sel tersebut, jadi berair. Now itu fasa acute. Kalau kronik, dia jadi macam kering menggerutu, macam tanah tak cukup air, macam tu. Jadinya ini yang fasa kronik. Ada ramai yang salah anggap yang ini hanyalah kulit kering, tapi sebenarnya bila kita buat kajian di bawah lapisan kulit tersebut, ada banyak bahan sel-sel radang yang menyebabkan kulit kita semakin menebal. Jadi sebab itu ada kawasan yang tebal, ada kawasan yang berair. Inilah yang dinamakan eczema.
0: Dia gatal sekali lah.
1: Ya, ini penyakit gatal yang berlaku sebelum apa-apa macam radang kulit berlaku ataupun apa-apa yang kita nampak di permukaan. Kita akan rasa gatal automatically. Kenapa? Sebab bahan-bahan rembesan itu mengeluarkan sejenis bahan kimia seperti histamin dan menyebabkan kita rasa gatal. Nombor satu. Nombor dua, saraf kepada pesakit-pesakit eczema ini, dia semakin menebal. Jadi kita rasa macam sensitif, over sensitif kepada hama-hama yang saya sebut tadi. Jadi dia menggaru.
0: Adakah sama dengan eczema ni sama dengan kayap?
1: Tidak. Tapi banyak saya terima referral dan banyak juga doktor-doktor yang bertanya kepada saya permasalahan ini. Ada beberapa macam gambaran yang berbeza. Sebenarnya kurap hampir sama, tapi ada yang berbeza dari segi permukaan dia. Dan juga kita boleh melakukan test bila di klinik, di mana kita boleh mengambil sampel untuk melihat sama ada betul ada kurap ke tidak. Tetapi ada beberapa feature dia, seperti dia macam kawasan-kawasan yang terkena dengan bentuk-bentuk dia, yang kita boleh kenal pasti yang bukan kurap dan sebahagiannya adalah eczema.
0: Maksud saya tadi itu doktor terangkan pasal kurap. Kalau kayap, pernah dengar kayap? Kayap kan satu orang kata ada kayap ular. Ini orang kampung-kampung cerita. Ni kayap ular ni. Adakah kayap tu enzima juga? Eczema juga?
1: Bukan juga, eh? Kayap sebenarnya jenis-jenis jangkitan kuman daripada virus. Dia jadi kulit kita melepuh. Dan dia melepuh mengikut kita punya saluran saraf kita. Jadinya sebab itu dia nampak menjala. Jadinya saraf kita, sebenarnya kulit kita ni terbina daripada bersama-sama daripada bayi ni, dia terbina bersama-sama dengan kita punya sel otak sewaktu dalam kandungan. Jadi dia berjalan bersama-sama. Antara saraf-saraf ni dia berjalan sekeliling badan kita, sebelah menyebelah. Jadinya itulah terbentuk macam gambaran macam ular macam itu. Tapi dia sebenarnya dia meletup atau melepuh.
0: Tapi bukan eczema yang kita bincangkan hari ini. Bukan. Faham. Mana eczema ni dia akan pergi setempat lah.
1: Betul. Dia punya eczema sebenarnya banyak berlaku di kawasan-kawasan pelipat-pelipat kita. Kerana banyak kawasan-kawasan ni ada kawasan rongga yang peluh yang terlebih daripada kawasan luar. Jadi ini berlaku, kerap berlakulah di usia macam kanak-kanak dan sampailah kita dewasa. So ada setengah orang ingat ini contohnya lah di kawasan leher. Kita nampak macam daki. Dia menebal, hitam. Tapi sebenarnya di bawah sel kulit tu adalah radang.
0: Saya pernah tengok orang yang hitam kat leher tu kan. Tapi bukan nak kita nak menghina tak, tapi kebanyakannya orang yang obesity. Yang gemuk sikit.
1: Itu lain, DJ.
0: Itu lain.
1: Yang itu dia ada macam sensitif kepada, dia kurang sensitif kepada hormon insulin. Ada yang obesity, memang betul pandai DJ Mi ni. Sebab dia nampak macam hitam juga. Ini faktor disebabkan kurang sensitif kepada insulin. Disebabkan oleh faktor sama ada obesity ataupun ada tinggi risiko untuk mendapat macam diabetes ataupun kencing manis in future. So ini lain daripada jenis yang eczema yang saya sebutkan tadi. Biasanya dia gelap, menggerutu dan juga ada macam apa benda ni, kita punya sisik-sisik di permukaan dia.
0: Baik. Alhamdulillah saya tak pernah kena lagi benda tu, tapi saya tengok orang jangan kena sudah. Okay. Tapi adakah ini penyakit berjangkit ataupun macam mana?
1: Tidak. Ini disebabkan oleh faktor genetik, makanya dia melalui keturunan. Okay. So ada setengah yang macam tak ada di dekat mak dengan ayah, tapi ada pada dia punya datuk dan nenek. Dan juga dia berkait rapat dengan penyakit atopi. Okay. DJ Mi pernah dengar ke pasal penyakit atopi ni?
0: Kalau bahasa saintifik saya tak pernah dengar. Kalau bahasa kampung-kampung pernah lah.
1: Mungkin ada yang DJ Mi mungkin pernah dengar pasal resdung.
0: Pernah.
1: Pasal lelah. Pernah. Ini antara tiga serangkai DJ. Eczema selalunya berlaku pada waktu usia bayi.
0: Okay.
1: Jadi dia ada macam rongga-rongga yang saya sebut tadi, disebabkan problem pada kita punya permukaan kulit dan juga dinding kulit, sel-sel kulit tersebut. Bila ada rongga, kita punya hama-hama, debu, apa-apa kita punya pollen kan, kita panggil daripada pokok-pokok tersebut, boleh masuk dalam rongga tersebut. Dia aktifkan kita punya tahap radang yang jenis nombor dua ni. Yang jenis nombor dua ni, di bawah lapisan kulit ni ada banyak rembesan. Baik. So rembesan ini menyebabkan kita jadi eczema, tapi automatically kita jadi sensitif terhadap kita punya allergen tersebut. Dan boleh menyebabkan in future risiko untuk dapat asma dan juga resdung pada alahan benda-benda allergen yang saya sebut tadi yang sama juga. So dia bergerak. Bergerak macam perarakan, kita panggil perarakan atopi. So daripada eczema bayi, lepas tu semakin besar dia mungkin boleh jadi resdung. Dan lama kelamaan dia boleh jadi asma. Now dalam minta maaf saya banyak cakap.
0: Saya tengah-tengah sebenarnya dengar sebab benda ni benda yang kita tak tahu.
1: Sebenarnya kalau macam kita kawal dalam kajian kita, kita nampak kalau kita kawal eczema, sebenarnya bila kita daripada bayi kita kawal eczema, risiko untuk mendapat asma semakin berkurang. Memang ada kajian menunjukkan tersebut. Jadinya saya nak nasihatkan kepada pendengar-pendengar di luar lah, jangan ignore, jangan buat ambil mudah pasal penyakit eczema ni, sebab dia boleh menjadi penyakit berangkai.
0: Tapi kalau macam macam anak saya, dia ada asma tapi dia tak ada eczema. Itu lain punya keedah lah.
1: Betul. Ada setengah tu memang tak mula daripada eczema, tapi dia berkait.
0: Adakah kalau tadi doktor cerita daripada eczema dia akan berkait kepada resdung, berkait pada asma. Adakah kalau dia tiba-tiba daripada resdung dia berkait kepada asma, atau baru kait pada eczema lah sekali?
1: Boleh jadi. Saya kalau kita baca textbook lah dan juga daripada pengalaman klinikal saya, yang mereka yang tidak ada macam eczema masa kecil, diorang develop masa kita dewasa. Banyak eczema ini terkawal di kawasan yang kita panggil localized. Dia selalunya ada dekat tangan, dekat kaki, sikit-sikit saja DJ. Jadinya ada risiko. In fact, kalau macam orang yang ada macam asma ke ataupun ada resdung ke, risiko untuk dapat eczema untuk anak-anak mereka sebenarnya bertambah. Okay, 50% untuk satu ibu atau bapa, kalau kedua-duanya 80%. So sangat tinggi sebenarnya. Tapi ini kena dikaitkan dengan persekitaran, environment factor kita panggil. So katakanlah tangan tadi kan, masa usia bayi tak ada masalah. Tapi bila dewasa dia macam ada kita panggil genetic problem, tapi tak keluar-keluar. Satu hari bulan dia tiba-tiba dia macam banyak pakai sabun, baru. Ataupun semakin macam macam terluka disebabkan oleh apa-apa, jadi menggerutu. Lama kelamaan dia akan start pecah dan eczema tu boleh muncul.
0: Baik. Bermakna dia genetik lah orang kata kan. Masa kecil dia tak kena, TV benda besar, benda tu dah terkumpul banyak kan. Mana bila sekali dia keluar, memang keluar besar terus lah kan.
1: Betul.
0: Baik. Adakah pemakanan juga menjadikan orang kata isu penting untuk terjadinya eczema ni? Adakah dia macam tak pantang makan benda yang sekarang ni kan dah kita banyak junk food apa semua kan? Adakah benda tu? Dari segi pemakanan, ada tak benda ni memainkan peranan pemangkit utama kepada eczema?
1: Untuk makanan sebenarnya banyaklah yang kita sebagai doktor pakar memang kita banyak dengar lah. Ada separuhnya mitos, ada separuhnya benar.
0: Okay.
1: Banyak makanan proses tidak bagus untuk badan kita in general lah.
0: Okay,
1: so apa benda ni kadang-kadang dia menyebabkan kita punya sel kurang macam daya tahan kepada oxidative stress kita panggil. Jadinya ada benda-benda juga tak cukup apa benda ni, dengan tak cukup nutrisi dan sebagainya boleh menyebabkan penyakit lain-lain. Pada masa yang sama, kalau ada masalah kulit tak cukup dengan nutrisi, boleh mengurangkan kebolehan kulit kita untuk apa benda ni baik pulih. Jadinya kita luka ke, kita macam teradang sikit ke, dia boleh jadi explode, macam meletup-letup macam tu. Jadi ada yang mitos, ada yang betul. Jadi macam mana nak tahu? Sebenarnya kita kena buat check dan juga datang untuk clinical punya assessment lah dengan doktor.
0: Betul. Sebab kalau doktor nak cerita waktu sekarang ni pun panjang masanya.
1: Saya boleh cerita tapi itulah panjang. Nanti kesian Luke Jamie.
0: Saya doktor tak akan panjang, saya lagi banyak benda tanya kan.
1: Bagus saya suka.
0: Satu lagi, kalau biasanya kalau radang-radang, maksud doktor radang sini apa? Umum kalau kita fikir bila sebut radang ni kepanasan. Kan? Kalau kita sebut radang, ni radang badan, radang ni panas ni kan. Kalau macam radang tu, separuh orang dia ambil tindakan ubah air batu je. Kan nak beri kurangkan radang tu. Betul ke cara tu?
1: Salah lah kan. Macam faktor makanan jugalah tadi kan. Sebenarnya kalau kita pantang makan ataupun letak air batu, dia tak merawat kita punya genetik.
0: Okay.
1: So sebenarnya dia kena start dengan kita punya pelembab nombor satu sekali. Sebab genetik, problem genetik dia menyebabkan yang saya kata dinding-dinding kulit tu mungkin terlampau macam umum lah kan. Sebenarnya tak cukup simen dan juga tak cukup minyak-minyak di lapisan kulit. Dan juga sel-sel penghubung ataupun jambatan di antara sel di lapisan luar kulit. Jadinya bila benda tu berlaku, timbullah roporopong yang memasukkan allergen tersebut ke dalam lapisan kulit. Di bawah lapisan kulit tu dia ada macam sel yang detect. Jadinya detection tu, bila detect semua allergen-allergen tu, dia akan turn on ataupun switch on kita punya radang. So radang tu dia ada bahan kimia yang keluar, kalau saya sebut TNF-alpha, interleukin. Sekarang ni sangat penting sebab kita ada rawatan dia yang target all this specific area ni. So sebab itu saya berada di sini lah. Saya nak memberi ilmu dan juga memberi pengetahuan yang ada banyak rawatan untuk eczema, bukan setakat kita pakai krim-krim saja. Jadi kalau boleh lah kita mula dengan pelembab dulu di bahagian atas supaya kita protect lapisan kulit kita. Supaya hama-hama tak masuk ataupun luka pun, kalau kita luka sikit pun dia tak terus macam teruk sangat lah.
0: Faham. Mana kita orang kata untuk first step kita cover dulu atas.
1: Betul.
0: Then kalau nampak dia tak berubah lagi, kita pergi ke next step, berjumpa dengan doktor. Baik. Ada lagi benda tanya sebenarnya.
1: Boleh.
0: Tapi kita berehat seketika. Sebab pendengar-pendengar ni, dia sebenarnya dia nak attack quiz ya. Okey, kita ada quiz untuk pusingan pertama. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu tips kesihatan.
2: Tips kesihatan minggu ini.
3: 10 minit yang mungkin menyelamatkan nyawa. Tahukah anda, hanya 10 minit seminggu mungkin mampu menyelamatkan nyawa seseorang daripada denggi. Ramai beranggapan pencegahan denggi memerlukan usaha yang besar. Hakikatnya, ia bermula dengan langkah yang sangat mudah. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk memeriksa kawasan rumah anda. Kosongkan dan terbalikkan bekas yang boleh menakung air. Buang bekas yang tidak digunakan dan boleh menakung air hujan, tukar air pasu bunga serta bekas minuman haiwan peliharaan secara berkala. Pastikan tangki simpanan air ditutup rapat. Ingat, nyamuk Aedes hanya memerlukan sedikit air bertakung untuk membiak, tetapi akibatnya boleh membawa kepada maut. Jangan tunggu sehingga ada diri atau ahli keluarga maupun jiran dijangkiti dengue. Mulakan hari ini, luangkan hanya 10 minit seminggu demi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Cegah dengue bermula di rumah. Jangan bagi Aedes check in.
2: Tips kesihatan minggu ini.
0: Okey, untuk soalan pertama kuis kita hari ini, dah bersedia anda dengan telefon. Soalannya, eczema sering dikaitkan dengan keadaan alahan yang mana satu? A. Asma dan resdung. B. Darah tinggi. C. Batu karang. Dan D. Rabun jauh. Moh, kita berhibur dulu dengan lagu dari Hil Husaini dan Nadira, Peluk. Hanya di Radio Shopang FM, satu pilihan.

0: Itu tadi Peluk Nayan Hil Husaini dan Nadira bawa kita pada pukul 10.38 minit pagi. Okey doktor, kita masih lagi bersama dalam topik kita hari ini, eczema bukan sekadar kulit kering. Kita bersama dengan Assistant Professor Dr. Razimah binti Ismail, pakar perunding dermatologi IMSC. Okey doktor. Kita dah dengar, kita dah cerita macam-macam tadi. Ini ada soalan ni daripada Kak Nura Kuantan. Salam Puan Doktor and DJ. Kak nak tanya, eczema ni normally children je yang kena. Adakah adults pun boleh kena? Pemakanan macam mana kena hindar? Betul ke gandum tak sesuai dengan pesakit? Banyak soalan tanya ni. Betul ke gandum tak sesuai dengan pesakit? So, if so, roti boleh makan je lah. Mohon pencerahan.
1: Okey. Terima kasih ya, Kak Nura. Saya dengar, saya faham. Kebanyakan pesakit, memang inilah yang saya selalu hadapi tiap-tiap hari ya, DJ. Ramai ibu bapa berhentikan anak ataupun diri sendiri makan ayam, telur, susu, ikan dengan harapan eczema hilang. Saya faham ini adalah ikhtiar mereka ya, daripada ibu dan bapa. Tapi hakikatnya, macam saya sebut tadi berulang-ulang kali, eczema bukan penyakit penghadaman sahaja. So, kerosakan dinding kulit ni disebabkan oleh keturunan. Jadi pantang makan secara ketat tidak akan menyembuhkan genetik kulit yang rosak itu. Tapi Puan Kak Nura boleh buat beberapa steps ya, untuk mencari alahan makanan sekiranya ada. Terdahulu pesakit pentingnya membuat diary makanan selama 4 ke 6 minggu terlebih dahulu untuk mengenal pasti apa yang boleh, apa yang tak boleh, dan juga catatkan jenis reaksi kulit sebenar yang dialami oleh pesakit pada waktu tersebut, Kak Nura. So datang kat kami, kami akan membuat penilaian klinikal secara ujian sama ada alergi darah atau ujian kulit prick test, dan untuk mencari alahan makanan kena disertakan dengan pemeriksaan oleh doktor. Jadi barulah kita buat penyingkiran makanan ataupun elimination diet ya. Penyingkiran makanan yang tidak sepatutnya boleh memudaratkan ya, para-para pendengar sekalian. Kanak-kanak yang tiada sumber protein dan kalsium yang cukup akan berisiko mengalami kekurangan zat dan juga bantut tumbesaran fizikal dan masalah perkembangan otak. Ini memang masalah yang real lah, DJ. Saya memang hadapi setiap hari. Dan sebenarnya pendedahan awal kepada setengah-setengah allergen yang makanan berisiko lah, kita panggil seperti kekacang dan telur. Sebenarnya kalau kita lambat perkenalkan makanan berisiko ini kepada bayi, risiko mendapat alahan sebenarnya menjadi lebih tinggi. So terbalik pula. Jadi sebagai kata yang macam penting lah kan, mesej yang penting, pemakanan yang seimbang, sihat dan tidak diproses memang jauh lebih baik lah berbanding macam kita penyingkiran, buat penyingkiran diet ke apa, ataupun berlapar lah dalam kes eczema.
0: So dalam TikTok, last TikTok pula ada yang bertanya, punca sebenarnya macam Dr. Jakarta Lida, punca sebenarnya adalah genetik kan, tak ada punca lain dah eh.
1: Dia berkait rapat. Satu, genetik nombor satu. Bila ada problem dekat kita punya genetik, dia tak keluarkan simen-simen dan minyak-minyak dan sebagainya. Nombor dua, ada faktor allergen yang saya sebut tadi, hama, kita punya peluh, dari kita punya salur pencernaan, pemakanan. Sebab itu saya kata ada yang betul, ada yang mitos. Okey. Jadinya nombor tiga, selain daripada tu, faktor-faktor keluar macam sabun dan sebagainya. So jadinya walaupun dia berasal daripada genetik, dia perlukan faktor luaran untuk menyebabkan radang di bawah kulit.
0: Baik. Tapi memang tak semua orang yang ada, doktor kan?
1: Betul
0: kan? Maknanya bukan maknanya benda tu ada kat kita. Tak semestinya.
1: Tak semestinya.
0: Baik. Okey, kalau kan macam kita tak tahu sejarah mak ayah kita pernah ada ke apa ke kan. Dia turun pada kita alhamdulillah tak kena. Kita nak tahu pula kepada anak-anak kita, adakah kita kena buat pemeriksaan? Adakah pemeriksaan mengatakan yang boleh check yang bahawa kita ni ada
1: pembawa
0: tu?
1: Sekarang ni dari ilmu perubatan, memang kita boleh check untuk jin tersebut, tapi harganya, kos dia mahal. Jadinya kebanyakan guideline ataupun kita punya garis panduan lah untuk rawatan, biasa-biasanya dia akan melalui kita panggil macam clinical diagnosis. Okey. Jadi kita akan tengok beberapa faktor, dan ini faktor-faktor yang tersebut akan memberi macam kita punya apa benda ni, diagnosis lah kepada eksima. Nombor satu sekali, faktor yang saya kata ada dalam keluarga, atopi, sama ada resdung, lelah ataupun eksima. Nombor dua, gatal. Okey, gatal sepanjang tahun. Okey. Tapi tempat-tempat yang pelipat-pelipat. Okey. So ini antara faktor-faktor yang kita tengok untuk memberi diagnosis klinikal menjadilah eksima. So ini paling basic lah yang kita selalu buat. Kalau ada kes-kes kompleks, ya, kita boleh buat biopsi kepada kulit untuk tentukan sama ada eksima ke, ataupun tadi DJ Min sebut pasal kurap. Sebab kadang-kadang dia boleh nampak macam sama. Dan kadang-kadang dia boleh jadi 2-in-1. Jadi apa yang doktor akan buat? Doktor akan buat biopsi. Ini langkah kedua. Okey. Kalau berminat, yes, kita boleh, memang sangat boleh buat lah di hospital.
0: Tapi yalah, orang kata kumpul banyak lah duitnya kan. Punya kosnya bukanlah sikit-sikit. Sebab cara-cara uji kajinya pun agak rumit. Okey. Tadi kita telah berceritakan bahawa tahap pertama kita buat bila kena adalah sapu lotion. Itu orang kata mungkin doktor boleh ceritakan lotion sebenarnya, lotion apa. Lepas tu boleh doktor ceritakan rawatan sesusulannya daripada step pertama. Awal tadi kita tapu lotion. Kalau saya tengok sini, di sini krim steroid. Kan? Tapi lepas tu ada tak cara-cara lain lepas tu?
1: Okey, terima kasih kerana bertanya. Memang saya nak cakaplah pasal hal ini. Kalau sebut pasal krim steroid, memang ramai orang tahulah. Memang sinonim dengan eksima. Kenapa kita perlu pakai steroid? Krim steroid ni dia anti radang sebenarnya. Dan yang paling lama yang ada di dalam perubatan kita. Mungkin sebelum saya lahir lagi pun. Jadinya ini kita, bila kita pakai sebagai krim dalam jumlah yang betul, di kawasan yang betul, sebenarnya dia sangat berkesan dan juga selamat. Dia boleh mengawal kemerahan jika ikut kita punya nasihat lah. So step nombor dua, kita juga ada krim bukan steroid sekarang ini, ya, DJ. So kita ada tacrolimus, kita ada crisaborole. Ini selamat. Dan selalunya sebab harga dia mahal, selalunya kita akan reserve kawasan yang ada kulit nipis ataupun kawasan mata yang kita nak protect, ya. Sebab kadang-kadang steroid yang lama di kawasan mata boleh menyebabkan masalah katarak atau glaukoma. Ini pendengar kena dengar baik-baik lah. So steroid bagus, tapi ada tempat-tempat yang kita kena reserve sikit. Dan jumlah dia pun kena betul juga. Nanti doktor akan ceritakan ada jumlah dia untuk pakai steroid di klinik selalu-selalunya. So step kedua, kita ada wet wrap therapy. Ini sebenarnya simple je. Dia balut kulit. So kita balut, kita letak pelembap yang tebal. Lepas itu kita balut dengan dua lapisan, satu yang lembap, satu yang kering. Ini untuk mengekalkan dan juga increasekan kita penyerapan kita punya ubat dan pelembap juga. So dua lapisan. So ini selalunya disyorkan untuk pesakit eksima kronik yang tak ada macam tindak balas lah, yang cukup kepada krim sapuan biasa. Dan kadang-kadang saya memang ada pesakit yang masuk ward untuk buat benda ini sahaja, DJ. Memang ada setengah tu memang tak boleh letak pelembap saja, tak jadi. Memang perlukan tambahan. Selain daripada tu, kita juga di IMSC kita ada rawatan terapi cahaya ataupun fototerapi. So fototerapi ni kita mesin khas lah. Dia pancarkan UV radiation. Tapi ini kita buat dekat klinik je, DJ. So ini kita akan buat 2-3 kali dalam seminggu. Paling minimum selama 3 bulan. Jadi kena kerap datanglah ke hospital. So ini akan kurangkan keradangan dan dia attack kita punya DNA dalam sel tu untuk mati, supaya tak keluarlah yang macam apa benih sensing kata radang tu. Jadinya kurang gatal. Now, selain daripada traditionally kita ada ubat macam kalau semua benda tak jalan, kita turunkan immune system kita. So ada beberapa ubat yang kita boleh buat macam itu. Macam orang kena, dia sama lebih kurang lah dengan ubat yang macam autoimmune kita panggil. So dia turunkan immune system kita untuk tenangkan dia, jangan agresif sangat. Tapi ubat-ubat tersebut ada beberapa side effect lah.
0: Faham.
1: Now nombor 5, yang paling hip hop lah, paling hot dan banyak permintaan, kita panggil rawatan moden sasaran atau targeted therapy. Okay. So ini sangat menarik lah DJ. Ini merupakan penemuan terhebat lah masa gini dalam dunia dermatologi. Ubat ni dalam bentuk suntikan DJ. So kita ambil secara berkala, lepas itu dia akan sekat directly dekat tempat suis gatal tu yang radang. Tadi saya sebut beberapa macam bahan kimia, interleukin, TNF-alpha. So dia bertindak dekat one of the interleukin ini. So dia swiss off dekat situ saja. So kita tak perlu nak turunkan immune system kita di tempat-tempat yang lain yang mungkin penting untuk kita lawan jangkitan kuman macam tu. So banyak pesakit-pesakit lah yang mencari rawatan tersebut. Selain daripada tu, kita ada juga pil generasi baru. Okay, ini dalam 2 hari je boleh kurang rasa gatal. Tapi of course, kadang-kadang kita kena balance. Okay, pilihan-pilihan tersebut, kalau kita tak berjaya dengan yang lain, kita boleh venture dalam rawatan tersebut lah. So sebenarnya semua rawatan yang doktor sebut tadi memang semua tersedia di IMSC. So kami memang buat kita punya rawatan ni sangat secara komprehensif lah, di bawah satu bumbung, mengikut garis panduan antarabangsa. Ini bukan doktor reka-reka. Okay, paling latest kita punya guideline 2025 di Amerika, memang inilah yang doktor follow setakat ini. Tak lama lagi Malaysia pun akan update dia punya garis panduan juga. Dan

0: kita akan menilai dulu.
1: Baik.
0: Sebab garis panduan dia ikut tangga macam kita punya severity ataupun betapa teruknya eksima.
1: Baik.
0: So kalau kita sedikit saja eksima, kita panggil mild eksima, biasanya dia akan start dengan ubat krim dulu.
1: Baik.
0: Sama ada krim steroid, krim tak steroid yang doktor sebut, calcineurin inhibitor, PDE4 yang banyak lagi lah dalam pasaran, yang itu step pertama.
1: Okey, faham.
0: Now, kalau katakanlah tahap kedua, ketiga, moderate to severe, kita biasa-biasanya nasihatkan kena kombinasi. Okey, krim dan juga sama ada rawatan cahaya ataupun subsequently sama ada rawatan sistemik yang turunkan immune system kita, macam yang doktor sebut tadi.
1: Baik.
0: So dia ada tangga dia. So bila dia control, kita akan step down.
1: Okay.
0: Macam tu.
1: Mana dia tak boleh pilih lah doktor. Saya nak cepat, saya nak ambil yang ni. Tak boleh eh?
0: Tak boleh.
1: Yalah, mana sekarang ni money can buy anything. Kan? Dia rasa dia kemampuan sebab kalau orang yang tak mampu ni dia redor. Doktor beri ni, dia ambil, dia terima. Tapi kalau orang yang berkemampuan ni, kalau boleh nak cepat. Mana sekarang ni nak cepat je, sikit-sikit pun dia dah nak tu kan. Mana tak boleh, kita kena ikut step
0: kena
1: by
0: ikut
1: step.
0: Dia. Sebab semua rawatan DJ, dia macam ada side effect dia. Semua ubat yang doktor sebut ada side effect dia. Jadinya setiap hari doktor duduk untuk macam tengok pesakit, decide apa rawatan yang penting. Sebenarnya kita tengah balance. Macam dia punya faedah lagi lebih daripada dia punya side effect. So kita timbang. Setiap hari kita timbang. Betul. Semua kita punya option kita.
1: Betul. Sebab kalau tersalah nanti, orang akan salahkan doktor. Walaupun benda ni pesakit
0: betul,
1: yang minta.
0: Betul. Pada masa yang sama, saya pun nak pesakit saya baik.
1: Betul.
0: Saya tak nak macam menyebabkan masalah kepada
1: betul,
0: pesakit.
1: Betul.
0: Bertambah kan. Eczema tu sendiri tu dah cukup merana pesakit.
1: Betul. Kan kita beri salah ubat kan, efek lain pula.
0: Betul.
1: Bahaya juga kan. Okey. Dari segi orang kata bila yalah, kalau kita lihatlah orang bila ada eczema ni, orang dia tak, separuh orang dia tak tahu itu apa eczema. Dia tengok tangan kau merah apa semua kan. Mulalah situ timbul lah orang kata pelbagai cocek-cocek murid belakang, kata awak ni penyakit jangkit lah, apalah siplis lah konon. Kan? Dari segi mental orang yang kena eczema ni macam mana pula doktor?
0: Ya, betul. Saya pun memang mengalami masalah yang samalah di klinik. Ramai pesakit yang ada masalah, kita panggil psychiatric lah, disebabkan oleh masalah kulit ini. Mereka sebenarnya merana. So sebenarnya ini bukan sahaja dia nampak menggerutu, tapi especially ke remaja lah kita perasan, dia akan hilang keyakinan diri. Biasanya dia punya mata dia tunduk, tak nak tengok orang.
1: Betul.
0: Lepas itu nak tutup-tutup, pakai tebal-tebal datang klinik. Lepas itu sebenarnya dia orang malu.
1: Betul.
0: Malu dengan keadaan kulit, dan kadang-kadang berbau, kadang-kadang berair. Ada seorang pesakit tu kena ejek, duduk dalam kelas kena ejek daripada excellent darjah 1, darjah 2, darjah 3. Darjah 3 dia start tak nak pergi sekolah. Jadi saya rasa pelik, mak ayah rasa pelik. Dia selalu cerita dia suka datang klinik kelas matematik. Lepas tu tak nak pergi sekolah, asyik minta MC. So memang kita nampak permasalahan kemurungan ni ada. So memang terbukti dengan banyak kajian, penyakit kulit menyebabkan masalah depression, dan juga pesakit jadi isolated atau rasa sunyi. Diorang kurang daya macam apa benda ni, jati dirilah. Jadi apa yang kami buat, selain daripada merawat, kami juga banyak melakukan referral ya DJ kepada doktor pakar psikiatri, pakar pembimbing untuk penyakit-penyakit yang untuk pesakit-pesakit yang memerlukan bantuan ya.
1: Ya doktor, sebab kalau kat tangan boleh tutup dengan baju lengan panjang. Kalau kat badan cerah-cerah boleh tutup dengan baju. Tapi kalau kat muka tu yang masalah, kesian kan. Macam mana agaknya dia nak berhadapi kan?
0: Ya. Kesian mereka. Saya memang tak sampai hatilah untuk say no untuk mereka-mereka ini. Memang kita kena rawat.
1: Baik. Jadi pergilah kalau dah nampak sikit-sikit tu, pergilah ke klinik. Dapat rawatan. Cegah daripada awal.
0: Betul.
1: Baik doktor, kita ada masa lagi 6 minit. Sebagai orang kata akhir kalam lah untuk para pendengar yang di luar sana, yang orang kata ada yang terkena, ada yang tak terkena. Tak terkena, alhamdulillah. Yang kena tu dengan Alzheimer tu, apakah orang kata selain daripada pergi ke doktor, ke klinik-klinik tu, apakah amalan harian yang betul untuk mereka buat di rumah?
0: Okey. Terima kasih DJ. Saya rasa eczema ni dia perlukan disiplin.

0: sikit eh. Okey, selain daripada benda-benda yang doktor duk sebut, makan ubat lah, makan krim kan. Pakai krim, kita kena bersihkan kulit dengan lembut.
1: Baik.
0: Lepas itu kena kekalkan kelembapan kulit. So kita ada satu step pertama, mandian. Step pertama mandian, soak and seal kita panggil lah. So jangan mandi air panas. Okay. Sebab kalau tak, dia akan cuci habis minyak asli kulit. Lepas tu nombor satu. Nombor dua, mandi guna air suam untuk 5 ke 10 minit. Jangan lama sangat, lagi dia akan strip off punya minyak.
1: Baik.
0: Selepas keluar bilik air, tekap badan dengan tuala. Jangan gonyoh-gonyoh. Okay, kita tak nak luka. Jadi terus sapu pelembap dalam masa 3 minit supaya kita lock ataupun kunci air pada kulit tu. Lepas itu pembersih ataupun sabun tu tak boleh yang wangi-wangi. Okay, tak boleh yang berbau. Dia kadang-kadang all these things akan menyebabkan ada bahan kimia, akan menyebabkan allergic kepada kulit juga.
1: Baik.
0: Dan ada setengah orang suka pakai macam certain brand yang ada antibacterial kan. So kalau berlebihan, dia akan mengeringkan kulit daripada biasa. Kalau kulit orang normal tak ada masalah, orang eczema susah.
1: Faham.
0: Jadi gunakan krim mandian atau cleanser yang lembut, tidak berbau, pH kurang daripada 5.5. Selain daripada tu, pelembap, isu pelembap memang sangat besarlah untuk orang eczema. Okay, kalau you nak spend duit banyak-banyak, inilah antara benda yang wajib kena ada, pelembap yang bagus. So pelembap yang berkualiti selalunya jenis yang krim pekat ataupun ointment. Tapi cari yang sesuai, yang macam kita tak rasa macam melekit sangat. Lepas tu dia ada ceramide. So ceramide dengan natural moisturizing factor ni, dia macam boleh membantu lekatkan balik sel-sel yang tak ada berhubung tadi. Dia akan act sebagai semen. Kan tadi saya sebut pasal tak ada glue, tak ada macam semen kan antara batu-bata tu. Inilah yang akan boleh membantu sel-sel kulit kita. Dan sapu kena kerap, DJ. Setiap kali kita basuh, setiap kali kita ambil wuduk, 4-5 kali sehari sebenarnya. Lepas itu, selain daripada tu, fabric bersera kulit definitely, sebab kita tak nak baju-baju yang memerangkap peluh. So pilih baju yang fabric kapas, cotton yang bernafas, lembut dan longgar. Dan akhir sekali, pengurusan peluh dan suhu. Banyak pesakit saya yang macam balik sekolah dia rasa gatal. Ataupun kat sekolah aktiviti exercise ke apa, sampai tak macam siap minta surat tak nak pergi exercise. Sebenarnya peluh adalah musuh utama eczema. Sebab dia berasid. Lepas itu dia menyebabkan gatal sebab dia boleh masuk dalam rongga-rongga kita. Jadi pastikan suhu bilik atau rumah sentiasa sejuk dan selesa, nombor satu. Nombor dua, jika berpeluh, kita tekap dengan tuala basah ataupun kita just mandi je, balik sekolah mandi je. Tapi dengan syarat kita sapu kembali pelembap.
1: Pelembap tu penting lah.
0: Sangat penting, DJ.
1: Tak tahulah, saya tak pernah guna pelembap, tapi itulah. rasa macam bila doktor cerita tu macam lain macam rasa kan. Tapi yelah, adakah orang-orang yang tua-tua ni ada yang terkena?
0: Ada. Eczema ni bukan jenis atopik yang kita bincang ni. Atopik yang jenis genetik. Kita ada beberapa subtypes of eczema. Di mana disebabkan faktor usia, kita tak cukup minyak. Dan juga faktor persekitaran lah, kita pakai sabun yang kering dan sebagainya. Banyak akan dapat asteatotik eczema di usia matang ni lah. Di usia matang ni lah kita senang cerita. So memang perlukan pelembap. Jadi bukan masalah dari segi untuk bayi sahaja, orang tua pun perlukan pelembap.
1: Faham. Baik. Lepas ni kena cari krim ni.
0: Betul. Jangan cari je, kena pakai.
1: Yalah, cari pun tak guna, cari letak je tu kan. Tak guna juga. Baik. Terima kasih kepada Dr. Assistant Professor Dr. Rasima binti Ismail, pakar perunding dermatologi IMSC, yang berceritakan panjang lebar tentang eczema ni kan. Bukan sekadar kulit kering, kena faham. Dan penyakit ni, walaupun kita bincangkan tadi kebanyakannya kepada kanak-kanak, tetapi usia matang pun insyaAllah kalau tak jaga memang kenalah. Dan juga dari segi apa yang doktor cerita tadi, kalau sesiapa yang dah ada eczema ni, bolehlah terus jumpa kepada pakar-pakar yang lebih mengetahui. Jangan orang kata dok pandai sendiri, ikut zaman-zaman dulu, tekaplah ni, tekap dengan ni, ubuh ni, ubat ni, ubuh ni, tekap dengan air batu contoh kata kan. Kalau gatal-gatal, dia ada krim dia. Tapi yalah, kita tak tahu, kita jangan buat tahu. Sebab benda ni kita tak nampak untuk jangka masa sekejap. dia akan jadi benda tu akan jadi bertambah lama-lama. Macam doktor cakap tadi, daripada eczema boleh jadi pada resdung, boleh jadi pada asrama pula dah.
0: Asma.
1: Jadi asma kan. Jadi benda ni akan berjangkit, dia akan berangkai-rangkai. Baik. Terima kasih kepada sekali lagi pada Assistant Professor Dr. Rasimah binti Ismail kerana sudi bersama kami menceritakan tentang topik yang bagus, topik yang kata yang ramai tak tahu. Dan topik ini diharapkan dapat orang kata memberi kesedaran pada orang luar sana.
0: Okay.
1: Baik. Okey, kita seperti biasa di akhir-akhir kita akan ke soalan yang kedua. Bersedia semua dia dengan telefon anda. Soalannya, betul atau tidak semua pesakit eczema perlu berpantang pelbagai jenis makanan untuk sembuh? A. Ya, semua pesakit perlu berpantang. B. Ya, tetapi hanya makanan pedas. C. Tidak, pantang makanan bergantung kepada pencetus dan arahan individu. Dan D. Tidak, kerana makanan langsung tiada kaitan dengan eczema. Boleh hantar kepada WhatsApp kami di 0103207448. Moh, kita masuki jam kedua. Kita dengarkan lagu Marathon Hits, Music Tanpa Henti, hanya di Radio Mencipang FM, satu pilihan.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.
4: Marathon Hits,
5: Radio Malaysia Pahang FM.

Bang FM, satu pilihan waktu sekarang sudah pukul 11.58 minit pagi. Sedar-sedar kita dah di penghujung segmen, apa penghujung jam kedua pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada anda yang telah menghantar permintaan lagu rock retro. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu yang telah anda pinta. Dan masuk di jam ketiga pertemuan kita hari ini, kita akan dengarkan pula lagu permintaan Sentap Meroyan. Lagu-lagu yang diminta oleh sahabat-sahabat dan pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Pang FM. Bukan minta sekarang, dia minta minggu lepas punya permintaan. Dan kepada anda yang inginkan lagu anda didengari di corong Radio Pang FM, boleh hantar ke WhatsApp Pang FM di 0103207448. Dua lagu, satu lagu rock retro, satu lagu Sentap Meroyan. Dan di jam ketiga kita akan dengarkan pula lagu segmen Sentap Meroyan kita. Sebelum kita ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama satu tengah hari, tepat pukul 1 nanti. Dan waktu zuhur hari ini bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Syah adalah pada pukul 1.16 minit tengah hari. Jadi moh kita dengar dulu segmen Sentap Meroyan, lagu dari Rahimah Rahim, Hati Yang Rapuh. Hanya di Radio Malaysia 5FM, satu pilihan.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Surah Berpantun bersama DJ N.
1: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
0: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat, pukul 12.15 minit tengah hari di Zon Pesona, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Bang FM.
1: Okey saudara, waktu sekarang menghampiri jam 1 tengah hari. Kita bertemu selepas berita nanti pada pukul 1 tengah hari dari Wisma Berita. Dan waktu Zohra ini bagi kuantan pekan dan Muazzam Syah adalah pukul 1.16 minit tengah hari. Jadi saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari Azlina Aziz, Esok Untuk Siapa. Hanya di Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.

Baik saudara, sebentar lagi akan masuk waktu zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Bang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari datang satu laki-laki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Nabi, dia beritahu dengan Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya haiwan kenderaanku mati, maka berikanlah aku bantuan kenderaan ya Rasulullah." Maka baginda menjawab, "Aku tidak ada." Lantas ada satu laki-laki lain berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan bawa dia kepada orang yang boleh beri bantuan kepada dia." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunjukkan padanya kebaikan, maka baginya pahala yang semisal dengan pahala orang yang melakukannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bayangkan dengan hanya bawa sahaja, dengan hanya tunjukkan kebaikan sahaja, maka pahala pun dapat. Demikianlah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Cantiknya iman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam Selasa hari ini 11 Ogos 2026 sama anda 7 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan sedar tak sedar kita pun dah di jam terakhir teman kita hari ini dalam Zone Persona. Dan seperti biasa di Zone Persona ini kita akan dengarkan lagu-lagu ketuhanan. Sehinggalah insyaAllah pukul 1.30 nanti kita akan dengarkan pula ceramah pilihan hari ini. Yang bertajuk Jalan Takwa Menuju Allah bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Noor Azli Aziz yang telah direkam di Masjid Sayyidina Umar Abdul Aziz Kuantan Pahang Darmamu yang ditebikan dan disunting untuk siaran oleh Syukri Suratman. Jadi moh kita dulu kita layan lagu dari kumpulan Saujana Suci Sekeping Hati hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Allah Ta'ala bersifat qidam. Ahmad pukul 8 pagi dengan Ahmad pukul 8 malam. Apakah Ahmad yang sama? Penasaran tuan-tuan jawapannya. Ha? Kipas yang berpusing. Pusingan kali pertama, apakah sama dengan pusingan kali kedua? Baqa'nya Allah, fana'nya makhluk. Bukan nak teh sangatlah. Kita fikir tuan-tuan. Sebab bila kita fikir lemahnya diri kita, barulah nampak hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ni, orang tak kenal diri dia. Maka dia nampak Allah tu kecil aja. Maka dia permain-mainkan hukum-hukum Allah. Maka dia rasa Allah tu kecil. Yang lain besar semua. Pangkat dia besar, jawatan dia besar. Harta benda dia besar. Isteri besar, suami besar. Dia rasa makhluk ni lagi besar. Maka Allah jadi mengecil. Sebab tu Allah tu dia tak pandang sangat Allah dan Rasul. Majlis agama, kalau ada pengajian-pengajian agama, kelah-kelah tadarus, dia tak ikut. Sebab dia rasa kecil benda-benda tu. Alah, tengoklah ada masa lapang. Tengoklah kalau senang-senang. Aku pun sibuk sekarang ni. Sibuk dengan benda-benda lain. Benda lain lagi besar. Allah Ta'ala ni cemburu, tuan-tuan. Kalau ada benda lain, kita letak setanding dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah sama-sama. Mudah-mudahan dapat mendidik kita. Dapat membentuk kita. Nak rasuah, Allah kan maha melihat. Tuan-tuan, tak ada rasa. Ada yang bunuh mak, tikam mak kandung tiga liang, lepas tu bakar pula. Ni hati jenis macam mana lah tuan-tuan. Orang bagi amanah, perhabis. Hilang, tak tahu ke mana. Sebab tu saya risau orang panggil ustaz ni. Tak usah panggil lah ustaz-ustaz lagi dah. Ustaz senanglah cakap. Saya letak 1 juta atas meja ni, macam mana ustaz? Tuan-tuan, kena kaya tu. Ustaz senanglah cakap haram, haram. Dia letak 1 juta atas meja ni. Silap-silap ustaz kabut. Nanti balik saya fikir dulu semain istiharah. Minta jauhlah Allah Ta'ala jangan uji. Kita tahu kelemahan kita. Pantang nampak duit. Janganlah sombong sangat. Yang tinggal solat masih bergelumang dengan dosa tinggal solat. Yang makan riba masih bergelumang dengan najis dosa sampai detik sekarang ni. Yang mengumpat orang, mengeji orang, menfitnah orang sampai hari ini masih lagi bergelumang dosa. Sikit tak takut pada Allah Ta'ala. Kan kita sini, kita tempat lain ni tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi Allah SWT. Kita ada Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan ingat tak lagi tu? Ada 13 gambaran yang Allah dedahkan papa di hadapan Nabi SAW. Ada satu lelaki berdiri sambil pikul batu berat. Yang seorang lagi baring dekat bawah. Lalu dia pelepaskan batu besar ni, hempas ke kepala, berkecai kepala tu. Bersembur darah. Rasulullah tengok. Kemudian yang kepala berkecai ni, darah bersemburan ni, Allah cantumkan balik dengan kekuatan kudrat iradat Allah Ta'ala cantum balik. Kemudian giliran yang pecah kepala berdiri pula pegang batu. Yang tadi pegang batu, dia giliran dia baring. Mengelupur tuan-tuan, sakit. Serupa juga lepaskan batu. Timpa kepala, pecah berkecai, bersembur darah. Melolong menjerit. Allah nak bagi rasa sakit tu. Siapa ni Jibril? Inilah umatmu yang tinggal solat ya Rasulullah. Peristiwa ni Allah paparkan bulan Rejab. Tapi ada tak orang masih buat tinggal solat? Sedih je tinggal semayang tuan-tuan. Allah cukup pantang hamba-hamba yang degil ingkar ni tuan-tuan. Cukup pantang. Allah dah bagi tanda 13. Ada yang hanyut di sungai darah. Derah air dia. Kemudian dia selamatkan diri ke tebing sungai darah. Malaikat ambil batu besar, lempar, pecah kepala, hanyut lagi. Inilah umatmu yang makan riba ya Muhammad. Ada tak orang makan riba? Sepah tuan-tuan. Sedap dia makan riba. Interest-interest ni memang dia cari tuan-tuan. Maknanya apa tuan-tuan? Degilnya manusia ni. Dia masih bergelumang dengan najis dosa tu. Bergelumang. Padahal dah dipaparkan 13 jenis ni tuan-tuan. Ada yang jelai lidah. Gunting yang terbuat dari neraka jahanam. Potong lidah tu. Rap, potong. Menjerit-jerit, mengelupur. Darah sembuh. Siapa ni Jibril? Ni umat kamu yang suka bercakap bohong ya Rasulullah. Hari ni bersepah tak orang cakap bohong? Bersepah. Tak peduli pun. Berdusta siang malam pagi petang.
Nak cari orang jujur susah hari ni tuan-tuan. Habis kena tipu pula ke? Sepah skamer-skamer. Haji pun kena scam. Umrah pun kena scam juga. Hajar Aswad pun kena scam. Kalau nak cium Hajar Aswad kena bayar sekian-sekian. Inilah zaman ni tuan-tuan. Kita ke kanan tercucuk duri, ke kiri tercucuk duri, ke depan cucuk, ke mana pun tak boleh bergerak lagi dah tuan-tuan. Nak cari keikhlasan dan kejujuran tu cukup susah hari ni tuan-tuan. Ada sebenarnya. Allah belum bagi jumpa lagi. Kita dulu kena ikhlas, kita dulu kena jujur. Baru dapat jumpa orang jujur. Kenapa payah sangat jumpa orang jujur ustaz? Mu tu kurang jujur tuan-tuan. Sayalah kurang jujur. Nak cari orang jujur. Lepas tu kenapa teruk sangat kena gunting macam tu? Dia bercakap dengan lidah tapi dia tak buat. Di kalangan para alim ulama', pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh rakyat, dia hanya bercakap dengan lidah yang Allah bagi pinjam. Lepas tu dia tak amal, dia tak buat pun apa yang dia cakap. Auzubillah. Saya ni tuan-tuan duduk depan ni, bukan senang ni. Bukan hebat sangat tuan-tuan. Kalau benda yang saya cakap ni saya tak buat, dosa besar saya duduk di depan ni tuan-tuan. Sebab itu benda yang kita nak cakap ni benda yang kita dah buat dah. Marilah semayang tahajud. Kita tahajud pun tak pernah bangun. Marilah sempurnakan solat. Solat kita pun tak sempurna lagi. Ini dah akhir zaman lah tuan-tuan. Surah Saf ayat 1-2-3. Saf 1-2-3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Eh orang mukmin. Dahlah nama mukmin. Kenapa kamu bercakap benda-benda yang kamu tak buat? Jadi kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Kabura maqtan, Allah benci. Tapi solat Allah benci. Tapi haji Allah benci. Tapi umrah, tapi puasa Ramadan Allah benci. Tuan-tuan, orang yang hanya cakap tapi tak buat. Tuan-tuan, saya nak tarik cerita 13 perkara ni. Degilnya manusia, dia bawa masuk perangai dia. Tetapi Allah ni dia ada sifat As-sabur. Allah sabar melayan kena hamba dia. Tak apalah. Boleh jadi kejap lagi dia bertaubat. Bagilah apa-apa yang kamu bagi. Malaikat bagi dia makan, bagi minum. Siapa? Isterinya sakit, bagi sembuh. Bagi limpahkan rezeki untuk dia. Doa dia makbul. Kerana Allah tahu, sepertiga malam aku turun ke langit dunia mencari-cari hambaku yang bertaubat untuk aku menerima, berikan keampunan. Masuk ruang solat ni tadi, saya terfikir, ada satu ustaz tu dia ceramah. Bayangkan kalau ada bisikan malaikat di telinga seseorang. Hei si fulan, nama kamu telah terukir pada batu-batu nisan. Tuan-tuan bayang macam mana? Rupanya ini terakhir untuk aku. Apa agak-agak tuan-tuan nak buat? Kita akan buat sungguh-sungguh kali ini tuan-tuan. Kita tak akan nongkrong tepi jalan lagi untuk buang-buang masa lagi. Kita akan hadir ke tadarus Al-Quran. Teringat pula sepanjang hayat tak pernah khatam Quran tu. La ilaha illallah. 114 surah tu tak pernah khatam baca. Dahlah tu, waktu masuk dalam grup tadarus tu, asyik kita kena tegur dia khalifah. Salah tu, tak ada dengung. Salah tu, izhar tak betul. Agak-agak opari duduk kelas tadarus kalau macam tu tuan-tuan. Dengki Pak Imam tu, asyik kita je kena tegur. Itu menunjukkan bahawa bacaan kita tu selama hidup kita ni tak ada usaha untuk kita sempurnakan. Allah kirim surat cinta. Kita tak pernah ambil tahu pun apa isi kandungan surat cinta kepada hamba tuan-tuan. Kita tahu dah bahasa Arab tu bahasa syurga. Tak belajar langsung bahasa Arab tuan-tuan. Tak faham-faham tu apa isi kandungan Al-Quran. Mari tuan-tuan ya, baru kita nampak besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rakan-rakan kita pernah meninggal. Sedangkan duduk kedai kopi, sembang-sembang ustaz-ustaz ni tuan-tuan ya. Macam-macam program nak buat. Habis planning, tinggal planning je. Kita sendiri sembahyang jenazah dia. Hari ni tak dapat kita nak jamin tuan-tuan. Nampak kita betapa besarnya kesempatan yang Allah beri kepada kita ni. Bukan tertakluk kepada doa kita. Aku doa aku kan paling makbul. Sebab tu umur aku panjang. Dah tuan-tuan. Bukan sebab itu. Allah kesian ke kita.
Sebab tu dipanjang kau umur kita lagi. Mari tuan-tuan, kalau masih ada dosa-dosa, stop, berhenti, jangan buat lagi. Sebab dah papa dah. Rasulullah ada satu selipar, ada satu sendal. Rasulullah sarung tu. Panas ini tuan-tuan, menggelegak. Rasulullah cepat-cepat tarik balik. Inilah azab yang paling ringan di dalam neraka. Paling ringan gitu gaya tuan-tuan. Kalau kita masuk ke kaki dalam selipar tu, tak, kita tak cabut balik. Cair otak kita ni. Paling ringan azab tuan-tuan. Yang paling berat tu macam mana lah rupa azab tu, ya Allah. Real tuan-tuan. Bukan cerita dongeng 1001 malam. Tapi ada orang dia masih bawa dosa-dosa yang 13 ni. Tak apa. Panjang lagi umur dia. Tuan-tuan, doa Pak Imam tu, kita ambil yang pendek ujung ni. Allahumma in kunta katabta ismi fi diwanis su'ada zalikal hamdu walakas syukru. Ya Allah, sekiranya namaku kau catit namaku pada senarai orang-orang yang su'ada. Su'ada ni apa tuan-tuan? Orang yang bahagia dunia akhirat. Kalaulah kau catit namaku di senarai orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Zalikal hamdu, segala puji, ya Allah. Walakas syukru, terima kasih sangat-sangat, ya Allah. Kena cek tuan-tuan, nama kita ni ada dekat mana ni, pintu mana. Wa in kunta katabata ismi fi diwanil ashqiya. Dia ada dua dewan, ada dua senarai. Satu diwani su'ada, orang bahagia dunia akhirat. Ni senarai nama. Satu lagi diwanil ashqiya, senarai nama orang celaka. Yang mana untuk Allah tak akan ampunkan dosanya kalau dia masih kekal dengan dosa-dosa yang 10. Jadi kalau dalam nama, namaku tersenarai di diwanil ashqiya, famhu anni, tolong padamkan namaku itu, ya Allah. Merayu kita tuan-tuan. Penentuan maksudnya Allah tentukan takdir berikutnya selepas ini. Takdir ada dua. Takdir mubram dan takdir muqayyad. Buka balik tengok tuan-tuan. Bayangkanlah kalau kita ada takdir yang buruk-buruk. Masjid kosong. Nak tanya sikit. Kenapa kita buat Rasulullah sedih? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patutnya buatlah hati Rasulullah gembira tuan-tuan. Taklah semua masjid tuan-tuan ya, tak semua masjid ya. Baik tuan-tuan, ringkaskan lagi. Siapa yang masih buat, Allah Taala fa inna haula'i la yaghfiru lahum. Allah tak ampunkan dosanya. Pertama, al-isyraq billah. Ringkas tuan-tuan ya. Ada tangkal, masih bertangkal berazimat. Buang tuan-tuan. Syirik pada Allah. Kita sayang isteri, mengatasi sayang pada Allah dan Rasul. Sayang perniagaan, bisnes. Dah tahu bisnes tu haram. Tapi Allah dan Rasul kita buang. Orang yang macam ni, yang meletakkan kasihnya, lebih kasih daripada Allah dan Rasul. Ibnu Katsir dalam tafsir, ulaika alaihim asyraku bil mahabbah. Mereka itu syirik dalam percintaan. Syirik tuan-tuan. Mahabbah. Cinta yang sebenar yang kita kena letak. Yang pertama dalam hidup kita. Allah dan Rasul. Khalik dulu. Baru makhluk. Kita terbalik. Letak makhluk dulu. Saya sayang isteri kerana Allah. Saya sayang bisnes kerana Allah. Lepas tu dah tahu bergelumang dengan dosa. Tidak bertaubat kepada Allah. Kita rasa selesa dengan dosa yang kita buat. Sikit pun tak takut pada Allah. Tinggal solat dengan sengaja. Satu waktu. Sikit pun tak rasa, ya Allah, aku tohat. Tak ada tuan-tuan. Kita fitnah orang, relax. Kita bunuh orang, relax. Tenang aja tuan-tuan. Ketenangan yang bukan abadi. Saya walaupun tak berzikir, hati saya tenang aja. Tenang pasal apa? Innal ladhina amanu, adapun orang-orang yang beriman, tatma'innu qulubuhum, hati mereka tenang. Sebab apa? Sebab apa tenangnya? Zikrullah, sentiasa sebut Allah. Tenang, nak tenang kena sebut. Banyak mana? Zikran kathiran, sebanyak-banyaknya.
Tuan-tuan, yang pertama, ada tak benda-benda yang kita letak sama taraf dengan Allah? Atau ada benda lain lebih penting daripada Allah dan Rasul? Cek balik tuan-tuan tengok. Tangkal azimat, berbomoh-bomoh, tinggalkan. Siapa yang masih belum tinggal? Mereka yang tidak diampunkan oleh Allah, ini disebut sebagai diwanil ashqiya, orang-orang yang celaka dalam senarai nama, orang-orang yang celaka. Yang berikutnya ialah orang-orang yang tukang sihir, sahiran, tukang sihir, sama lagi tukang tenung nasib, orang yang ketagih, mutmana khamrin, ketagih arak. Dan kata ulama-ulama hadis, termasuk ketagihan yang selain arak, ketagih rokok. Wah, pukul 3 pagi bukan di sahur, dia start motor pergi simpang cari rokok. Ketagih rokok, aku ni biar putus nyawa pun tak apa, jangan putus rokok. Syabu-syabu, pil kuda, ketagih, stop, berhenti. Kemudian tuan-tuan, termasuk di situ ialah orang-orang yang syahin, yang ni orang yang masih bergaduh dalam kampung. Ada orang yang dia masih bergaduh sampai hari ni. Dia tidak meredakan, dia tidak settle, tak selesai. Dia masih bangga sebab dia bergaduh. Dia tak sambung, dia putus silaturahim, dia putus ukhwah, na'udzubillahi min zalik. Baik, tuan-tuan, berikutnya, an-namam, yakni tukang fitnah. Ada tak orang yang kita fitnah selama hidup kita? Ada. Masa bila? Umur 25 tahun yang lalu. Sejak umur 25 tahun, dia fitnah orang, dia aib orang, lepas tu dia tidak minta maaf. Tuan-tuan, sampai hari ni umur berapa sekarang ni? Umur saya 75. Daripada umur 25 lah kamu bergelumang dengan najis dosa, tuan-tuan. Hari-hari dia bergelumang. Sampailah dia datang jumpa orang tu minta maaf, aku pernah fitnah kamu dulu. Itu kalau dia maaf. Aku tak nak maaf. Habislah kita. Tengoklah tahun depan aku maaf. Tahun depan nak maaf. Lebih baiklah kita jangan bermusuh dengan siapa-siapa, tuan-tuan. Semua orang jadi sahabat kita, jadi kawan kita. Tenang hidup kita. Kemudian yang akhir sekali, qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahim. Dan yang akhir sekali ialah uqul walidain, yang menyakiti perasaan ibu dan bapa dia. Mereka inilah 10 golongan syaqawah yang Allah Ta'ala tak terima pengampunan. Allah tak bagi pengampunan. Baik tuan-tuan, penutupnya, kalau ada dosa, stop. Kalau buat dosa 10 ni, stop, berhenti, jangan lanjutkan lagi dah. Tapi degil tuan. Apa ada masalah dia kata? Masalah apa dia ni? Apa masalah orang macam ni? Hatinya telah mati. La tamayyatul qulub bi kathrati ta'am wa syarab. Aw kama qala, kata Rasulullah, jangan kamu matikan hatimu, qalbi, qalbun. Jangan matikan qalbi kamu dengan banyak makan dan banyak minum. Tuan-tuan, sucikan hati kita. Tahli, masukkan macam gelas ni. Gelas ni tuan-tuan, kalau ada air kotor, kita masuk air bersih pun dia tetap kotor. Tahlikan, buang. Sombong, iri hati, hasad, dengki, tak syukur pada Allah, hubbud dunia, buang. Kemudian tajallikan sifat-sifat yang mahmudah. Jadi orang tawaduk, jadi

restart balik. Kita reboot balik handphone kita tu. Kenapa dia loading lama? Telefon lama ni dia loading lama. Lain okey, bayar lain mahal tiap-tiap bulan. Kenapa telefon jadi macam tu? Dia banyak cookies. Banyak keci dia. Data-data sampah tu banyak buang, tuan-tuan ya. Jadi kalau ibaratkan sebuah telefon, kita clearkan telefon kita, kemudian dia punya software itu update. Jangan pakai software lama, update lah ya. Jadikan sistem tu, kita guna sistem Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita operasikan sistem dia. Ibarat telefon tu, OS dia kita gunakan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian full charge. Mari masjid tuan-tuan. Untuk kita charge jiwa kita. Untuk bertahan selepas ini. Yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salah silap itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Mohon ampun, mohon maaf. InsyaAllah yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salah dan silap datang dari kelemahan diri saya sendiri. Begitu juga sepanjang-panjang kita bersama tuan-tuan. Ada kata-kata yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Ada senegurau yang tak berkenan di hati. Saya mohon ampun, mohon maaf. Sebanyak-banyaknya daripada tuan-tuan sekalian yang berada di sini. Saya sudahi dengan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Jalan Taqwa Menuju Allah bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Nur Azli Aziz yang telah dirakam di Masjid Saidina Umar Abdul Aziz Kuantan Pahang Darul Makmur. InsyaAllah kita akan bersama ceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Bagaimana saudara, setakat ini saja pertemuan kita di Zoom Persona hari ini, hari Selasa 11 Ogos 2026 bersama 27 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi yang kata kekal setia dan diharapkan terus kekal sehingga jam 12 malam nanti. Dan saya mengundurkan diri, selepas ini akan diganti pula oleh rakan tugas yang lain bersama dengan gabungan mantap DJ Anum dan juga DJ Izwan dalam Zon Apa Khabar Weh. Jadi saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari Ismail Harun, Insan Yang Mulia. Assalamualaikum, bye-bye, sayang anda semua.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.

ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau aksiden, tak terjampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan, pakai.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum.
2: Yo, waalaikumsalam. Selamat petang. Terima kasih kerana bersama dengan Komo berdua lagi.
1: Macam biasa.
2: Betul, hari Selasa hari ini Awang dan juga Nina lah dekat sini teman ni walkman ya. Okey, dan hari ni juga dah pun 11 Ogos 2026.
1: Betul.
2: Jadi awak dah kibarkan bendera ke belum?
1: Itulah pasalnya kena kibarkan. Sebabnya Komo buat balik pada rak.
2: Oh, ya. Awak pergi yang majlis pelancaran. Kempen Kilbor Jalur Gemila tu kan?
1: Ya, betul.
2: Sepenuh dengan bulan kebangsaan ni. Jadi, gana hari pergi sana seronok?
1: Seronok. Bukan benda orang khabar tengok semangat-semangat orang rak. Dan juga yang dekat-dekat dengan rak tu. Keling-keling nak kuali pi. Lepas tu jeranta.
2: Yang Kilbor. Yang Kilbor menera. Yang menyanyi malai tu tak berpeluh sangat. Kau nak tanya awak join tak? Yang lari-lari tu pagi tu.
1: Pagi tu kamu datang petang. Untuk mandi pelancaran.
2: Memang awak sengaja pergi petang dah.
1: Itu arah.
2: Arah. Faham?
1: Untuk malang itu. Tapi yang seronoknya bila menengokkan bau ramai-ramai yang datang dan sebagainya. Seorang satu pegang bendera. Nampaklah daripada hok kecil sampailah ke hotel-hotel itu. Bersemangat untuk kita menyambut hari kebangsaan kita ni.
2: Jadi beruntunglah orang rawak baru-baru ni. Dapat kata dia dapat benda bendera. Dapat batu malai tu tengok ada artis pulak buat persembahan kan.
1: Ya, betul lah.
2: Kau sendiri pun sebenarnya sangat pergi je. Tapi kau ni pun tak sihat kan. Tak boleh lah pergi. Tak apa, kau hantar awang pergi.
1: Itulah pasalnya. Rezeki ke kau lah pergi sana.
2: Benar, rezeki. Alhamdulillah.
1: Jadi kita mulakan orang khabar di bulan kebangsaan kita ni. Untuk kita menyambut hari kebangsaan kita. Dengan kita kibarkan lah keliling rumah kita tu. Yang mana ada tu kan. Betul. Kita cari-cari balik hok baru dan sebagainya. Kita ganti sebagainya untuk orang khabar memeriahkan keliling kita.
2: Ini dah 2026. Dah tak payah dah nak pergi berperang. Bukan kerja kita dah yang itu.
1: Betul.
2: Jadi cara paling mudah sekali nak tunjuk semangat cinta negara tu. Kibarkan Jalur Gemila. Mudah maknya. Benda harga RM1 lebih je kadang. Menera murah dah sekarang. Beli tak tahu ada kereta. Dekat rumah-rumah pun kau perasan dah banyak. Dah ada.
1: Dah banyak.
2: Rumah kau pun dah ada. Dah ada dua. Depan satu, belakang satu.
1: Kau pun ni ada dua tu. Yang luar belakang tu. Satu kulutuk. Depan satu kulutuk.
2: Buat penguat semangat.
1: Itulah pasalnya. Kita beribulah dulu ya.
2: Baik.
1: Kejap lagi mana yang boleh kita cerita. Kita cerita kan. Untuk kongsi bersama dengan sahabat-sahabat. Juga rakan-rakan kita.
2: Okey,
1: lain di stand dulu ya.
2: Okey, macam biasa. Tunggu dengar
1: Pang FM.
2: Satu pilihan. Shh.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, kita kembali semula dan untuk hari ini dia ada istimewa sikit lah mengenai sejarah.
2: Betul, sebab kita ni dah berada dalam bulan kebangsaan.
1: Betul.
2: Kan tak lama lagi dah, berapa hari je lagi kita nak menyambut hari merdeka kita Malaysia ni.
1: Ya, betul.
2: Oh, bersejarah mek. Okey, dan alang-alang dah hari ni, ayuh kita kongsikan hari ini dalam sejarah kalau betul. Ikutkan 27 tahun yang lalu awang.
1: Okey.
2: Tahun 1999. Pada betul. Hari inilah sebenarnya. Ha. Ogoh ni kan.
1: Betul.
2: Awak ingat lagi dok? Ha. Dato' Azhar Mansor.
1: Okey.
2: Ha, kalau awak ingat dekat beliau kan. Ha. Awak ingat balik muka beliau. Kalau awak tak ingat, awak Google kan.
1: Ha.
2: Ada cerita pasal beliau ni. Dato' Azhar Mansor tiba di tanah air dari pelayaran solo mengelilingi dunia.
1: Oh.
2: Kau ingat lagi masa tu, kau kecil lagi.
1: Ha, yelah. Kau besar sikit kan.
2: Ha, okey. Jadi masa tu kecoh tau dekat Malaysia.
1: Okey.
2: Cerita pasal seorang lelaki ni. Ha. Dia melayar. Belayar. Tu naik kapal layar tu kan.
1: Ha.
2: Dan dia sorang-sorang kan. Makna kabar dia, yelah, dia bukannya ada orang escort beria ke, tak ada.
1: Itulah pasalnya untuk tahun itu. Aha. Bukan lah, tahun-tahun di awal 90-an tu.
2: Ha.
1: Mereka yang ada kapal layar ni boleh katakan orang berduit lah.
2: Yelah. Ha,
1: jadi yang istimewa, jadinya orang bayangkan lah. Ha. Siapa yang boleh ni bawa secara solo waktu tu. Ha, bukannya mudah kan. Ha. Benda-benda gitu.
2: Ya, jangan cerita pasal zaman sekarang. Zaman sekarang nak belajar, setakat nak belajar ni.
1: Ha,
2: mana-mana boleh belajar.
1: Ha,
2: kan?
1: Betul.
2: Sumber tu dah mudah.
1: Okey. Ha. Jadi kita cerita sikit lah mengenai Dato' Azhar Mansor ni.
2: Okey.
1: Okey, dia punya sejarahnya, dia ni orang Kangar.
2: Orang Kangar.
1: Rali.
2: Oh, orang Kangar lah.
1: Ha. 11 Februari 1958.
2: Okey.
1: Ha, okey. Dan memulakan pelayarannya di Awano Potom Malai, Langkawi.
2: Okey.
1: Tepat jam 4.30 minit petang.
2: Oh.
1: Pada 2 Februari 1999, dengan kapal layar diberi nama Jalur Gemilang.
2: Oh, masa tu.
1: Ha, jadinya disaksikan pula oleh Perdana Menteri keempat, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ha, itu orang kata bawa sejarah permulaan
2: pelayaran beliau.
1: Pelayarannya. Ya?
2: Okey, lepas okay. tu.
1: Ha, namun sebelum sampai ke Cape Horn, nama dia.
2: Dia cerita dia macam gini, beliau ni belayar mengikut arah timur. Laluannya sudah ditetapkan ni awang, iaitu menukar haluan di Cape Lewin di barat Australia.
1: Okay.
2: Kemudian di South East Cape di Tasmania. Seterusnya di South Cape di New Zealand.
1: Okay.
2: Sebelum merentas lautan Pasifik menuju Cape Horn di Chile. Itu kalau ikutkan laluan dia sebenarnya.
1: Perjalanan dia. Tapi
2: ha.
1: Mesti ada yang dramatik.
2: Mestilah zaman tu teknologi semua tak macam sekarang. Okay. Awang. Masa tu yang sebelum sampai ke Cape Horn tadi tu.
1: Okay.
2: Lepas tu masa tu tiang layar dia patah.
1: Patah.
2: Di badan ribut.
1: Betul.
2: Jadi beliau berlabuh dulu untuk memperbaiki kerosakan sekaligus menunda tempoh perjalanan ataupun pelayaran asal yang dirancang, iaitu kurang 100 hari sepatutnya.
1: Okay.
2: Kalau dia dapat lah berlayar kurang daripada 100 hari tu, okay, beliau dapat melakar rekod World Sailing Speed Record Council.
1: Okay.
2: Dia WSSRC. Ini satu rekod lah untuk beliau
1: lah.
2: Tapi
1: untuk
2: tak
1: beliau
2: dapat lah.
1: Tapi ni orang khabar tu lah, perjalanannya tu bila tukar je layar baru tu. Jalur Gemilang ni dia teruskan juga pelayaran ke Pulau Fernando de Noronha ke Brazil.
2: Brazil.
1: Okey. Kemudian dia rentas pula lautan Atlantik. Lepas tu turun ke selatan semula. Lepas tu melewati pada Cape of God of di Afrika Selatan. Yang tu bunyinya, dan terus menuju ke Langkawi.
2: Nasyik ya.
1: Nasyik.
2: Maknanya dia tak ada lah patah semangat. Maknanya masa layar tu patah tu kan. Okey, dia fikir dulu, dia berhenti dulu, buat dulu
1: apa
2: kan.
1: Apa nak dibuat? Apa yang penting dah mula kena akhirkan juga.
2: Kena habis kan. Genggam bara api tu biar sampai jadi debu.
1: Itulah pasalnya.
2: Okey, dekat tengah perjalanan tu awang.
1: Okey.
2: Azhar ni terperangkap dalam keadaan yang dipanggil sebagai angin mati.
1: Okey.
2: Ataupun doldrums.
1: Okey.
2: Di mana laut amat tenang, tidak berombak sedikit pun selama 2 hari sebelum angin kembali bertiup dan membolehkan pelayaran diteruskan.
1: Yelah, namun kapal layar dia perlukan angin.
2: Kena angin.
1: Kalau dah tenang sangat, guna gaya ni.
2: Tak kena nak kayuh pula macam mana. Kuat-kuat tak boleh pergi juga.
1: Bukan
2: benda kecil kan.
1: Tapi nyong, selepas belayar sejauh 21,760 batu nautika selama 190 hari, 6 jam 57 minit dan 2 saat. Jalur gemilang selamat tiba. Di awal 60 Malai pada 11 Ogos 1999.
2: Hari ni itulah.
1: Jadinya beliau menjejakkan kakinya di JT Star Cruise pada 11.55 minit malam.
2: Maknanya ini cerita 27 tahun yang dulu.
1: Betul.
2: Dan macam kita kabarkan tadi, walaupun tak dapat melakar rekod pelayaran keliling dunia solo terpantas tanpa bantuan, WSSRC tetap mengiktiraf pelayaran itu secara rasmi dalam kategori keliling dunia dengan bantuan berhenti arah timur seorang diri yang tak pernah dibuat sebelum itu.
1: Alhamdulillah. Selepas pada tu dia dianugerahkan gelaran Kapten Tuhmat tu
2: oleh
1: Tentera Laut Diraja Malaysia TADM ketika majlis makan malam sempena temasya pameran maritim dan juga aero angkasa tu antarabangsa Langkawi 5 pada Disember tahun itu.
2: 5 Okey, jadi apapun ini cerita 27 tahun
1: betul
2: yang dulu. Dia semangat, bukan apa semangat. Bila kita baca balik kisah ni pun kau teringat zaman kau kenek dulu tu. Sebab masa tu media sosial tak ada lagi wang. Tahun 1999 tu wang. Kalau siapa dia telefon tu kira kaya ke tahu masa tu?
1: Kaya sangat. Bangga sangat.
2: Yo.
1: Boleh gantung di leher.
2: Jadi kau nak itu cerita pasal benda yang screen apa dalam media tak ada. Jadi TV lah antara media ataupun media paling berkuasa masa tu
1: TV
2: kan. Itu ni kalau dengar je dekat radio kan cerita pasal Dato' Azhar Mansor masa tu mesti kita gelupur dengar. Nak tahu selamat ke tidak dia sampai ni kan.
1: Sebab waktu tu dia akan beritahulah semasa ini berada di mana. Dia akan ada asal berita dia akan keluar di mana berada dan sebagainya. Memang orang khabar menggegarkan.
2: Awak bayangkan nak tunggu update tu pula bukannya dalam tempoh macam sekarang. Yang boleh pergi ke Gaza tu kan.
1: Boleh live kan.
2: Boleh live.
1: Dulu
2: tak ada. Kena tunggu lah. Kalau sehari tu dua kali update. Dua kali tu je lah. Kita ni semangat nak tunggu kan. Sampai tidur dia ni selamat tidur kan.
1: Okay. Itu yang orang kata apa yang dibuat oleh Datuk dia ni. Orang kata menunjukkan bahawa orang-orang kita bila ada semangat. Bila ada orang kata nekat yang baik. InsyaAllah apa yang dirancang walaupun ni apa terpesong sikit dia
2: cabaran tu biasa
1: tapi yang penting dia telah menunjukkan bahawa kita ni serba boleh.
2: Orang Malaysia lah sebenarnya. Orang itulah. Malaysia memang hebat lah.
1: Hebat bukan biasa-biasa ya. Okey, mohon kita beribulah dulu
2: baik,
1: ya.
2: Baik.
1: Jadi terus dengar
2: Bahai Feng
1: Satu Pilihan.

Dengarkan kami, Hang FM. Kuala Lipis 107.5 MHz.

0: Padu Malaysia, Pang FM.
1: Okey, kita kembali semula. Ha, macam biasalah, Nina dan juga awak mana-mana awak mau.
2: Yo, selamat petang. Terima kasih kerana setia bersama dengan Komo berdua. Tak kira ada yang sedang bekerja, ada yang tengah dekat rumah macam Kak Asmoh. Baru ni kau jumpa Kak Asmoh dekat Rauk tu kan?
1: Okey.
2: Kata dia begitu juga. Tak ada benda dia buat pun. Dia duduk rumah, suri rumah kan? Okay. Sambil-sambil bekerja. Tapi radio tak pernah tutup.
1: Menemani lah.
2: Bukan kita je. Bukan kita je menemani dia. Dia pun teman kita.
1: Teman. Itu yang paling penting kalau tidur. Kita bercakap, jawabannya bercakap dua je lah.
2: Nampak kasih sayang tu kan. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Kak Asmoh, Kak Suzana Bukit Iban pun ada bersama dengan kita. Wak Mana Skin Champ pun ada juga. Terima kasih. Yang mana kita tak sebut nama pun. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Tak kira lah kan, kadang ada orang ni dia malas nak ngantar ke WhatsApp.
1: Dia pendengar yang setia. Tapi orang kabur tolong ngantar WhatsApp. Tak menipu, tapi bukan kabur tak mendengar kita.
2: Takkan setiap kali mendengar dia nak ngantar, dia kata okay, malas lah kan. Memang
1: dia sibuk ke benda lain, menjahit dan sebagainya.
2: Tak apalah, tak marah pun kan. Janji buat mendengar Pahal FM. Terima kasih kita ucap.
1: Terima kasih banyak-banyak.
2: Okey, dan alang-alang dah hari ni dah 11 hari bulan Ogos ni awang.
1: Okay.
2: Hari ni juga merupakan hari terakhir pementasan teater Zon Timur ni, Festival Teater Zon Timur 2026. Dan tema untuk teater tahun ini adalah roh alam dan falsafah hidup.
1: Itu yang kita mahukan.
2: Jadi dah sampai ke hari yang terakhir. Malam ini tempatnya di Auditorium Sudirman, Kompleks JKKM Pahang. Boleh datang lagi.
1: Betul, 8.45 minit malam. Hari ini merupakan hari persembahan yang terakhir daripada Kelab Estetika Budaya UITM Pahang. Yang mana orang khabar selepas daripada persembahan itu barulah kita tahu siapakah yang pemenang untuk pertandingan kali ni.
2: Dah seminggu lah lebih kurang kan. Persembahan ataupun pementasan teater ini berlangsung bermula 3 Ogos baru-baru ni. Ramai dah yang masuk. Dia ada wakil daripada 3 negeri ni lah. Of course, sebab nama pun Zon Timur.
1: Daripada Terengganu, daripada Kelantan dan juga Pahang. Daripada Pahang, wakil daripada Pahang.
2: Dan tajuk untuk pementasan teater malam ini, Beringin Jadi Saksi, kata dia. Kita tak tahulah cerita pasal apa, nak tengok nanti malah datang ya.
1: Itu yang kita mahukan. Macam malam tadi dah pun berlangsung, orang kata itulah wakil Pahang juga daripada Senandika UMPSA. Dia bawa cerita pasal Ratna Kadal.
2: Awang pergi tengok ke?
1: Pergi, aku tengok.
2: Cerita pasal benda bang?
1: Dia kisah pasal kesetiaan lah. Percintaan yang dihalang kerana perbezaan kaum dan sebagainya.
2: Agama, bangsa bagai tu.

0: di situ pasal percintaan, ni orang Melayu dengan orang India kan?
1: Ya betul.
0: Sebab kau ada tengok gambar tu kan? Dia pakai sari tu.
1: Sari dan sebagainya. Macam mana pula, macam mana nak membukukan ni antara dua pihak juga. Dan sebagainya.
0: Jadi ngelah dia macam mana?
1: Ngelah dia, dia tergantung gitulah. Maknanya dia menunjukkan kesetiaan isteri itulah.
0: Kata orang tidak semua cinta itu bersatu tu.
1: Betul lah. Yang penting hati tu kan.
0: Yelah, tak apalah nak buat macam mana, tak bersatu kan. Cinta tu kita je lah simpan.
1: Itulah penceritaan.
0: Ya, cerita. Atas dunia ni gitulah. Drama dan cerita tu biasa kan.
1: Okay.
0: Jadi apapun, sekali lagi kita nak ajak Warma datang dekat Kompleks JKKN Pahang.
1: 8.45 minit malam. Malam ni merupakan hari terakhir. Ini selepas pada 6 tahun ni kan. 6 tahun ni orang kata tak ada untuk pertandingan ini. Jadi malam ni ambil kesempatan lah untuk malam terakhir memberi sokongan lah.
0: Rugi
1: dia pula wakil daripada Negeri Pahang.
0: Kena datang ni. InsyaAllah kita jumpa balai karang.
1: Okay,
0: dan kejap lagi melangkah masuk ke jam yang seterusnya. Macam biasa, dah boleh standby lah dengan telefon bimbit masing-masing.
1: Okay.
0: Nak telefon kita tak ada masalah, tak ada hanya. Kita ada segmen kita.
1: Ini kita akan bersama untuk kita punya segmen, iaitu Salang-Salang Rindu. Lepas itu yang menarik untuk minggu ni. Kita dah pun selesaikan satu tu lah.
0: Satu lagi. Dia bukan baru
1: bukan
0: satu.
1: Tidak.
0: Sebelum ni dah pernah selesai dah.
1: Mana satu lagi penyayat. Antara orang khabar yang sudah lama tidak berjumpa dan sebagainya.
0: Siapakah dia? Siapakah yang dijumpai itu? Kejap lagi kita tengok siapa.
1: Boleh. Tapi sebelum tu kita bersama dengan Nico katanya. Inilah nasibku.
0: Kenapa sedih pula?
1: Dok, bukan sedih.
0: Cari kodok dah jumpa ke?
1: Dok, ini orang khabar tu memanglah tajuk dia begitu. Tapi tak adalah sedih gitu.
0: Yolah, lagu hot bukan main dah.
1: Hot dengar tak cahaya. Jadi, tengok-tengok.
0: FM.
1: Satu pilihan.

0: Bok santai dalam Lorek Pahang.
1: Sungai Pahang pongong ingai, bawa balik ikan selo kuning. Kedai kopi
0: dengan penyampai Zon. Apa khabar weh? Lengkok Pahang.

0: Ya Allah, kenapa Mela?
1: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
0: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
1: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
0: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
1: Pesa.
0: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Radio Malaysia.

0: Okey, kita kembali semua semula. Untuk kita punya salang-salang Hindu ya.
1: Ya betul. Jadi apapun awang dengan Nino masih lagi dekat sini temani Wokmo petang hari ni, selamat petang lah.
0: Okay.
1: Untuk Wokmo yang baru sahaja bersama dengan Komo berdua, dah masuk pun jam yang kedua, kita nak ni lah.
0: Okay.
1: Salam-salam merindu kita.
0: Itulah pasal. Jadi kita nak orang khabar ingat kembali lah.
1: Okay.
0: Untuk 498 gitu.
1: Okay.
0: Kesohnya ni Santana ni. Santana tu kita berehat dulu kejap.
1: Okay.
0: Kejap lagi akan cerita pasal itu.
1: Kenapa pilih kasih?
0: Sabar lah. Dia istimewa sikit.
1: Oh, istimewa. Ingat orang sisihkan dia.
0: Tidak, tidak. Percayalah. Ni daripada Cikgu Saripoh Anissa.
1: Okey.
0: Kabarnya Cikgu Panglima Perang tu ya.
1: Okey.
0: Dicari oleh Nini, Kak Nini Mpaga kita
1: Nini
0: lah.
1: Kak Nini Mpaga, ya.
0: Orang kabar tu lah mana yang ada dan sebagainya. Mana tahu minggu ni dapat dia selesaikan kes ni.
1: Okey.
0: Lepas tu kita ada satu lagi kes daripada Mak Cuma Ruku.
1: Okay.
0: Kabarnya ni mencari Nur Hadiah Sidik ya.
1: Okey.
0: Daripada Feda Bukit Go.
1: Betul.
0: Jadi mana tahu juga hari ni dapat diselesaikan.
1: Orang macam kerja detektif ya.
0: Kau nampak buku kau ni.
1: Kerja menyelesaikan kes. Lain macam
0: kau panggil kes lah. Dengan ni apa, dengan buku hitamnya. Buku kecilnya dengan pen hitam. Nampak.
1: Okey, jadi kepada mereka yang mungkin tak tahu lagi, kalau nak telefon kita hari ni boleh sahaja.
0: Boleh.
1: WhatsApp kita pun boleh juga, untuk apa? Untuk kongsikan bersama dengan Koma berdua ni.
0: Okey.
1: Kalau Wokma ada mencari sesiapa yang mungkin Wokma dah lama tak jumpa.
0: Itu dah pasal ni.
1: Macam baru ni kau tengok dekat Facebook ke?
0: Okay.
1: Dia cerita, bukan cerita, macam mana dia mencari abah dia. Abah kandung dia.
0: Okay.
1: Dia kabar dia mencari puas lah ni. Dia pergi check dekat JPM. Bukan tanya, tak ada lagi rekod kematian. Tapi tak dapat nak berhubung dengan ayah dia ni. Jadi kek-kek macam ginilah. Tujuan kita buat segmen ini juga di radio.
0: Okay.
1: Tapi iyalah, kalau awak pun nak cari kawan ke godong, tak ada masalah.
0: Sebab-sebab dan sebagainya.
1: Sampaikan sahaja salam rindu Wokma untuk siapa. Boleh. Telefon kita 0951401124 ataupun 0951401125.
0: Betul. Jadi kepada Wokma boleh juga hantar WhatsApp kepada kita.
1: Ya.
0: Nombornya adalah 0103207448.
1: Ya. Okey. Jadi kita nantikan panggilan Wokma, WhatsApp daripada Wokma. Dan kenapa Abang Santana tadi tu dikemudian kan oleh awal.
0: Okey.
1: Kejap lagi kita tengok kenapa. Kita rehat dulu sikit.
0: Okey, kita berhiburlah dulu ya. Lagi understand dulu. Kejap lagi kita berhubung bersama dengan sahabat juga rakan-rakan kita.
1: Yeah.
0: Jadi terus dengar
1: Hang FM.
0: Satu Pilihan.

0: Okay, kita kembali semula. Baik, kita nak bersama dengan sahabat juga rekan-rekan kita lah eh.
1: Baik, silakan.
0: Okay, nadinya kita nak bersama dengan pemanggil kita yang pertama lah eh. Okay. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: You, kau nak sihat kita ni?
1: Khabar baik. Alhamdulillah. Yo, hari
2: mana ni? Awak ni ni keruk orang gitu.
1: Oh, biasalah. Musim-musim je rebu ni kan. Kau antara orang lah yang paling awal sekali.
0: Terkesan.
1: Dengan keadaan cuaca.
0: Itulah pasalnya.
1: Mana ke pulau.
0: Tak ada lah.
2: Minggu lepas lagi tak ada ke?
1: Yo, dah dua minggu dah.
0: Tak ada arah lah.
2: Sesemua ke, demam ke apa?
1: Tiga-tiga sekali kau bahai. Itulah nak kau nak.
2: Aneh lah awak, tiga sekali.
1: Ya, kau jarang sakit. Tapi kalau sakit ni, sakit sungguh padanya.
0: Dia rempuh terus.
1: Ya, belaka kau podot.
2: Awak telah kutik habis.
1: Mesti tak tinggal satu dah.
2: Kutik semua.
1: Okeylah, Mok Ju. Kau nak keadaan cuaca dekat depan Mok Ju ni, Mok Ju?
2: Di sini pun nampak jerbu juga.
1: Okay, mendung je tak?
2: Oh, matahari
1: lah. Betul lah.
2: Rupanya orang kata jerbu.
1: Ya, jerbu.
2: Rupanya anak bawa balik dia kata tak nampak KLCC.
1: Ya, betul. Tengok viral ni memang betul. Viral kata tak nampak KLCC.
2: Tadi dia kata dia ingat ke hari mendung.
1: Nak ujian ke benda tak?
2: Balik sini pun sama dia kata.
1: Itulah. Yang penting sekali bila dah jadi gini jaga kesihatan lah. Okey.
2: Janganlah keluar orang duduk je dan
1: betul pakai pemah dah kena pakai balik tu.
0: Okey.
1: Mok Ju. Salam rindu Mok Ju untuk siapa hari ni?
2: Salam rindu hari ni untuk kawan kau yang duduk di Kampung Baru Lebok.
1: Okey.
2: Namanya Nur Apisah Ibrahim. Mok Ju dah berpisah dengan dia sejak tahun 1976. Tak jumpa-jumpa sampai ke hari ni.
0: Awak satu sekolah ke guna dengan Mok Ju?
2: Dia muda siap pada Mok Ju. Tapi dulu pergi sekolah sama-sama. Balik sekolah sama-sama. Dulu dia lepas dia kahwin, dia duduk di luar. Duduk di Selangor mana. Tapi sekarang dengar ceritanya dia tak sihat. Dia balik kampung.
1: Kampungnya di mana?
0: Lebok tu lah.
2: Kampung baru Lebok. Kau tak balik ke sana juga. Dah lah. Tak jumpa. Minta-minta ke dia dengar ni ke. Hilanglah salam-salam rindu dia daripada Mok Ju ni.
1: Mana tahu boleh.
2: Apa rindu sangat ke dia.
1: Boleh berhubung balik ke. Cakap telefon pun tak apa dah kalau tak berjumpa ke. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, nanti berjumpa ya.
2: Tapi Mok Ju ni yang malangnya. Pada Riau telah memang agaknya dia bersuluk ke dia apa tak tahu memang tak jumpa.
1: Tak jumpa ya pada Riau.
2: Kawan-kawan tak ada pandai betul abang polis ni.
0: Bunyi-bunyi ke ya?
2: Kening ya Allah. Memang tak jumpa. Tanya kawan-kawan semua tak tahu.
0: Yang tanya belenggu tu. Okey, kes ni tak settle lagi ya.
2: Tak settle lagi yang tu.
1: Tak apa. Okay. Awang catat semua tu. Jangan risau.
0: Nanti kau usulkan juga ya.
1: Ya, insyaAllah kita doakan. Mana semoga ada orang yang kenal dia dengar kan.
0: Kita doakan kaya baik-baik.
2: Ada tu orang dengar. Tak kira lah seramai-ramai orang di Tanjung Belengu tak dengar. Dia tak balik kampung kan.
1: Yo, ada insyaAllah.
2: Orang mengabung InsyaAllah.
0: Okey, terima kasih banyak Mak Ju.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu daripada Mok Ju kita ya.
1: Ya.
0: Okey, kita ambil satu lagi memanggil.
1: Boleh, silakan.
0: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, Santana. Terus telefon kita ya.
1: Abang Santana.
3: Saya.
1: Buat apa tu?
3: Relax dalam bilik ni nak lepak dia betul lah.
1: Ayo, salah-salah rindu untuk siapa hari ni?
3: Hari ni orang Cenua Cenua, kampung Cenua Sega.
1: Kampung Cenua dekat Sega dah.
0: Okey.
3: Jumpa Kak Asmah ya?
1: Kak Asmah ada jumpa. Kenapa?
3: Orang sebelah mana orang itu? Orang baru, Tuan Goong.
1: Ah, Kak Asmah tu, ah, ya. Orang muda lagi, Kak Asmah nak.
3: Saya dulu memuda di sana, segar tu. Semua ni nama dia ni Fendi Osman.
1: Fendi Osman.
3: Ayuh dia dulu, Tumpang. Namanya Fendi, adik dia Laila. Tak mana duduk dalam 40 tahun yang lalu masa itu. Ramai dulu, tumpang ayuh dia. Tapi tak ke mana, tak meninggal ke, tak apa, tak masuk landangan, tak tahulah. Adik dia 10 orang, tak tahu ke mana.
0: Tak tahu ke mana, ya?
1: Apa kisahnya Abang Santana dengan si Fendi ni?
3: Kisah ni masa muda-muda rumah demo tu lah, mana sedara kau meng.
1: Sedara?
0: Orang nak berkandung juga.
3: Akak dia ni kejenuh tu jauh. Daripada jalan, jauh jalan kaki, dia macam gantau lah. Dalak tu, pakai kasut, tangkai kasut, jalan kaki.
1: Jauh betul ya sementara tu.
3: Jauh, ikut batu parit ni, payah banyak.
1: Tapi semangatnya pergi ke rumah dia je.
3: Pergi juga benda sedara, maruh. Pergi dengan rasa kita.
1: Yelah, zaman dulu lah. Kalau dapat je panggilan, kena pergi.
3: Kena pergi.
1: Ya,
3: tak baik. Kemang puluh tahun ni. Nina masa orang pergi jumpa segera dengan apa, tak payah kumpul kawan aku ledau.
1: Kau tak sempat lah, kau balik tu sampai dah pukul berapa dah malam tu. Tak ada lah kau nak pergi. Gana?
3: Kau dengar orang cakap jumpa Kak Asmah.
1: Kak Asmah tu pun kebetulan dia datang jumpa kau dekat dataran tu. Kalau tidak tak jumpa juga.
0: Yelah.
3: Kawan tak pergi, mahal juga.
0: Betul? 4 kali 1 tu ya?
3: Banyak 1.
0: Yelah, 4 kali 1 tu. Banyak lah.
3: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
1: Okeylah, jadi terima kasih banyak Abang Santana.
3: Ya, ya, itu sajalah. Sihat betul-betul. Anu dia hok bercakap dengan lagu ke bosan lah. Lagu janda lah. Kalau ni
1: orang. Ya.
0: Okey, assalamualaikum.
3: Bye.
0: Itu dia dari Santana kita ya.
1: Ya, okey. Ni sebenarnya nak cerita pasal Abang Santana juga ni. Ada seorang pemanggil sebenarnya. Dia dah respon kepada kita.
0: Okey, mari kita tengoklah apa responnya ya.
4: Okey, Atira. Nak start pada mana ya? Okey. Segmen petang apa khabar we tu. Apa nama? Andongan Awang buat segmen Salam-salam Rindu kan. Lepas tu ada nama Pakcik Santana tu, dia ada cari sepupu dia nama Faridah Sani, orang Keraton 10. Kiranya Anum dah dapat dah nombor makcik tu. Kiranya nanti boleh tak Anum bagi nombor makcik Faridah Sani ni dekat Anum atau Awang. Nanti minta diorang bagilah dekat Pakcik Santana tu ya. Boleh?
0: Boleh.
1: Dah makna dah sampai kat koma ni. Pandai lah nanti koma urus kan. Nanti kau bagilah ya. Nombor tu pun dah ada dah.
0: Okey.
1: Tapi apa pun terima kasih kepada Along tadi ni dah.
0: Along lah. Terima kasih banyak lah. Ni orang kata usahakan juga.
1: Ya, jadi orang tengah.
0: Jadi orang tengah untuk mencarikan ni. Itulah.
1: Makna sekarang awak nak macam ejen risikan ni.
0: Risikan.
1: Awak ada je-je pula bawa awak. Awak ada kes untuk diselesaikan.
0: Baik betul. Jadi jangan risau, kau dah tabur ke je-je kau.
1: Seluruh negeri Pahang
0: ni. Negeri Pahang ni untuk kita rapatkan satu rahim. Ejen buat benda baik, tak apa.
1: Mesti. Ini bukan MLM. Ini benda baik.
0: Benda baik.
1: Kita bersatu semula kan. Mana jauh kita rapat kan. Yang rapat kita erat kan. InsyaAllah. Silaturahim kena jaga tau. Tiga hari tak tegur, doa tak makbul tau.
0: Okey, Moh, kita pergi bubur dulu. Kejap lagi kita kembali semula ya.
1: Ya.
0: Jadi terus dengar.
1: Harifin.
0: Satu pilihan.

0: Okey, kita kembali semula. Ha, ini kita nak kongsikan juga ni ni.
1: Ya. Sebelum kita kongsikan WhatsApp daripada sahabat kita untuk salah-salah rindu, kita nak ingatkan kepada semua yang berada di negara Malaysia ini, okay, khususnya. Jadi kepada mereka yang berada di luar negara Malaysia yang mendengarkan Pahal FM, you wait. I will tell you later.
0: Ini pasal Malaysia dulu ya.
1: Ini Malaysia punya cerita dulu, kan. Okey, baru sahaja dikeluarkan pukul 3 tadi, lebih kurang 12 kawasan catat IPU tidak sihat akibat jerebu ni, awak. Dan dia agak mendadak ni. Dalam tempoh 2-3 hari ni, keadaan agak bertambah menjadi semakin tidak berapa baik. Kawasan yang merekodkan indeks pencemaran udara ataupun IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan meningkat kepada 12 berbanding 9 kawasan semalam. Dan perkembangan terkini itu berdasarkan data yang dikeluarkan dimuat naik di laman web sistem pengurusan indeks pencemaran udara ataupun APIMS, APIMS, setakat pukul 2:30 petang tadi. Ada 11 kawasan dengan IPU tidak sihat terletak di Sarawak, manakala satu lagi dekat Selangor.
0: Kalau kau bacakan ini di Sarawak ni, Serian, dia mencatatkan bacaan tertinggi lah, iaitu 190. Kalau disusuli oleh Samarahan 169, Kuching 165, Bintulu 150,

0: Itu juga sebanyak 53 kawasan, iaitu kebanyakannya dekat Semenanjung Malaysia, merekodkan IPU pada tahap sederhana akibat jerebu gentah sempadan.
1: Okey, kalau itu kan ini yang khabar tu lah. Bacaan IPU ni, sifar hingga 50, dia menunjukkan kualiti baik tau.
0: Okey.
1: Manakala 51 hingga 100, dia sederhana.
0: Okey.
1: 101 hingga 200 tidak sihat. 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Dan IPU melebihi 300 adalah bahaya.
0: Jadi yang paling tinggi tadi tu, yang si awang kongsikan tadi dekat Kuching tu 190 lebih kurang. Jadi berada dalam lingkungan tidak sihat.
1: Tidak sihat.
0: Jadi kepada warmer, pastikan warmer sentiasa mula berjaga-jaga. Sebab ada dah kau baca suruh pakai face mask bila keluar rumah kan. Minum air masuk banyak. Kalau boleh untuk had kan, keluar daripada rumah, cubalah. Kan kau buat pula.
1: Lepas tu yang paling penting kan, untuk kita tidak ni itulah membakar secara
0: terbuka. Yang ini pantang lah ni kalau ikut kan musim-musim. Janganlah buat hair je. Siapa bakar sampah dekat luar, kalau buat menampak repot. Repot ya? Biar, tak payah pergi marah dia, biar polis buat kerja.
1: Ambil tindakan yang sepatutnya.
0: Okay.
1: Mualah kita bacakan pula untuk kita punya salam rindu ni.
0: Kak Asmoh kata tadi ni, Kak Asmoh kata Abah Santana ni arwah isterinya orang Segur.
1: Okey.
0: Kak Asmoh dapat tahu daripada Mak Cemaruku. Tapi suami Kak Asmoh mungkin kenal Abang Santana ni. Suami orang Segur, sebab Kak Asmoh ni orang luar. Kak Asmoh belah-belah utara ni. Jadi tak apa. InsyaAllah nanti kita tengok macam mana. Lepas tu buat mana pun ada juga.
1: Dia kata ni yang salam rindu buat godong semuanya lah. Salam rindu Datuk M. Daud Kilau katanya. Rindu orang tersayang dah tiada.
0: Salam takziah untuk mereka yang dah kehilangan orang yang tersayang.
1: Betul.
0: Dalam hidup ni orang kata, wang, kita ni ada anak 20 pun tak sama dengan bini seorang. Ataupun suami seorang.
1: Tahu lah, tahu kan lah.
0: Okay, kau tanya awak ni. Tak lalu lagi dah.
1: Itulah keadaannya kan.
0: Betul lah.
1: Yang tersayangnya ialah satu ya.
0: Anak-anak besok pun bila dah besar, dia dah ada hidup dia sendiri.
1: Ngelah tinggal berdua ya.
0: Ngelahnya. Okay, ini daripada Kak Ngah Jengantut. Assalamualaikum Nina, awal selamat petang. Apa khabar? Semoga Nina dengan awal sentiasa sihat semua. Salam-salam rindu Kak Ngah nak sangat, kata dia. Berjumpa dengan kawan baik Kak Ngah, satu sekolah, Sekolah Kebangsaan Pawang Nong, Ulu Ceka. Dari derajah 1 sampai derajah 6. Namanya Aminah binti Muhammad Atta. Yang duduk di Felda Keratong 1. Kalau balik kampung nanti singgahlah rumah dekat Jerantuk ya. Sebab dah lama betul kita tak berjumpa sejak berumah tangga masing-masing. Itu je lah nak cerita ke. Salam rindu dari Kak Ngah Jerantuk.
1: Felda Keratong 1 ya? Itulah keadaan je. Dah lama. Kadang-kadang kita apabila habis sekolah tu kan, memang kita tu kadang-kadang tak berjumpa kembali rakan-rakan satu kelas dan sebagainya. Ini pula kadang-kadang kalau dulu sekolah dia satu daerah tu, kadang 2-3 buah sekolah je. Jadi banyak dari kampung-kampung lain yang orang kabur ke sekolah itu. Itu lagi payah nak menjumpa. Satu kampung tu boleh jumpa raya-raya dan sebagainya.
0: Lepas tu pula zaman dulu mana ada media sosialnya. Kita hari ni lain sikit, lain sebab mudah dah nak berhubung. Jadi setakat itu dulu salah-salah rindu kita. Terima kasih kerana hantarkan WhatsApp. Kita bersama dengan pemanggil kita. Ada waktu lagi ni.
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, bang, nak kongsikan lagi siapa
2: tak,
1: nak
2: tak bagi berlepas, tak ada siapa telefon lagi.
1: Okey, baik. Silakan.
2: Sebab saya nak cari kakak-kakak dan adik-adik perempuannya.
0: Nak cari kakak angkat dengan adik-adik perempuan.
2: Perempuannya siapa, segi berkawan, segi berkenalan, segi berkawan gitu lah.
0: Baik.
2: Ini lah tak ada telefon nombor ni.
1: Okey.
2: 017-216-5143 017-216-5143
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Abang Zakaria.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia.
1: Kita ambil satu lagi
0: Boleh.
1: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang.
3: Selamat petang Nina dengan awak.
0: Sayu.
1: Sihat kita hari ni
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.

0: Ini orang kabut salang-salang ini nak ke siapa ni?
1: Ha.
2: Ha. Ha. Pak Siti ni nak cari saudara mara sebab tak ada yang jauh.
0: Ha. Okay.
2: Ha, semuanya dekat-dekat. Okay. Ha, nak cari kawan Pak Siti lah seorang.
1: Ha, siapa?
2: Tak jumpa lagi.
1: Ha. Ha.
2: Nama sama radio, panggil Seri je.
1: Apa namanya?
0: Oh, Seri.
1: Seri. Seri.
0: Okey.
1: Okey.
2: Orang kampung Selimbo.
0: Orang kampung Selimbo eh?
2: Temeli. Ha, orang Temeli.
1: Okey.
2: Ha, dulu berkawan lah dengan dia masa kecil. Bila dah Kak Siti umur 15 tahun. Ha. Kak Siti balik ke Lepis sampai sekarang tak jumpa dengan dia.
1: Apa namanya, sama umur lah dengan Kak Siti ni.
2: Saya tak tahulah si, tua Kak Siti ke tua dia.
1: Oh, sampai macam itu sekali yo,
0: eh,
1: dulu.
0: Kawan,
1: maknanya
0: kan?
1: Umur tu tak penting yo situ. Tak ambil tahu pun.
2: Umur berapa. Tua dia ke, tua Kak Siti tu, Kak Siti tak tahulah semua. Apa tu, hari tu Kak Siti cari jam
1: hari yang
2: berkawan. Dah jumpa dengan Kak Siti.
0: Alhamdulillah, sukses. Satu K.
2: Kak Siti pergi ke kita Temelur nak pergi atas pakar mata lah itu. Bulan 7 hari, 28 lah 7 tu. Tiba-tiba dia panggil Kak Siti. Kenal tak dia tanya? Kenal tak? Tak, siapa awak ni? Awak sabar lah tengok, lelak, kenal. Tak kenal. Dia tak pakai tutup mula. Dia kata
1: awal
2: lah yang
1: carikan
2: dalam radio
1: Pahat FM. Lepas tu?
2: Apa tu? Zaman ni awak ni Kak Siti kata kamu tak kenal lah awak kata masih. Kak Siti tu lah 15 tahun tu lah.
1: Yulah.
2: Jadi kau dengan teri dengan dia. Kak Siti balik ke Lipe tak jumpa. Jumpa baru ni umur Kak Siti dah separuh habis dah. Mana nak kenal.
1: Yulah, berubah habis dah muka dah.
2: Berubah dah ialah biasalah ya kat masa muda kita lain. Umur ni lain.
1: Betul lah.
2: Alhamdulillah kata jumpa lah dengan awak.
0: Alhamdulillah.
2: Yalah dia pun tu pada Kak Siti. Jangan lihat tu pada Kak Siti.
0: Jangan lihat je kan tu.
1: Tak sangka ya maknanya akhirnya berjumpa. Dan dia pula ingat dia Kak Siti mencari dia tu.
2: Dia kenal pula Kak Siti. Kak Siti tak kenal tu dia. Tak cang rupa dia.
0: Berjodoh betul.
1: Yang dia mencarinya tak kenal rupa. Yang dicari tu pula kenal Kak Siti. Bukan main.
0: Itulah masalah dia.
2: Aduh kata ya Allah hilang rindu ya. Jadi jauh nyawa kecil ingat dulu kita duk nak berkeroke apa kata kita.
1: Keroke.
0: Main.
2: Pandang raya ni orang seronok.
0: Zaman tu ya.
1: Beribunya zaman itu seronoknya kalau dengar ya.
2: Dulu tu lah.
1: Okey tak apa. Maknanya Kak Jamaliah tadi dah jumpa.
0: Jamaliah dah
1: kita
0: jumpa.
1: Kita doakan nanti Kak Seri ni pula jumpa. Yang Kak Seri ni maknanya kawan masa kenek jugalah ni Kak Siti.
2: Ya. Masa kenek lah juga. Kalau dia dengar tu, kalau Kak Siti balik ke Selimbo tu, minta dia lah dia nak jumpa sangat.
0: Orang berasal dari kampus Selimbo ya?
2: Kampus Selimbo Temelih.
1: Maknanya berodong dengan dia ni masa sekolah ke benda ni?
2: Kak Siti tak sekolah.
1: Lepas itu maknanya dekat kampung dululah.
2: Dekat kampung dululah.
1: Awak main lah dengan dia.
2: Main semacam kan dulu. Main polis tentri lah.
1: Main kawin-kawin lah. Pondok-pondok lah. Segala-galalah. Awak kalau main laju ya. Banyak benda main. Main karaoke berzapin Melaka main kawak ya.
0: Okey, terima kasih banyak Kak Siti.
2: Sama-sama.
1: Awak
2: dengan
1: Nina
2: selamat juga.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nampak?
0: Itu dia Kak Siti
1: kita. Itu kata orang wah. Hidup hanya sekali. Masa muda tu orang paling ingat sekali.
0: Kenangan tu ya.
1: Kenangan
0: tu.
1: Tapi betul. Haru. Apa kata terharu rasa terharu. Bila dengar.
0: Berjumpa dekat SDA. Banyak-banyak tempat kan. Kat hospital.
1: Dan macam kau kabur lah. Yang beri mencari tu tak kenal muka. Yang dicari tu dia ingat pula muka Kak Siti.
0: Maknanya ada juga sahabat kita yang menghebohkan juga. lah beritahu kepada godong-godong lain.
1: Dan betul lah, dalam hati masing-masing sebenarnya kan menyimpan perasaan rindu, teringat. Cuma kadang-kadang benda tu tak diluahkan.
0: Betul.
1: Kita rasa macam tak apalah, moga orang tu pun bahagia dengan hidup dia. Rupanya betul, kadang-kadang kita saling merindu cuma tak tahu.
0: Itulah pasalnya ya.
1: Seronok hidup ya. Itulah.
0: Itu daripada Makcik Maruku tu.
1: Okey, Makcik Maruku hantar ke WhatsApp ni ha.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Awang dan Nina. Makcik Maruku dari dengan sebatang ya.
0: Baik.
3: Ni minggu ni pula Makcu nak buat salah rindu untuk adik angkat Makcu ya. Dulu pernah bekerja di Bank Rakyat Rauk ya. Nama dia Haji Bakar dan Bank Haji Muhammad, dan isteri dia kalau tak silap Anissa. Tapi hasilnya lah kan, lepas tu Makcu terpisah. Dia tukar ke Melaka. Lepas tu yang isteri dia ni lah yang mengajar buat Maruku ni. Jadi Mak Cu ingat nak lah kan berhubung dengan dia. Terima kasih banyak. Sampai saat ini Maruku Mak Cu berjaya kan. Itulah kebagi yang mendengar ni, dia mungkin balik ke Temeloh, Cik Ben ataupun Cik Ben yang bakal tadi Mak Cu panggil Cik Ben kan. Kalau balik ke Temeloh ataupun saudara dia yang dengar, tolonglah kontak Mak Cu ya. Ataupun Kak Jom. 0179059145. Itu nombor Mak Cu ya. Mak Cu nak berterima kasih banyak lah. Awang. Mak Cu tak tahu Awang kan Arun datang ke Rauk tu. Kalau tahu Mak Cu pergilah berlari pergi mengantar Mak Rufu. Mak Cu tak sempat nak pergi.
0: Tak apa, tak ada.
3: Tu Mak Cu dengar dalam radio. Tapi Mak Cu tak boleh nak pergi.
0: Yelah.
3: Mak Cu ada rancangan tu kan bersama DJ Ming tu.
0: Okey, faham.
3: Beach on air. Lewat sikit pukul 11. Lepas tu petang Mak Cu tak tahu lagi Awang dengar ada ke tidak. Memang Mak Cu pergilah kejar berlari membagi Maruku ke dodol ke wajib ke. Itulah. Okeylah Awang.
0: Okey, terima kasih
3: dengan
0: banyak
3: Nina. Terima kasih.
0: Okey, terharulah pula ya.
1: Gitulah juga masa hari tu Mak Cu datang. Bebek-beknya. Kantor dapat Maruku ni.
0: Bebek-bek ya. Rezeki.
1: Okey, jadi kepada tadi siapa Cik Ben tu ya?
0: Cik Ben.
1: Cik
0: dia
1: Ben.
0: Mungkin balik ke Temeloh tu ya.
1: Mana bini Cik Ben yang ngajarkan Maruku, Mak Cu buat Maruku.
0: Betul.
1: Sampai dikenali entero dunia.
0: Betul,
1: ni.
0: Betul, sangat-sangat mendunia.
1: Jadi kalau Cik Ben dengar kan tadi, apa nombor telefon Mak Cu Maruku boleh hubungi Mak Cu. Mereka yang mendengarkan juga kalau nak order Maruku nombor yang sama.
0: Itulah. Apa pun kita ucapkan terima kasih lah kepada semua. Dan orang kata tu maknanya ada dua kes kita sudah pun selesai. Yang pertama kes dia Kok City kita, yang mencari ni
1: Jamaliah
0: ni jumpa juga dia STA punya. Alhamdulillah. Lepas tu satu lagi kes kita yang berkait dengan ni Santana juga dapat diselesaikan.
1: Alhamdulillah. Rezekilah jumpa kan. Jodoh pertemuan ajal maut semua kan Allah yang tentukan.
0: Amin.
1: Dia je lah yang menentukan dan dia lah yang menggerakkan kita untuk berjumpa akhirnya.
0: Betul. Kau ni sebagai orang tengah saja, nanti kita kongsi-kongsi lah berwasap-wasap nantilah sesama mereka nanti untuk bertemu lah perancangan yang seterusnya ya. Macam ya lu selesai
1: kau dah kabur dah. Awak memang sekarang jadi detektif. Awak dah ada ejen pula. Dah share awak buat syarikat lah lepas ni.
0: Ejen pencarian
1: Yelah. Tengok-tengok
0: Pang FM
1: satu pilihan.

0: Okey, kita kembali. Ha, ini kira penutup kita lah, ya.
1: Baik. Jadi, apa yang nak ditutup tu, awam? Bukan dah tutup ke tadi?
0: Yelah, betul lah. Kita nak maklum azan kita pada pukul, maklum lah ya, petang-petang hari ni, pukul 4.34 minit petang.
1: Awal ya.
0: Biasalah ya. Bila jadi detektif ni banyak benda dia fikirkan.
1: Okey, ini buat mana yang kata awang sekarang dah jadi ejen je. Kasih.
0: Memang. Sampai kelupa dah.
1: Oh, kan. Memang nampak ya.
0: Nampak dah. Nampak otak kau banyak berfikir kan.
1: Macam mana nak selesaikan kes ni? Yang ini tak jumpa lagi ni.
0: Hari ni saja 4-5 kes ni. Main-main.
1: Okey. Saya faham lah tu. Okey, tadi sebelum kita berhenti rehat, tadi kau ada cerita pasal jerebu kan? Dan kau ada sebut pasal ni, jerebu rentas sempadan.
0: Okey.
1: Jadi kita cerita sikit lah apa yang berlaku sekarang ini.
0: Okay.
1: Sarawak, untuk makluman anda sekarang, terus terdedah kepada ancaman jerebu rentas sempadan apabila sebanyak 1,483 titik panas dikesan di Kalimantan Barat, Indonesia. Dalam tempoh pemantauan 24 jam sejak semalam.
0: Okey.
1: Dan memetik laporan Pontianak Post, keadaan Pontianak yang dekat sana kan. Pontianak Post, keadaan cuaca panas dan taburan hujan yang rendah meningkatkan risiko kebakaran hutan dan tanah di wilayah berkenaan, selain menyebabkan asap mula menjejaskan jarak pandang di beberapa kawasan.
0: Okey, kalau ikutkan isu semasa ni lah ya. Kalau ikutkan berapa tempat lah dekat wilayah Kalimantan Barat tu. Dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Sampai ke itu ya.
1: Yo, dia sekarang ni berdepan ancaman kekeringan serta kebakaran hujan, kebakaran hutan. Berikutan taburan hujan yang rendah bermula 10 hingga 16 Ogos baru-baru ni. Jadi itu yang kata kita yang mendapat kesan juga sebab itu yang belah Borneo
0: Sarawak
1: ni. Agak terjejas teruk ni.
0: Itu
1: yang kita sebut tadi tu kan. Dekat Semenanjung sakit ni, baru dekat Selangor.
0: Selangor dan juga Kuala Lumpur.
1: Tapi kalau tengok keadaannya, macam faham pun dah mula mendung. Jadi bukan kerana nak hujan semata, tapi itulah, memang kerana jerebu tu.
0: Jadi aktiviti luar tu kita kurangkan sikit lah ya.
1: Kita hadkan.
0: Okay.
1: Jadi apa pun, selamat menunaikan solat fardu asar. Sekali lagi kita kongsikan bersama dengan Mokmo waktu asar hari ni 4.34 minit petang.
0: Okay. Kita bersama dengan Edwin dulu, katanya segalanya mungkin, jadi terus dengar
1: Hang FM
0: satu pilihan.

0: Kelantan 104.1 MHz.
1: Assalamualaikum fi amani syekhana
0: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari datang satu laki-laki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Nabi, dia beritahu dengan Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya haiwan kenderaanku mati. Maka berikanlah aku bantuan kenderaan, ya Rasulullah." Maka baginda menjawab, "Aku tidak ada." Lantas ada satu laki-laki lain berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan bawa dia kepada orang yang boleh beri bantuan kepada dia." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang menunjukkan padanya kebaikan, maka baginya pahala yang semisal dengan pahala orang yang melakukannya." Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bayangkan dengan hanya bawa sahaja, dengan hanya tunjukkan kebaikan sahaja, maka pahala pun dapat. Demikianlah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Cantiknya Iman, Pahang FM.

0: 107.5.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.
1: Ya, betul. Dan waktu ini kita nak kongsikan bersama dengan awak. Ini adalah mengenai Persatuan Muda Sepak Kuala Lumpur, KLFA.
0: Okey.
1: Ha, dia menganjurkan sebuah konsert Gen Z katanya.
0: Okay.
1: Ha, iaitu Z Nation 2026.
0: Okey.
1: Ha, butihnya ya.
0: Bila?
1: The Gen Z Concert seperti berikut. Okay. Kena baca.
0: Bila?
1: Okey, bilanya pada 26 September 2026, okay. Hari Sabtu tu.
0: Bulan depan.
1: Ha, okey. Uh-huh. 8 malam bertempat di Idea Life Arena Damansara.
0: Okey.
1: Ha, lepas itu dia paparkan kepada kita untuk Aisyah Reno ada artisnya.
0: Okey.
1: Lepas itu ada Ismail Zani, ada Iman Troy dan juga Zin Nakai.
0: Okey. Jadi sebenarnya kita nak beritahu juga kepada anda.
1: Okey.
0: Dia ada tiket. Dan kalau anda nak dapatkan tiket dia secara percuma, anda boleh dengarkan Pahang FM besok. Ana dan juga Harun akan bagi tiket percuma. Sebenarnya dah lama dia bagi.
1: Dah lama dah. Ramai dah yang
0: dah
1: dapat tiket.
0: Dah. Tak apa. Tapi esok ada lagi peluang sekali.
1: Ada lagi.
0: Okey. Jadi jawab soalan-soalan mudah yang nanti mereka berdua beri. Nanti dapatlah hadiah dia adalah tiket.
1: Menarik.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan ada rezeki lah kepada yang berkesempatan tu.
0: Okey. Okey. Jadi apa pun, terima kasih kerana bersama dengan kamu berdua. Untuk hari ini, hari Selasa. 27 Safar 1448 Hijrah.
1: Ya, betul. Dan apa pun kejap lagi, kita akan kongsikan bersama dengan Oma untuk kita punya kabar Pahang tu.
0: Ya, betul.
1: 5.45 minit petang. Jadi sebelum tu kita beri bola dulu. Berapa menit ni?
0: Ini kau nak belanja untuk mereka yang sedang membawa kereta nak balik rumah, okay? Bawa bas ke, bawa lori.
1: Tak kisahlah, yang mandulah ya.
0: Heli, kan? Jadi semoga terhibur dengan lagu ini daripada Awi.
1: Okay.
0: Tajuknya Okeran Jiwa.
1: Jadi terus dengar
0: Pahang FM,
1: satu pilihan.

cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM.

Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: kalau santai dalam loyak paham.
1: Atuh gajo pahlawan gago. Atuh gajo pahlawan.
0: Dengan penyampaian Zon, apa khabar weh?
2: Lengkap paham.

0: berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.
1: Berbual santai dalam loyak pahang.

0: Baik, kembali lagi bersama dengan kami berdua. Dan sekarang ini awal dah pun 5.56 minit petang.
1: Ya, betul. Maknanya kita sudah sampai ke penghujung lah. Betul. Maknanya kita jumpa lagi pada minggu hadapan.
0: Baik.
1: Seruahkan kepada kau untuk kau usahakan untuk siasatan yang selanjutnya.
0: Oh.
1: Untuk kita dapatkan keputusan pada minggu hadapan, dia selesai ke tidak.
0: Oh, nak menyelesaikan kes-kes yang masih ada ni lah.
1: Masih lagi kau memegang bukunya lah.
0: Ya.
1: Baik.
0: Okey, ni kes. Mungkin orang tak tahu ni. Ni kes ni lah. Salam-salam rindu
1: salam,
0: lah.
1: Salam-salam rindu.
0: InsyaAllah minggu depan kita kembali lagi. Sekejap lagi Hezri akan bersama dengan Mokmo.
1: Benar, sama sekali.
0: Dia ada ustaz dia dah juga.
1: Dah bersedia dia pun di hadapan ni konti kita ni.
0: Nak mengaji ni. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: dan juga mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manap dan juga Ustaz Haji Muhammad Salih bin Ramli setiap Selasa, 6 petang, Zona Rani Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Kita beralih pula ke Zona Rani 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa hari ini 11 Ogos 2026 bersama dengan 27 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat petang untuk anda semua dan pastinya Hezri akan temankan anda sehingga pukul 9 malam nanti. Seperti biasa di jam yang pertama ini kita nak bersama dalam ruangan Mari Mengaji dan pada petang ini kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Saleh bin Ramli. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar kita petang ini Ustaz?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Jadi hari ini sepanjang hari geduk baju Ustaz.
3: Ya.
2: Biasanya dah 3-4 hari ini panas macam. Jadi alhamdulillah.
3: Tapi ada ramalan kata dalam sebulan nanti ada apa, El Nino eh?
2: El Nino, fenomena El Nino.
3: Jadi dia kata panas, jadi eloklah sejuk kan.
2: Ya betul. Reda sikit lah kan. Jadi boleh lah kata reda-reda petang-petang ni telefon kita. Turut serta bersama kami dalam ruangan Mari Mengaji. Dua talian kami buka untuk anda semua, 0951401124 ataupun 0951401125. Dan pada petang ini kita nak bersama masih lagi dalam surah Al-Araf. Dan pada petang ini kita nak bersama meneruskan lagi dengan ayat 75 dan juga 76 Ustaz. Dua ayat petang ini. Jadi sebagai mukadimahnya Ustaz, silakan.
3: Terima kasih Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kita dapat bersama pada petang ini dalam program Mari Mengaji. Mudah-mudahan kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca dan mentadabbur isi kandungannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kita ni boleh dengki pada dua perkara je. Iaitu yang pertama, seseorang yang diberikan ilmu Al-Quran lalu dibacanya siang dan malam. Kemudian kelompok yang kedua, iaitu Nabi kata seseorang yang diberikan harta dan kekayaan lalu digunakan siang dan malam untuk bersedekah. Maka dua golongan ini saja yang kita boleh dengki. Manakala selain daripada dua golongan ini kita tak boleh dengki. Sedangkan dengki itu asalnya hukum ialah haram, berdosa besar, menyebabkan si pelakunya kena bertaubat. Sebab dengki ni dia boleh menyebabkan seseorang itu jadi sakit hati, lalu akan menyebabkan dia melakukan perbuatan hasadnya itu dengan bentuk kezaliman dan sebagainya. Maka oleh sebab itulah orang yang berdengki ni bila dia tengok ada orang dapat harta lebih, maka kita jangan dengki. Sebab ini bukan skop dengki yang dibenarkan. Tengok ada jiran bawa kereta baru, kita senyap, buat tak tahu je. Kita tengok jiran sebelah rumah bawa masuk sofa baru, buat tak tahu je. Sebab apa? Sebab harta, pangkat, kekayaan apa semua tu, itu semua hanyalah sementara. Yang kekal abadi si Allah Subhanahu Taala, iaitulah pahala daripada baca Quran tadi. Pahala daripada bersedekah tadi. Maka oleh sebab itulah Nabi kata nak dengki hak ni. Sebab inilah nikmat yang sebenar-benarnya, di mana pahala daripada baca Quran, pahala daripada bersedekah ni, dia akan bawa selama-lamanya dalam kubur nanti, sampai kepada alam akhirat nanti, masuk syurga disebabkan oleh amalan-amalan yang kita lakukan. Maka oleh sebab itulah Nabi kata dengki yang ni. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil ghibtah. Ghibtah ni dengki yang positif. Kalau dengki yang negatif tu, dia tengok kawan sebelah beli kereta baru, dia pergi keluarnya, dia cocok pakai paku, dia bocorkan tayar. Itu negatif punya dengki ya. Manakala dengki yang positif, iaitulah bila dia tengok kawan dia baca Quran siang malam, tak boleh jadi ni. Banyaklah pahala dia. Satu huruf 10 pahala. 340,740 huruf, khatam 30 juzuk, dapat 3.4 juta pahala. Tak boleh jadilah dia seorang je jutawan. Maka dia pun disebabkan didengki dengan kawan dia ni rajin sangat baca Quran, maka dia pun jadi baca Quran juga. Maka itu dipanggil dengki yang positif. Dalam bahasa Arab dipanggil ghibtah. Maka dengki yang macam ni lah yang Nabi benarkan. Walaupun pada asalnya dengki ni hukumnya adalah haram ya, dan berdosa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Pada petang ni kita akan baca ayat 57, 56, 55 dan 56 ya.
2: Ya.
3: Surah Al-A'raf ayat 75 dan 76.
2: Mm-hmm.
3: Jadi sebelum kita membaca ayat 75 dan 76 ni, suka saya nak kongsikan empat tanda yang dibaca dengan dengung, iaitu yang pertama bagi dua yang tak sama panjang. Yang kedua dhammah tanwin 99. Yang ketiga iaitu nun dan mim yang mati tapi tidak bertanda mati. Yang keempat iaitu nun dan mim yang bersabdu. Kalau kita jumpa empat tanda ni, baca dengung dua harakat. Manakala kalau kita jumpa tanda panjang selepasnya ada hamzah, kita baca dengan empat harakat. Dan kalau kita jumpa tanda panjang selepasnya bukan hamzah, maka kita baca dengan enam harakat. Dan kalau selepasnya tidak ada hamzah ataupun tidak ada tanda panjang, maka memadai kita baca dengan dua harakat. Dalam ayat yang kita baca ni, ayat 75 dan 76, cuba kita tengok sama-sama ya. Tuan-tuan buka Al-Quran, buka surah Al-A'raf, buka ayat yang ke-75. Bermula dengan ayat qalal mala'ul ladzina istakbaru. Bila kita baca, kita jumpa perkataan min qaumihi. Min qaumihi ya. Nun mati bertemu dengan qaf. Cuba tengok pada nun mati tu, ada tanda mati tak?
2: Tak ada.
3: Jawapan dia tak ada tanda mati. Maka dekat situ kita kena baca dengung dua harakat. Min qaumih. Kemudian kita teruskan lagi lilladzina istudhaifu liman amana. Ada nun mati pula kat situ.
2: Ya.
3: Liman amana ada nun mati, dan nun mati tu ada tandanya atas nun.
2: Ya.
3: Maka kalau kita jumpa yang macam tu, maka tidak dibaca dengan dengung. Dibaca dengan izhar. Tak boleh dengung, liman amana.
2: Ya.
3: Kemudian seterusnya kita jumpa minhum. Perkataan minhum ya. Perkataan minhum pun sama juga. Hum ata'lamuna. Mim mati dekat situ ada tanda mati. Maka hendaklah dibaca dengan izhar, iaitu tidak didengungkan. Minhum ata'lamuna. Jangan baca minhum ata'lamuna. Salah ya. Sebab apa kita tak baca dengan dengung? Sebab mim mati ada tanda
2: mati
3: dekat situ. Kemudian kita teruskan lagi bacaan ata'lamuna anna. Jumpa nun bersabdu ya. Dengung ke tak dengung? Jawapan dia dengung dua harakat. Jumpa nun bersabdu, jumpa mim bersabdu, maka hendaklah dibaca dengan dengung dua harakat. Bunyi dia ata'lamuna anna saliha. Kita teruskan lagi bacaan salihan. Ada baris dua dekat situ. Sama panjang ke tak sama panjang?
2: Tak sama panjang.
3: Tak sama panjang. Bila tak sama panjang, maka hendaklah dibaca dengan dengung dua harakat. Saliham mursalun. Kita teruskan lagi bacaan. Kita jumpa mursalun. Perkataan mursalun ada tanwin dhammah dekat situ.
2: Ya.
3: Berbentuk 99 ke ataupun 69?
2: 99.
3: Dia bentuk sama ya?
2: Ya.
3: Bentuk 99. Maka kalau kita jumpa dhammah tanwin berbentuk 99, maka hendaklah kita baca dengan dengung dua harakat. Mursalum mir rabbih. Kemudian mir rabbihi, kita jumpa nun mati.
2: Ya.
3: Tapi tidak bertanda mati. Maka kena baca dengan dengung ke tak dengung? Kalau ikut kaedahnya, kena baca dengung lah. Sebab nunnya mati tapi tidak bertanda mati.
2: Sebab raw.
3: Jadi ada pengecualian kat situ. Pengecualian bagi huruf lam dan raw. Kalau kita jumpa yang macam ni, kemudian selepasnya lam atau raw, maka dia tidak dibaca dengan dengung dua harakat. Maka dibaca dengan tanpa dengung. Mir rabbih. Baca dengan mir rabbih. Ya. Jangan baca mir rabbih. Salah. Bila tanya kenapa dengung? Sebab dia kata Ustaz Khabar kalau nun mati tak ada tanda mati kena dengung. Dia terlupa ada pengecualian, iaitu pengecualian bagi huruf lam dan ra. Kemudian kita terus lagi, kita jumpa qalu, ada tanda panjang dekat situ. Ingat ya. Bila ada tanda panjang, tengok huruf selepas dia. Kalau ada hamzah baca 4, kalau tak ada hamzah baca 6.
2: Ya. Yeah.
3: Jadi kalau kita tengok dekat sini qalu, ada hamzah tak selepas itu? Jawapan dia ada kan. Qalu, kemudian inna, ada hamzah dekat situ. Yeah. Ha, maka kita kena baca dengan 4 harakat. Qalu inna, ya. Nun bersabdu dibaca dengan dengung 2 harakat. Kita dah cerita tadi kan. Kemudian bima. Perkataan bima dekat situ ada tanda panjang.
2: Ya.
3: Selepas tanda panjang ada hamzah ke tidak?
2: Ada hamzah.
3: Ada hamzah, maka baca dengan 4 harakat. Bima ursila. Ya. Kemudian bihi mukminun, tak ada apa-apa. Kita terus pergi kepada ayat yang berikutnya, ayat 76. Qala alladhina istakbaru, ada huruf panjang dekat situ.
2: Ya.
3: Ha, ada tanda panjang dekat situ. Selepas tanda panjang ada huruf
2: hamzah.
3: Hamzah, maka baca dengan 4 harakat. Inna, nun bersabdu. Ha, saya dah sebut tadi. Nun bersabdu, mim bersabdu, baca dengung 2 harakat. Inna billadhi. Kemudian billadhi ada tanda panjang dekat situ. Selepas tanda panjang ada huruf
2: hamzah.
3: Hamzah baca 4 harakat. Mantum, nun mati bertemu dengan ta. Ya, ada tanda mati tak atas nun tu?
2: Tak ada.
3: Tak ada tanda mati, maka kena baca dengung 2 harakat. Tum bihi, mim mati bertemu dengan ba, ada tanda mati tak atas mim tu?
2: Tak ada.
3: Tak ada juga, maka kena dengung dekat situ. So ya, dua tempat dengung lah. Amantum bihi.
2: Ya.
3: Kafirun. Masya Allah, senangnya belajar tajwid.
2: Ya.
3: Ya. Dengan kita hanya mengetahui tanda-tanda dengung dan juga tanda-tanda panjang ni tadi, maka kesalahan kita boleh mengurang sehingga 80%. 20% lagi tu mungkin salah dari segi dia punya sebutan huruf, salah dari segi makhraj huruf. Yang tu dia kena talaki daripada semasa ke semasa. Tetapi dari segi hukum dengung dan juga hukum panjang pendek, maka dengan kaedah yang saya kongsikan tadi akan menyebabkan kita dapat mengurangkan kesalahan dalam bacaan Quran sehingga 80%. Jadi bila orang tanya, ni dengung bagus sangat, panjang pun bagus, ni hukumnya apa? Alamak, tak tahu pula nama hukum kan. Maka jangan jatuhkan maruah kita. Jawab dalam bahasa Arab. Apa jawapan dia? Wallahu a'lam. Jadi bila kita jawab macam tu, wush, hebat orang ni. Ini memang baru balik dari Mesir ke maknya. Padahal wallahu a'lam tu nak bagi tahu dia tak tahu nama hukum. Tapi bacanya betul. Dari segi fardu ainnya, kalau kita bacanya betul, walaupun kita tanpa mengetahui nama hukum dia, maka itu pun sudah memadai. Jadi maksudnya Hezri, kebanyakan orang dekat luar ni dia kadang-kadang tak sempat nak belajar secara mendalam ilmu tajwid. Jadi dia dapat sebut dengan betul, dia dapat baca dengung dengan betul, dia dapat baca panjang pendek dengan betul, itu pun sudah memadai walaupun dia tidak mengetahui nama hukumnya. Jadi kita baca sama-sama ya.
2: Ya, silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: tasbirun. Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Itu dia tadi bacaan yang telah diperdengarkan oleh yang berbahagia Ustaz pada petang ini, dalam surah Al-Araf ayat 75 dan juga 76 Ustaz. Yeah. Jadi kita nak bersama dengan pemanggil kita, boleh Ustaz? Yeah. Okey, kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Terputus pula, tak apa, kita ambil pemanggil yang kedua. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: taala wabarakatuh. Ha. Makcik Esa.
2: Betul, juga walaupun lupa suara ya.
1: Ah, itulah. Ha. Ah, ke mana suara macam tu tak sihat ke?
2: Saja nak tengok DJ pandai tekuk tidak.
1: Oh, alhamdulillah. Ha, walaupun teka tu suara lain tapi nombor tu ada, tu tak keluar kat sini kita ingat. Okey, Makcik Esa, teruskan bersama dengan yang berbahagia Ustaz. Silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banyak kali telefon tak dapat. Hari ni cemburu betul dengan Ustaz ni.
0: Ah, kenapa pula?
2: Dah, Ustaz pandai semua-semua.
0: Allahu Akbar.
2: Anak-anak betul lah ni.
0: Silakan Makcik Esa.
2: Ya, terima kasih. A'udhu billahi minasyaitanirrajim.
0: Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: للذين استضعفوا
1: لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه.

0: Bima inna tu dua harakat. Jangan lebih.
1: Oh, macam dia sangat ya.
0: Iya.
1: Qalu inna bima ursila bi mu'minun.
0: Inna dengung tu dua harakat. Inna nun dengung tu dua harakat.
1: Dengung in dua harakat, na pun dua harakat.
0: Na pun dua harakat. Yang berlaku tadi? In tak cukup harakat. Na tadi pula berlebih. Yang terlebih.
1: Tadi berlebih ni kurang-kurang.
0: Ulang semula. Qalu.
1: Qalu inna bima ursila bi mu'minun.
0: Masih belum betul lagi. Masih belum betul lagi. Baca ulang semula. Cuba tengok pada perkataan inna, jangan dilebihkan dua harakat.
1: Tadi kurang ni lebih pula.
0: Cuba dengar saya baca. Qalu inna bima, inna bima. Jangan baca inna bima. Kalau macam tu salah. Panjang dia inna bima.
1: Panjangnya tahu Ustaz, tapi cara baca tu tak tahu.
0: Kadang-kadang Makcik Esap pandai dah baca tu. Cuma
1: tapi
0: kadang-kadang
1: tak faham rentaknya.
0: Rentak tak kena. Ni bunyi bising ni hujan ke apa?
1: Tak, tak tahulah tadi telefon ni memang korek-korek.
0: Ingatkan hujan lebat tadi.
2: Itulah.
0: Itu kita tengok juga kat luar ni. Tak adalah hujan lebat kat luar ni.
1: Tak ada apa-apa pun.
0: Mana ni hujan dalam telefon.
1: Agaknya.
0: Ulang semula. Qalu inna.
1: Qalu inna bima ursila bi mu'minun.
0: Ya.
1: Qalal ladzina baru inna billahi amantum bikafirun.
0: Ya. Sadaqallahul azim.
1: Mulailah buat dengki macam ni. Tak banyaklah salah.
0: Apa tu akan datang. Makcik Isah cuba tengok pada nun bersabdu. Dan juga mat asli. Macam saya tegur tadi kan. Ada ketikanya jadi, ada ketikanya tak berapa nak menjadi.
1: Tak faham benda tu. Kadang-kadang lipat juga jadi.
0: Contohnya dalam ayat 76 tak berapa jadi. Tapi saya tak dapat nak tegur sebab bising sangat bunyinya. Jadi saya pesan kepada Makcik Sah supaya nanti kalau jumpa nun bersabdu dan selepasnya ada mad asli, maka cuba berlatih supaya mad asli itu tidak lebih daripada dua harakat.
1: Yang dua harakat yang lain betul kan?
0: Yang lain betul, tetapi nun bersabdu selepasnya mad asli itu ada salah. Ada dua tempat tadi. Qalu inna bima dengan satu lagi qala allazina istakbaru inna blaka. Okey, Makcik Esah jumpa lagi ya, sebab ni bunyi bising. Nanti kita tak dapat nak teruskan.
1: Terima kasih
0: Ustaz. Ya, sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni mungkin talian ya.
0: Saya ingatkan dekat sini hujan ya.
2: Itulah.
0: Mula-mula bunyi makin lebat hujan ni. Rupa-rupanya hujan dalam telefon ya.
2: Itulah.
0: Dia punya gelombang tu dia melalui kawasan hujan dengan mak.
2: Mungkinlah kot. Dia masuk sekali bunyi ni tu. Okey, kita ambil pemanggil seterusnya Ustaz.
0: Ya.
2: Okey. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Ya, siapa di talian?
3: Ini Mangah.
2: Mangah, apa khabar petani Mangah?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sana tak hujan Mak Ngah eh?
3: Mendung Ustaz.
0: Oh, mendung. Tu tak ada bunyi hujan tu.
2: Okey je bunyinya.
0: Okey, silakan Mak Ngah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah rezeki. Allah cuba.
0: Silakan Mak Ngah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Yeah.

0: Biladi pula tak cukup.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Terikut dah
0: yang
1: ni.
0: Sekali lagi ulang. Qala alladhi.

0: Ya, kafirun kena tebal ke nipis?
1: Ka ni tebal lah, tebal sangat pun tak lah, nipis pun tak lah juga Ustaz.
0: Bukan ka tu, bukan ka tu, run tu.
1: Ya, run kena tebal.
0: Kena tebal kan?
1: Ha, sebab dia domah.
0: Ah, jadi bunyi dia macam mana? Kafirun. Ataupun kafirun.
1: Kafirun.
0: Ah, bunyinya tebal ya?
1: Ya.
0: Okey. Tahniah Mak Ngah ya, dapat baca dengan baik.
1: Alhamdulillah.
0: Boleh kita kongsikan hukum tajwid dalam ayat ni?
1: InsyaAllah.
0: Okey, contohlah sebab saya tengok ada satu perkataan dekat sini.
1: Ya.
0: Dia tak ada hamzah. Ah, dipanggil hamzah wasal. Qala alladhina istakbaru.
1: Ya.
0: Ah, jadi kita nak ibtidak pada allazi tu.
1: Ya.
0: Dengan bari atas kan?
1: Jadi kita kena bari atas Ustaz.
0: Sebab apa kita kena ibtidak dengan bari atas?
1: Tak ada macam ada alif lam ni.
0: Setiap perkataan yang bermula dengan alif lam,
1: ya, kita sama kena ada lah.
0: Sama ada alif lam qomariyah ataupun alif lam syamsiah.
1: Ya.
0: Maka hendaklah dibaca dengan bari atas.
1: Bari atas lah ni, macam kalau kita kata kita berhenti qalal malak tu lah, kita kena allazi lalik lah.
0: Betul.
1: Kita
0: ni contoh macam al-qari'ah.
1: Ah, al-qari'ah ataupun, kan ada hamzah wasal tu.
0: Ataupun kita baca alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi setiap perkataan yang bermula dengan alif lam, ya.
1: Kita kena baca, kita kena ibtidak dengan bari atas juga.
0: Betul. Jadi soalan dia ialah pada perkataan alladzina istakbaru. Kalau kita wakafkan pada alladzin, kita ibtidak dengan astakbaru ke, istakbaru ke, ataupun ustakbaru?
1: Yang ni kita kena ibtidak balik dengan is lah Ustaz.
0: Kena ibtidak dengan bayi bawah eh?
1: Haa, dengan bayi bawah.
0: Al-lazi tadi ibtidak dengan bayi atas.
1: Bayi atas ya, okay.
0: Manakala perkataan istakbaru ibtidak dengan bayi bawah. Kalau orang tanya, kenapa kena ibtidak dengan bayi bawah? Kenapa bukan astakbaru? Macam mana?
1: Mak ni memang tak pandai nak terjemah.
0: Kan Mak Ngah dah pernah jawab dah itu.
1: Tak barunya lah kalau kata kita tengok yang macam huruf yang ketiga tu kan. Tapi yang ni kalau ikut ya, di sini allazi nastakbaru ni, huruf yang ketiga bari atas kan? Fathah.
0: Ya, ya.
1: Kita kena ibtidak pun dengan bari bawah juga.
0: Betul. Itulah jawapan dia. Jadi kita tengok pada huruf yang ketiga eh.
1: Ketiga, ya, ya.
0: Alif huruf pertama, sin huruf kedua.
1: Kedua.
0: Ta huruf ketiga. So kalau ta tu bagi atas, ibtidak dengan bagi bawah.
1: Ya, ya.
0: Kalau ta bagi bawah, ibtidak dengan baris.
1: Apa ni, bawah.
0: Bawah juga. Kalau ta tu dhammah.
1: Kita ibtidak dengan dhammah lah.
0: Dhammah, tepat sekali Mak Ngah. 100 markah untuk Mak Ngah.
1: Okey, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.
0: Ya, yeah, jumpa lagi Mak Ngah.
1: InsyaAllah. Kalau minggu depan dengan Ustaz Fazilah, hutang dah lagi ni.
0: Ada hutang kena bayar lah.
1: Kena bayar. Okey, terima kasih Ustaz.
0: Okey, sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia pemanggil kedua kita. Dan kita nak ambil pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Hajah Raudah ke ni?
3: Saya.
2: Apa khabar petang ni Hajah?
3: Baik alhamdulillah.
2: Baik alhamdulillah. Cuaca kat sini mendung-mendung aja Kuantan ni ha.
3: Di kawasan ni memang mendung jugalah, tapi yeah, hujan tak sampai.
2: Tak sampai ya. Itulah harapnya malam-malam sikitlah kot hujannya tu.
3: Mudah-mudahannya. dengan izin.
2: InsyaAllah, amin. Okey Hajah, teruskan bersama dengan yang berbagi Ustaz. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz ni macam tak sepenuhnya.
0: Maksudnya?
3: Maksudnya sebab hidung tu masih
0: bergeram
3: lagi.
0: Bukan hidung ni, serak.
3: Serak.
0: Sebab sebelum ni batuk, jadi dia tinggal serak aja. Jadi bila serak ni suara makin sedap lah.
3: Betul. Cantik sangat.
0: Okey, silakan aja.
3: Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya.
4: Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lilladhina istud'ifu.
0: Iya.
4: Istud'ifu.
0: Lilladhina istud'ifu.
4: Lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihah.
0: Iya.
4: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه
0: yeah.
4: قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون
0: yeah.
4: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون.
0: Ada dengung tertinggal tadi. آمنتم به. Tum tu tertinggal.
4: Tum به.
0: Iya, yeah, so, ulang sebut.
4: قال

0: Sadaqallahul azim. Hari ini suara Ajah clear. Tak ada apa sangkut-sangkut. Sihat walafiat 100%. Jadi alhamdulillah. Ajah, kalau kita tengok dalam ayat yang kita baca ni, boleh tak kita kongsikan? Yang pertama sekali, pada perkataan min qaumihi lilladzina istud'ifu. Min qaumihi lilladzina istud'ifu.
1: Sini maksilah qasirah.
0: Mula dengan min qaumihi, nun mati amin. Jumpa dengan qaf.
1: Min qaf. Ni izhar syafawi.
0: Nun mati.
1: Ikhfa
0: hakiki, betul.
1: Ikhfa hakiki.
0: Ikhfa hakiki dibaca dengan menyembunyikan nun mati setedengung dua harakat.
1: InsyaAllah dua harakat.
0: Okey, kemudian seterusnya qaumihi.
1: Mihi maksilah qasirah.
0: Maksilah qasirah dibaca dengan dua harakat.
1: Dua harakat.
0: Ketika sambung.
1: Disambung.
0: Bila kita waqaf, maka tidak dibaca dengan harakat. Min qaumih.
1: Qaumih.
0: Kalau kita sambung, min qaumihi lilladhi.
1: Ustaz, kalau kita nak bezakan antara qawilah dan qasirah tadi, qadamir ni bertemu dengan selain pada hamzah yang kalau kita sebut tadi.
0: Betul. Kalau dia bertemu dengan hamzah, maksilah tawilah.
1: Tawilah.
0: Kalau dia bertemu dengan selain daripada hamzah, maka namanya matzilah qasirah. Ketika qasirah sambung, baca dua, bila waqaf tidak ada harakat. Terus, lilladina stud'ifu. Kalau kita berhentikan pada lilladina, kita nak ibtidak dengan astud'ifu ke? Ataupun istud'ifu ke? Ataupun ustud'ifu?
1: Bagi bawah.
0: Bagi bawah. Sebab apa baca dengan bagi bawah?
1: Saya tadi hilang dah. Dah hilang usat, dah tegur dah dengan tu tadi.
0: Jadi yang dikongsikan tadi apa?
1: Nak terangkan balik tu. Macam
0: mana
1: ya?
0: Kaedahnya tadi, tengok pada huruf yang ketiga.
1: Yang ketiga.
0: Kalau huruf balik ketiga bagi atas, ibtidak dengan bagi bawah.
1: Bagi bawah.
0: Kalau huruf ketiganya bagi bawah, ibtidak dengan baris
1: bawah
0: juga. Kalau huruf ketiganya dhammah, ibtidak dengan dhammah. Jadi kita nak ibtidak dengan baris bawah ke? Ataupun kita nak ibtidak dengan dhammah?
1: Kita ibtidak dengan baris bawah. Istub'ifu.
0: Kenapa baris bawah? Kenapa baris bawah aja? Cuba tengok huruf yang ketiga. Huruf pertama alif kan?
1: Sin yang kedua. Ta turut. Yang ketiga, bari depan.
0: Bari depan. Jadi huruf ketiga bari depan. Kaedahnya, kalau huruf ketiga bari depan, ibtidak dengan baris depan.
1: Depan jugalah.
0: Jadi kita nak ibtidak dengan apa? Ustud'ifu ke? Ataupun istud'ifu.
1: Ustud'ifu. Sebab ambil huruf yang ketiga bari
0: depan. Betul. So dekat sini, kita baca dengan bari depan. Contoh kalau kita berhenti min qaumihi lilladin. Jadi kita pun ibtidak ustud'ifu. Ustud'ifu liman amana. Berbeza dengan perkataan istakbaru tadi. Perkataan istakbaru tadi kita ibtidak dengan bagi bawah sebab huruf ketiganya bagi atas. Huruf ketiganya ta kan. Istakbaru, huruf ketiganya ta. Ta tu berbaris di atas. Maka hendaklah kita ibtidak dengan baris bawah. Tapi perkataan ustud'ifu kita baca dengan baris dhammah sebab huruf ketiganya dhammah. Maka itulah dia kaedah ibtidak dengan hamzah wasal. Okey, tanya aja. Jumpa lagi insyaAllah.
2: Terima kasih. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia Hajah Radah kita.
0: Yeah.
2: Jadi bacanya bagus.
0: Terbaik. Apa tu, kita bagi 100 markah untuk ajar had.
2: Itulah, alhamdulillah. Jadi masih ada masa lagi Ustaz untuk kita bersama-sama dapat pukul 6.40 minit petang. Dua talian kami buka untuk anda semua, 0951401024 ataupun 0951401125. Sebenarnya orang kata nak menantikan pemanggil kita ni Ustaz. Macam mana bacaan-bacaan kita, pendengar kita ni?
0: Dari segi bacaan-bacaan tadi, kalau kita tengok baguslah eh. Peningkatan banyak dari segi dengungnya, panjang pendeknya, dan yang paling meningkat banyak pada pengetahuan hukum tajwid. Hukum tajwid itulah yang paling, bila kita belajar tajwid ni, benda itulah yang selalu orang tak dapat jawab. Kan, bila nun mati bertemu dengan qaf, apa nama hukum? Baca boleh, tapi nama hukum tak tahu. Sebaliknya, kita tengok daripada pemanggil-pemanggil tadi dapat menyebutkan nama hukum dengan baik.
2: Alhamdulillah.
0: Terutama sekali pada hukum-hukum yang jarang dijumpai. Contohnya dalam bab ibtida' hamzah wasal. Jarang jumpa. Tapi siapa dapat jawab tu, maksudnya dia memang mutamakin. Dia memang bagus dari segi hukum tajwid. Tekun belajar tajwid sehingga kan soalan-soalan yang sukar pun dapat dijawab dengan baik.
2: Alhamdulillah. Okey, kita ada pemanggil. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di talian?
3: Makmun.
2: Macam mana mengah je suaranya tu?
3: Itulah, tadi mula dapat dah, tapi kenapa tak angkat? Dura hebat angkat. Mula dia ni. Ingatkan dah habis dah.
2: Masih lagi sempat itulah, Makmun.
3: Boleh lagi.
2: Ya, boleh lagi, insyaAllah. Teruskan bersama dengan yang berbagi Ustaz Makmun, silakan.
3: Okey, terima kasih DJ.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makmun nak cuba baca Ustaz.
0: Ya, silakan. Silakan Makmun.
3: Astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Sadaq Allahul Azim. Terbaik bacaan makmun pada petang ni.
1: Oh ya, suka. Tidak mengah ya.
0: Yang tak mengah, baca straight, jelas.
1: Ada masanya Ustaz, kadang ada masa tu mengah.
0: Ya, saya tunggu macam mana makmun sebut huruf dhad. Kadang-kadang bacaan pada huruf dhad kan. Dia baca lilladzina stud. Lilladzina stud. Dia dia dhad tu tak jadi betul. Dan bila sebut pada makhraj dhad tu, kadang-kadang dia baca lilladzina stud'ifu, dia tak berapa nak menjadi. Tapi bila saya tengok, bila saya tengok makmum baca tadi, kemas.
1: Alhamdulillah.
0: Dia punya istitalah tu ada.
1: Istitalah, betul, istitalah. Belajar juga tu.
0: Okey, makmun, cuba kita kongsikan hukum tajwid pada perkataan liman amana minhum.
1: Liman. Lepas tu tadi.
0: Ya.
1: Liman izhar.
0: Izhar halqi. Izhar halqi, ya. Okey, tepat sekali. Nun mati bertemu dengan hamzah, ya.
1: Ya.
0: Okey, kemudian amana.
1: Amana. Nanti kejap. Nanti mudah lupalah. Di mana? Mak badan.
0: Ya, mak badan.
1: Mak badan. Kalau dia tengah halimah, tengah kalimah tu apa? Lupa dah Ustaz.
0: Nama dia Mat Shibih Bil Badan.
1: Bil Badan lah, betul. Masa dengan Ustaz, Ustaz itu tadi hari itu Ustaz.
0: Saya nak tanya makmun, kenapa kita kena bezakan antara Mat Badan ni dengan Mat Asli? Kenapa tak boleh kita namakan je mana tu Mat Asli, tak payah Mat Badan?
1: Sebab dia Hamzah Ustaz. Dia Hamzah Alif.
0: Hamzah, Hamzah. Alif.
1: Sebab kalau Mat Asli, ya dia alif ya waw.
0: Okey.
1: Dia mat asli alif ya waw.
0: Okey, alif ya waw mat asli.
1: Ini pasal dia hamzah alif atau hamzah ya atau hamzah waw.
0: Hamzah alif ataupun hamzah waw.
1: Hamzah waw, hamzah ya.
0: Jadi
1: itu beza di antara badal dengan asli.
0: Dengan mat asli, ya.
1: Yeah.
0: Jadi man asli ni dia sebenarnya memang asal-asalnya begitu.
1: Tabi'i dia begitu, ya.
0: Memang asal-asalnya begitu. Contohnya mim alif ma. Mim ya mi. Mim waw mu. Begitu, begitu kan? Tapi perkataan amana sebenarnya dia tidak asli. Dia tiruan. Dia kalau lelaki tu bukan lelaki sejati. Jadi asalnya ialah dia hamzah. Dia hamzah kan. Contohnya perkataan amana, asal dia ialah amana.
1: Ada hamzah, ya.
0: Dia asalnya ialah ada dua hamzah kat situ. Satu hamzah bagi atas. Satu lagi hamzah yang mati. Jadi bunyinya bunyinya amana.
1: Kalau
0: jadi dalam hukum tajwid, bila hamzah bertemu dengan hamzah yang mati, maka hamzah yang mati itu hendaklah ditukarkan kepada huruf mat yang sesuai dengan barisnya. Contoh kalau hamzah tu sebelumnya bagi atas, maka kita kena tukar jadi alif. Kalau hamzah tu sebelumnya bagi bawah, kita tukarkan hamzah kedua tu jadi ya. Imana. Kalau hamzah tu sebelumnya dhammah u tu, maka kita tukarkan jadi huruf waw. U tu. Jadi sebab tu dia berbeza mad asli dan juga mad badal. Mad asli memang asal-asalnya begitu, tetapi mad badal adalah asalnya hamzah. Maka hamzah tadi tu dibadalkan kepada huruf mad. Jadilah dia mad badal.
1: Jadi kalau misal okay, Mak Mu nak tanya Ustaz, ya?
0: Yeah.
1: Mak Mu yeah. nak tanya, tak faham. Dah dapat juga ilmu ni. Jadi Hamzah, kalau Hamzah Alif, okay, Hamzah ya, jadi I ke ataupun I?
0: Asalnya I mana? Asalnya Imana ada dua Hamzah kat situ. Jadi Hamzah yang mati tu dia tukarkan kepada ya. Kenapa dia tukar kepada ya? Sebab sebelumnya bagi bawah. Maka jadilah dia huruf mat ya. Kalau contohnya uktu. Uktu tu asal dia. Uktu. Kemudian kita tukarkan Hamzah tu jadi waw. Sebab apa kita tukarkan Hamzah tu jadi waw? Sebab sebelumnya dhammah. Jadi jadilah utu. Itu beza mad badal dengan mad asli. Mad asli lelaki sejati. Mad badal lelaki tiruan. Dia dah tukarkan dia punya yang asal tu.
1: Mama beza. Jadi itulah antara
0: Alhamdulillah, syukur pada Allah, dapat ilmu. Terima kasih banyak. Jumpa lagi, Mak Mun. Jumpa lagi, Mak Mun. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu beza mad asli dan juga mad badal. Mad asli tadi apa? Asalnya memang macam tu, ya, lelaki sejati, ya. Tetapi mad badal ni dia asalnya Hamzah. Tapi dia tukarkan Hamzah tu jadi mat. Jadi alif ataupun jadi waw ataupun jadi ya. Bergantung kepada huruf sebelumnya baris apa. Jadi kita terus lagi ada pemanggil?
2: Rasanya itu pemanggil terakhir.
0: Pemanggil terakhir. Oh, tak sempat dah. 6.50 dah, ya. Okey, jadi kita tengok ayat yang kita baca ni. Kita baca terjemahan dia, ya. Qala al-mala'u alladhina istakbaru. Ketua-ketua yang sombong, takbur daripada kaumnya berkata kepada orang-orang yang dipandang lemah, iaitu orang-orang yang telah beriman di antara mereka. Tahukah kamu bahawa soleh itu diutus daripada Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada apa yang ia diutus untuk menyampaikannya. Qala alladhina istakbaru, kata orang-orang yang takbur tu, sesungguhnya kami tetap ingkar akan orang-orang yang kamu beriman kepadanya. Ni kisah apa ni? Kisah Nabi Saleh. Ya, Nabi Saleh bawa mukjizat seekor unta yang begitu hebat tetapi dipandang enteng oleh kaumnya. Maka mereka menafikan kerasulan Nabi Saleh ni tadi dan mereka terus dengan kekufurannya. Jadi saya nak fokuskan perkataan istakbaru dengan perkataan ustadhaifu. Apa beza antara kedua tu? Jadi istakbaru ni takbur, sombong. Ustadhaifu ni adalah orang yang lemah, dhaif, yang tak kuat. Maka kalau kita tengok sunnah Rasul daripada zaman nabi-nabi yang terdahulu sampailah kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak mengikut di awalnya Rasul itu adalah terdiri daripada golongan-golongan yang lemah. Orang miskin, apa kedana, tak ada jawatan. Maka golongan-golongan inilah yang mudah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala golongan-golongan yang kaya raya, golongan-golongan yang berpangkat, golongan-golongan yang berjawatan, maka mereka ni memandang sinis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dakwah macam mana pun dia tengok daripada jauh. Sehinggalah golongan-golongan yang lemah ni bertambah daripada semasa ke semasa, bertambah sehingga akhirnya jumlah Nabi yang mengikut Nabi itu semakin ramai. Jumlahnya meningkat beratus-ratus kali ganda. Maka pada masa itu barulah orang yang sombong dan takbur ni tunduk. Sebab tu pembukaan kota Mekah last kali, akhirnya Abu Sufyan yang merupakan pembesar di Mekah akhirnya memeluk agama Islam. Jadi sombong ni kadang-kadang disebabkan oleh beberapa sebab. Ada yang disebabkan oleh ilmu. Jadi bila ilmu tu tinggi, belajar lama dekat pondok, belajar lama dekat madrasah, belajar lama tahfiz sampai hafal 30 juzuk, mula dah syaitan membisikkan rasa apa? Rasa takbur, ya. Bila orang yang menegurnya tak belajar pondok. Orang yang menegurnya bukan hafal 30 juzuk. Orang yang menegurnya tak ada PhD. Maka dia memandang enteng teguran tu. Dia kata, engkau nak tegur aku, engkau ni ada PhD tak? Dia kata, saya belajar sampai peringkat diploma je. Kalau diploma, pergi belajar lagi tinggi-tinggi. Dah dapat PhD nanti, baru boleh tegur saya, dia kata. Tu sombong. Disebabkan apa? Disebabkan oleh ilmu pengetahuan. Sedangkan resam padi, orang yang berilmu ni, makin tinggi ilmunya, maka makin menunduk dia. Makin merendah diri dia. Orang yang makin tinggi ilmu, dia akan merasa makin jahil dia. Sebab makin berilmu dia, makin banyak yang dia dia apa, dia tak tahu. Sebab dia kata, Masya Allah, luasnya ilmu Allah ni. Jadi kalau kita jumpa orang alim palsu ni, iaitu orang alim yang bila dia belajar tinggi, dia belajar baca kitab banyak, tapi dia makin menyombongkan diri, makin membangga diri dia, maka itu dipanggil alim palsu. Sebab apa? Sebab dia tidak mengikut sunnah orang berilmu. Orang berilmu makin tinggi, makin rendah ilmu, makin tawaduk dia, ya. Kemudian kadang-kadang takbur ni disebabkan oleh keturunan. Yang mendakwahkan itu ialah orang yang keturunannya biasa-biasa, tak ada nama. Sedangkan keturunan yang hebat-hebat, dia merasa sombong dengan susu galur dia. Contohnya macam Yahudi. Mereka ni tak nak menerima dakwah Nabi, disebabkan oleh Nabi ni bangsa Arab, bukan bangsa Bani Israel. Jadi dia percaya bahawa dalam dunia ni hanya Bani Israel sahaja bangsa yang dimuliakan Allah. Dipanggil chosen people. Kan? Jadi selain daripada Bani Israel, semuanya dianggap binatang. Maka orang yang macam ni, dia rasa keturunan dia hebat, bila orang biasa menegur dia, dia tak nak terima. Sebab yang kedua, sebab yang ketiga kadang-kadang disebabkan oleh dia punya pangkat dan juga jawatan dia. Bila yang menegur tu, siapa dia? Kerani dia. Tegur siapa? Tegur pengarah. Dia kata, kau ni kerani pun nak boleh tegur aku, eh. Dia kata, aku borang kerja kan baru tahu. Kan? Sebab apa? Sebab dia kerani, pangkatnya rendah. Jadi kemudian kadang-kadang sombong tu disebabkan oleh apa? Kadang-kadang disebabkan oleh dia punya kekayaan dia. Yang menegur tu naik Honda Cup. Yang ditegur tu naik kereta Mercedes. Contoh.

0: ini akan tadi, dari segi pangkatnya, jawatannya, hartanya, keturunan, semua itu tidak bernilai di sisi Allah kecuali iman dan taqwa.
1: Ya.
0: Maka menyebabkan dia banyak mana pun kekayaan dia, tetap dia merasa biasa, sama macam orang lain. Maka kalau kita tengok dalam sirah Nabi SAW dan juga sejarah Nabi-Nabi yang terdahulu, kebanyakannya orang-orang yang takbur ini, dia menolak ajakan dan juga dakwah daripada Rasul-Rasul kerana mereka merasakan aku lebih hebat daripada kamu. Macam kisah Iblis. Apabila diminta untuk sujud kepada Nabi Adam AS, maka Iblis cakap, aku diciptakan daripada tanah, sedangkan Adam diciptakan, aku diciptakan daripada api, sedangkan Adam diciptakan daripada tanah. Maka dia kata, aku lebih hebat daripada dia. Aku lebih baik daripada dia. Perkataan aku lebih baik itu bahaya. Itulah dosa pertama yang berlaku di kalangan makhluk, yang menyebabkan akhirnya Iblis terkeluar daripada syurga dan berubah daripada seorang yang begitu tampan, akhirnya keluar dan diubah mukanya menjadi seekor babi. Maka puncanya apa? Puncanya takbur tadi. Mana ceritanya berat dosa takbur ni, sehinggakan Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang ada takbur di dalam hatinya walaupun sebesar zarah. Jadi mudah-mudahan ya, pengajaran daripada kisah yang kita baca ni, maka kita dapat elakkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah takbur ni tadi, supaya kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ikutlah siapa pun yang nak menegur kita. Kalau teguran itu betul, kita terima. Jangan berasa lebih hebat daripada orang lain. Jangan berasa lebih baik daripada orang lain, menyebabkan kita tidak boleh menerima teguran-teguran walaupun teguran itu betul. Apa yang kita lakukan itu tepat dengan kesalahan itu, maka kita terima. Wallahu'alam, mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita amal dan kita sampaikan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu dia tadi, kita bersaja bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Saleh bin Ramli dalam ruangan Mari Mengaji kita pada petang ini. Dan juga sebagai pandang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada malam ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 7.21 malam.

Ikuti Tazkirah setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pang FM, satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang mendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari datang satu laki-laki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Nabi, dia beritahu dengan Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya haiwan kenderaanku mati, maka berikanlah aku bantuan kenderaan ya Rasulullah." Maka baginda menjawab, "Aku tidak ada." Lantas ada satu laki-laki lain berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan bawa dia kepada orang yang boleh beri bantuan kepada dia." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang menunjukkan padanya kebaikan, maka baginya pahala yang semisal dengan pahala orang yang melakukannya." Sedang pendengar rahmati Allah, bayangkan dengan hanya bawa sahaja, dengan hanya tunjukkan kebaikan sahaja, maka pahala pun dapat. Demikianlah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Cantiknya iman, faham.

فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ayat 99 hingga 110 surah Al-Kahfi oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zahri, Imam 1 Masjid Negeri, Sultan Ahmad 1, Kuantan.

0: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar. Macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Micro Mandadi sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari giasan.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Terma.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi kita pada pagi ini dan insyaallah pagi ini kita akan menyimpulkan perbincangan yang kita bincangkan pada hari-hari sebelum ini, iaitu berkenaan dengan rukun-rukun agama. Seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlulah dia memiliki akidah yang kukuh dalam dirinya, iaitu perlu memiliki keimanan yang 100%. Bila seseorang itu memiliki keimanan yang 100% ataupun keimanan yang 100%, maka tidak ada sesuatu pun perkara-perkara yang dapat merosakkannya. Bahkan dia akan sentiasa menjaga keimanannya daripada perkara-perkara yang dapat merosakkan keimanan itu sendiri, terutama sekali perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam itu sendiri. Oleh itulah, orang yang memiliki keimanan yang kuat dalam dirinya, maka dia akan menjadi seorang yang berusaha untuk menyempurnakan amal ibadah dalam kehidupannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketiga-tiga perkara ini di dalam Al-Quran, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi orang yang beriman dengan teguh dalam hatinya, maka dia akan berazam dalam kehidupannya untuk melakukan amal-amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali amal ibadah yang terdapat yang disebut sebagai ibadah yang khusus, iaitulah rukun Islam itu, yang terdiri daripada mengucap dua kalimah syahadah, solat lima waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan juga menunaikan ibadah haji. Maka kesemuanya ini dia akan berusaha untuk menyempurnakannya, iaitu dengan bersyahadah. Seorang yang mempunyai keimanan yang kukuh dalam dirinya, dia akan memastikan bahawa sekurang-kurangnya sehari dia dapat mengucapkan kalimah syahadah sebanyak 9 kali, iaitu seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, bahawa seseorang muslim itu berkewajipan untuk mengucap 2 kalimah syahadah sebanyak 9 kali sehari, iaitu 9 kali kita memperbaharui keimanan kita. 9 kali itu datang daripada mana? 9 kali itu datang daripada rukun Islam yang kedua, iaitulah ibadah solat. Sehari semalam kita solat 5 waktu, dan daripada 5 waktu itu ada 9 kali kalimah syahadah yang kita ucapkan. Waktu subuh sekali dalam tahiyat akhir, waktu zuhur 2 kali, tahiyat awal dan tahiyat akhir, waktu asar 2 kali, tahiyat awal dan tahiyat akhir, waktu maghrib 2 kali, tahiyat awal dan tahiyat akhir, dan waktu isyak 2 kali, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Jadi kesemuanya 9 kali kita memperbarui iman kita, kita mengucapkan 2 kalimah syahadah. Begitu juga orang yang mempunyai keimanan yang kuat ini, dia akan berusaha untuk menyempurnakan ibadah solatnya, dari sudut syarat-syaratnya, syarat wajibnya, syarat sahnya, dan juga rukun-rukun dalam solat, ibadah solat. Begitu juga dalam ibadah puasa, dia akan menyempurnakan syarat-syarat dan rukun-rukun dalam ibadah puasa. Begitu juga dengan ibadah zakat dan juga ibadah haji. Jadi dengan seseorang itu memiliki iman yang kuat, dan bila iman yang kuat ini akan mendorong dia untuk menyempurnakan ibadah-ibadah dia, maka dengan penyempurnaan kepada ibadah-ibadah itu sendiri akan menjadikan dia seorang yang bersifat ihsan ataupun menjadi seorang yang soleh. Ihsan ataupun soleh adalah lahir daripada iman yang kuat dan ibadah yang sempurna. Sebab di sebalik ibadah itu, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan seseorang itu akan dapat membina akhlaknya. Dan akhlak seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Insyaallah kita sambung pada pagi besok tentang akhlak-akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azrana Mak Khairi dalam khabar ringkas 11 Ogos 2026. Seramai 28 penerima menerima surat tawaran program perumahan rakyat dimiliki PPRM Kampung Baris dan Program Residensi Rakyat PRR Desa Baris Idaman Mukim Pelangai Bentong membabitkan 24 penerima PRR dan 4 PPRM. Majlis di Balai Raya Simpang Pelangai turut menyaksikan cabutan undi lot yang disempurnakan Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi dan Usahawan Negeri Pahang, Dato' Amizar Abu Adam. Inisiatif itu bagi membantu penerima yang layak ke arah memiliki kediaman sendiri. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan Karnival Aspirasi Pahang First yang sedang berlangsung di Padang Hoki Jerantut 14 hingga 16 Ogos ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk seisi keluarga termasuk jualan, promosi dan pameran agensi, sukan rakyat, pertandingan cabutan bertuah serta Jerantut Merdeka Run 2026. Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang memaklumkan laluan C106 Jalan Teluk Gancung Lepar berhampiran Pondok Polis Bukit Kenau Pekan ditutup sepenuhnya 14 hingga 16 Ogos ini bagi kerja pembaikan pembentung dan juga bahu jalan. Aliran trafik dilencongkan melalui FT12 Jalan Kuantas Gamat dan FT82 Jalan Kampung Jalan Batu Balik Pekan di Persimpangan Paloh Hinai. Pengguna jalan raya diminta berhati-hati dan mematuhi papan tanda amaran. Jabatan Penyelenggaraan Majlis Bandaraya Kuantan MBK melalui unit longkang hari ini melaksanakan kerja pembaikan tembok longkang di Indra Mahkota 2 bagi menjamin keselamatan serta kelestarian Bandar Kuantan. Langkah itu mencerminkan komitmen berterusan MBK memastikan infrastruktur awam diselenggara dengan cekap demi kesejahteraan komuniti di bandaraya ini.

Rakyat dijangka menikmati lebih banyak bantuan menerusi belanjawan 2027 yang akan dibentangkan di Parlimen pada Oktober ini susulan prestasi ekonomi negara yang semakin mengukuh. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Profesor Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain berkata, kerajaan mempunyai ruang menyalurkan lebih banyak bantuan termasuk secara tunai hasil penjimatan pembelanjaan kerajaan dan institusi menerusi amalan anti saku. Sekian khabar ringkas 11 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ewas Semasa. Dan untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Hezri masih lagi temankan anda. Dapun kita berada di jam yang terakhir untuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa hari ini 11 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat malam untuk anda semua yang mendengarkan kami di mana sahaja anda berada yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera saya ucapkan kepada anda dan tak lupa juga kepada mereka yang sedang mandu ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan anda. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing kan. Ada yang penat seharian bekerja, malam ni nak rehat saja dekat rumah, ataupun mungkin saja yang sedang bekerja ketika ini macam Hezri. Jadi selamat bertugas untuk anda semua. Terima kasih kerana sentiasa mendengarkan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Mudah-mudahan supaya anda semua terhiburlah bersama dengan susunan lagu di jam yang terakhir ini sampai ke pukul 9 malam nanti. Jom kita teruskan lagi hiburan kita di jam yang terakhir ini bersama dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti. Berhibur seketika dengan lagu dari EYE dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Terus bersama kami pastinya di Pahang FM 1.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman, Pahang FM.
2: Sedang mendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari datang satu laki-laki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Nabi, dia beritahu dengan Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya haiwan kenderaanku mati, maka berikanlah aku bantuan kenderaan ya Rasulullah." Maka baginda menjawab, "Aku tidak ada." Lantas ada satu laki-laki lain berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan bawa dia kepada orang yang boleh beri bantuan kepada dia." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunjukkan padanya kebaikan, maka baginya pahala yang semisal dengan pahala orang yang melakukannya. Sedang pendengar rahmati Allah, bayangkan dengan hanya bawa sahaja, dengan hanya tunjukkan kebaikan sahaja, maka pahala pun dapat. Demikianlah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Cantiknya iman.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Ini baru saja berlalu lagu dari Rahim Maruf dengan lagunya Usang dah pun 8.55 minit malam pada ketika ini. Dan nampaknya sampai di sini saja tugas saya temankan anda untuk Zona Rani 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Jadi terima kasih untuk anda yang telah pun bersama dengan saya sejak pukul 6 petang tadi sampailah ke saat ini. Seperti biasa tepat pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan insyaAllah di jam yang seterusnya anda akan bersama dengan rakan tugas seterusnya Wawa yang ketemankan anda untuk Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam. Dan insyaAllah bersua kembali dengan saya pada Khamis nanti untuk Zon Aktif 6 hingga 10 pagi. Assalamualaikum dan

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.15 minit malam, Wawas ini bersama dengan anda. Okeylah, kita dah Selasa 11 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Dan tadi anda telah temani dengan rakan saya, ya, Hezri, telah bersama dengan anda di Zona Rani 6 petang hingga 9 malam. Okey, dan untuk Zon Inspirasi, saya akan teman anda pula 3 jam yang berikutnya sampai pukul 12.30 malam. Yang baru mendengarkan Pahang FM, okey, untuk panduan sedikitlah. Ya, yeah, sekejap lagi 9.30 kita ada Oyasumi sebab ini minggu yang kedua. Okey, dan nanti masuki jam yang kedua, pukul 10 kita nak tunaikan permintaan pendengar-pendengar kita yang hantar permintaan lagu dekat WhatsApp Pahang FM 010-320-7448. Okey, jam yang kedua kita mula tunaikan permintaan mereka, dan insyaAllah jika tidak sempat kita bawa ke jam yang ketiga kan, dalam Marathon Hits. Nanti pukul 11 dulu kita ada utama 11 malam dari semua berita RTM. Dan sampailah pukul 12, itulah 3 jam yang berikutnya saya bersama dengan anda untuk malam ini. Tak nak berhibur, kita tak nak berhibur pula ya. Kita nak berhibur pada malam ini, kita mulakan lagu daripada Sheila Amzah, Pernah Punya Aku.

0: Ya, baru bulan tadi Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama 99 sebelum kita nak ke Oyasumi sekejap lagi. Ya, ini untuk anda yang suka mendaki. Pemakluman penutupan sementara trek pendakian yang di mana dimaklumkanlah laluan pendakian berikut akan ditutup sementara pada 1 September hingga 8 September, iaitu Transjogging Gunung Irovia Coribas dan juga Gunung Irovia Mosi Forest. Okey, tiga ini akan ditutuplah dari 1 hingga 8 September nanti. Semua aktiviti pendakian adalah tidak dibenarkan sepanjang tempoh penutupan, dan semua laluan masuk dari negeri Pahang dan juga dari negeri Perak turut ditutup. Okey, ini makluman untuk mereka yang suka mendaki. Kita dah masuk ke dalam segmen Oyasumi.
1: Jom belajar bahasa Jepun sambil layan lagu Jepun. Dengarkan Oyasumi setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, hanya di Pahang FM. Konnichiwa.

dengan best friend dah tepat 10 malam. Okey, kita nak tuliskan permintaan pendengar-pendengar kita. Ya, yang pertama hantar permintaan lagu daripada Sungai Karang Pantai ini. Marina katanya nak minta lagu Damia dengan Pasrah. Ya, untuk semua pendengar Pang FM di mana juga berada, serta warga kampung Sungai Karang Pantai dengan ucapan happy selalu di samping yang tersayang. Juga buat bonda tercinta Syamsiah Muhammad, jangan lupa makan ubat selalu. Semoga kesihatan baik-baik saja. Terima kasih. Teruskan lagi daripada siapa ini. Okey, assalamualaikum. Selamat malam katanya. Saya Arjara Rumah Wajawali, Kampung Darat Sungai Ulu Kuantan. Okey, nak minta lagu We Are Wings. Okey, tajuknya Di Ambang Wati. Untuk saudara mara, sahabat dan juga anak buah, tak kira di mana juga berada. Kemudian ini assalamualaikum Cik Kian, ini katanya nak minta lagu Kumpulan Mei dengan Cinta Memekar di Hati. Semoga lagu ini terhibur untuk semua yang mendengar radio Pang FM dengan ucapan selamat malam bersama keluarga tercinta. Okey, dan terus lagi. Assalamualaikum katanya Mak Tok nak dengar lagu Kalau Rindu dari Rafiq Abuang. Okey, ataupun kata kalau tak ada lagu apa-apa pun boleh. Ada Mak Tok, jangan risau. Okey, untuk hiburan anak-anak di Perak dan juga yang berada di Lepih, semoga terhibur dan lupa, tak lupa untuk semua pendengar dan juga untuk saya. Terima kasih Mak Tok Maran. Kita tunai ke 4 dululah ya. Kita mulakan ini Damia Pasrah.

0: peninjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, faham?

0: Okey, dengan cinta memekar di hati bawa kita ke 10.19 minit malam. Kita akan teruskan lagi permintaan pendengar kita yang seterusnya. Okey, daripada Mi Fit. Okey, dua lagu yang diminta saya tunaikan. Yang pertama ya Mi Fit dari The Offspring. Kemudian ini daripada Assalamualaikum pula. Daripada Syed Zainal katanya Assalamualaikum. Nak lagu Jamal satu dari sudut kamar hati. Terima kasih Syed Zainal. Okey, dan diteruskan lagi dengan orang Cenoh ni, Dawi Koi. Pesagi Cenoh katanya. Koi Dawi, Dawi Koi. Nak minta lagu Kepadamu Kekasih Hati kumpulan Sting untuk insan bernama Fidawi. Okey, Rodong-Rodong dan juga sahabat Pan FM dengan ucapan semoga terhibur ya di samping orang-orang yang tersayang. Terima kasih Dawi. Okey, ini dari Sahidan. Kita dengar ya.
1: Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas. Ya. DJ Bawah, selamat apa? Sehat di konti. Saya nak dengarkan lagu Kasawari. Lene Kelamaya. Lagu ni tunjukkan sebab Wawa, semoga terhibur.
0: Saya je. Terima kasih Sahidan ya. Okeylah, kita tunaikan lagi 4 permintaan pendengar kita.

Okey, Kak Sawah ada dengan layanan Kalah Maya. Okey, 10.38 minit malam. Baiklah, terus lagi kita tunaikan dengan permintaan yang seterusnya. Okeylah, lagi 4 ini. Yang seterusnya daripada Drex, Medan Warisan Kuantan, nak minta lagu Lisa ya, dengan Homura untuk semua yang mengenali diri ini. Terima kasih Drex. Diteruskan lagi ini Kaisha dari Mengkuang, katanya nak lagu Kiara dengan Maafkan Aku. Juga diteruskan Zulaika dari Melaka nak dengar lagu dari Olan, Bukti untuk pendengar Pahang FM sebagai ceria hendaknya. Dan yang seterusnya, ini siapa ni, Cik Intan dari Rompin, katanya nak lagu yang pertama tadi tak ada. Kita tunaikan yang kedua ya, Harapan Menanti dari A. Ramli. Dan untuk yang berbaki nanti saya tunaikan di jam yang berikutnya ya, selepas kita dengarkan utama 11 malam tepat jam 11 nanti. Kita berhibur dulu dengan Homura.

0: satu 04 Popularity 1 Kuantan. Satu 07 Popularity 5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. Satu 00.3 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Ku percaya.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
1: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang, tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Pagoh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
2: Nak negaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dan perbahasan, kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab daripada bersatu. 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: Dalam perkara berkaitan pembentangan dan perbahasan RCI berhubung Lembaga Tabung Haji di Dewan Rakyat dilihat sebagai pentas penting demi kepentingan awam dan keterusan tabi urus. Sesi terbuka itu bukan sahaja memberi ruang kepada ahli parlimen untuk meneliti kelemahan dan salah urus secara matang, malah menjadi titik tolak kepada pengukuhan kerangka tabi urus yang lebih mampan. Ikuti respon Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh dan Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Razi Jidin.
3: Inilah peluang terbaik dan kita benar memang ada kelemahan, kekurangan-kekurangan hasil daripada laporan ini kita nampak, tapi apapun kita mesti ada tambah baik, apa cara yang kita boleh perbaiki, dan ruang itu amat terbuka sekarang. So mana yang kurang, mana yang boleh ditampung untuk ditambah baik, tambah baik, mana yang ada tindakan-tindakan tegas yang perlu diambil, juga perlu diambil.
4: Ada isu-isu teknikal yang dibangkitkan, tetapi hakikatnya inilah ruang yang terbaik, suka atau tidak, inilah ruang yang terbaik untuk kita bahaskan isu-isu rakyat ini secara mendalam dan menyeluruh supaya direkodkan.
0: Beralih ke perkembangan lain, semua rakyat Malaysia yang mendaftar di Colombia berada dalam keadaan selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 pada skala Richter yang melanda barat negeri itu. Kementerian Luar memaklumkan kedutaan besar Malaysia di Lima Peru yang ditaulahkan secara serentak ke Colombia terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan keadaan. Junta Myanmar meningkatkan serangan udara terhadap orang awam ketika konflik yang terus melanda negara itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Menurut Mekanisme Penyiasatan Bebas PBB bagi Myanmar, serangan sedemikian serta jenayah lain terhadap orang awam meningkat sejak pilihan raya umum pada Jumaat pada Januari lalu dan berterusan tanpa henti. Masyarakat di negara itu bukan sahaja hidup bawah ancaman keganasan yang berterusan, malah turut berdepan kesan mendalam dan berpanjangan daripada apa yang telah mereka lalui. Sukan pengalaman mengharungi tekanan pada penampilan sulung bersama skuad senior menjadi pembelajaran penting buat pemain muda Harimau Malaya Muhammad Alif Ahmad dalam usaha meningkatkan prestasi menjelang aksi separuh akhir Piala ASEAN 2026 menentang Vietnam Ahad ini di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras sebelum bertandang ke tempat lawan pada Rabu depan. Akhir sekali, Presiden Donald Trump menyokong Gianni Infantino kekal sebagai Presiden FIFA. Dia menyifatkan usaha menggantikannya sebagai satu kesilapan besar. Trump berkata demikian resi hantaran di Truth Social ketika Infantino berdepan dakwaan hubungan sulit di tempat kerja selain dakwaan skim pelaburan swasta yang gagal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaburan Tabung Haji Kerajaan teliti tubuh pasukan petugas khas. Tabung Haji kembali kukuh, kedudukan makin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
2: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
3: Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam.
1: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.
4: Ya, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dah 11.11 minit malam, jam yang terakhir kita, adanya Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Dan berbaki lagi 1, 2, 3, 4 ini permintaan pendengar kita yang saya tak sempatkan tunaikan tadi. Jam yang berikutnya kita tunaikan di jam inilah ya. Yang ini, Assalamualaikum katanya, saya manja dari Karak, nak minta lagu Search, okay? Andai ku miliki semalam katanya. Untuk yang tersayang, katanya tidak cakap nama pun. Okay, I love you je. Terima kasih manja. Kemudian ini Kak Mah Lembah Kelau katanya, Assalamualaikum malam. Nak lagu Sambutlah Kasih Love Hunters. Okay. Ataupun Hijab Rindu. Tak ingat pula nama penyanyinya begitu. Untuk semua pendengar setiap Pahang FM, moga terhibur katanya. Dari Acik Mah Lembah Kelau, terima kasih. Ini orang jerantut katanya, Assalamualaikum. Hujan lah jerantut malam ni, belum tahan lembaknya. Oh, gitu ke? Sini tak hujan pula. Nak minta lagu katanya Hitam Putih Kehidupan nyanyian Datuk Syuram Majid, boleh tak? Boleh. Dengan ucapan selamat sejahtera. Selamat. Salam sejahtera untuk semua, terutama isteri tersayang Nur Azira Nazri ya, serta anak-anak Kakak Zara dan juga Zayan. Semoga sihat dan bahagia selalu. Terima kasih ya Cik Jojo Antuk. Dan yang terakhir ini siapa ni? Suzana. Suzana ya, Bukit Iban Muazzam katanya, nak lagu Izlah Kekunci Rindu Buatmu katanya. Untuk semua dan untuk Eza, Asti, Norida Ida, ya, yeah. Dan Karipap Frozen. Oh, saya pun ada sekali. Terima kasih Suzana. Okeylah, kita tunaikan lagu-lagu anda semua dalam Marathon Hits.
5: Marathon Hits Music tanpa henti.

0: Dusta hanya akan menyelamat kamu sementara, tapi akan menghancurkanmu selamanya. Oleh itu, hargai apa yang kamu miliki saat ini. Ingat, kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang dimiliki. Pesanan ini daripada saya, Naki Nasri, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: satu-satunya pilihan anda. Pastinya Faham FM.
1: Ya, selesai sudahlah kita dalam Marathon Hits. Okey, dan berbaki yang permintaan pendengar kita tu pun saya dah tunaikan di jam ini ya. Dah 11.47 minit malam dan sekarang ini izinkan saya dah nak undur diri. Dari pukul 9 tadi saya bersama dengan anda untuk Zon Inspirasi edisi Selasa 11 Ogos ya 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Dan jumpa saya lagi hari esok pula di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Okey, dan juga terima kasih buat rakan MCR Puan Kamaria dan juga Cik Akma. Bye bye, selamat malam dan semoga mimpi-mimpi yang indah saja.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
2: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.
3: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.
5: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: FM Mutiara Kata. Pahit tidak semestinya racun. Manis tidak semestinya madu. Kepahitan dalam hidup menjadikan seseorang itu matang. Dan kemanisan kadang-kadang membuatkan kita alpa.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Radio Malaysia.

Kumpulan Spin dengan Janji Kita memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM, segmen nombor 1 tengah malam anda, menemui anda untuk pertemuan hari Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, semuanya berjalan dengan lancar. Kalau semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini ianya bertambah baik. Yang mana tak sihat, hari ini mudah-mudahan bertambah sihat. Yang sakit, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Sepanjang 6 jam ini, anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga menerusi RTM Klik di seantero dunia. Mendengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng jahat tau, geng baik, geng burung hantu yang sememangnya tak boleh nak tidur malam. Sebab apa tak boleh nak tidur malam? Sebab anda bertugas, sebab anda bekerja, sebab anda mencari rezeki. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tapi tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Ada yang tengah bersedih ke? Janganlah bersedih. Kita akan ada selalu ada harapan. Harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Jadi kita terus berusaha, terus bersemangat dalam hidup. Jangan patah semangat, ya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang akan saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Jadi terus kekal setia, stay tune bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kak Lifah dengan Cikgu Ayu. Cikgu Ayu tengah tanda buku sekolah tu. Ramai cikgu-cikgu se-Malaysia tak tidur lagi tau. Ingat jadi cikgu senang ke? Balik rumah, rehat, makan. Tengah-tengah malam, dah relax, dah tenang, semua dah tidur. Dia tak tidur lagi. Menanda buku pelajar-pelajar kan? Jadi selamat menanda cikgu ya. Jangan tidur lewat-lewat. Kan nanti besok pagi kalau mengajar kan? Jadi macam cerita B. Ramli. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Lepas tu cikgu suka main bola, hari-hari cikgu tidur. Jangan kita. 12.27 minit tengah malam. Ibu peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Kuala Kerai, Bacok dan juga Pasir Putih. Terengganu, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula dijerantut sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai cuaca tengah malam ini. Mana di geng-geng Burhan tu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya perlukan anda untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya kalau tak ada pendengar-pendengar Nasional FM, tak semangat tau. Tak ada geng-geng Burhan tu, tak jadi tak semangat saya. Sebab apa? Sebab anda adalah nadi kepada kami semua. Terima kasih kerana terus menyokong kami tau. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terus menjadikan Nasional FM terus relevan untuk kekal. Terus relevan dari dulu hingga ke saat ini. Yang sentiasa memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Dan juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fuad, Noah, Saril, Jali, Johan, Faiz, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor. Ui, dah ada yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Beli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Raja Tun Dr. Philip Malin, Ita Chow dari Ipoh, UPS dari Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Hamdan Arifin, Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Kita ada Razak Balangi juga, Elbiana Rosiliana dari Rumah Panjang Engkudu Baru di Sarawak, Sarawak. Jamal Aloha juga turut hadir. Syaz Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Bidadari Salju, Iskandar Putri Johor, Daniel Abdul Jalil Tawau, Nur Azila, Nenek Ani. Siapa lagi? BK Amin. Dari mana ni? BK Amin dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Lin Roslinda, kita ada Syah Putra Mesin Johor, Juria Jaafar juga turut hadir. Intan Hamid, Razak Balangi, Zai Zuraini, Ati Atok dari Sabah, Sarawak, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Muhammad Jasni Moon, Princess Sue, Virginia Vanessa, Yusuf MC. Dan terus bawah kereta ni sambil goyang sepana lagi. Ui, waktu begini masih lagi membaiki kereta. Rosli Hasni Lee, kasih horn satu kali. Pamamon Rosli, Cik Mah dari Perlis, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Nur Isa, Mas Niasan Nawi, Aina Sofia, Marsal Saleh yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Baik, buat pemandu-pemandu se Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Siapa laju, saya tengok dalam mangkuk ajaib saya ni. Kita laporkan kepada pihak yang berkuasa, biar anda kena saman. Daripada bayar saman tu, baik belanja saya makan kan. Itu lebih baik. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, luncur terus sampai ke destinasi. Jangan risau, saya ada menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Anda boleh berkaraoke, boleh menyanyi dalam lori, boleh menyanyi dalam bas, boleh menyanyi dalam kereta atau di mana juga, dalam teksi. Tapi kalau ada penumpang, jangan nyanyi ya. Dalam teksi nyanyi sama dengan saya. Okey, jom terus beribun lagi. Ini dia Spider, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok. Spider dengan Aladdin. Gosok jangan tak gosok. Ada yang tengah gosok periuk tu dekat dapur. Kita terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amir Shahab. Search dengan Langit dan Bumi. 12.42 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Ya, ada. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, kan? Dan ada bisa Alif. Sampai kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir. Oh, ramai yang menyambut hari lahir hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Baik, di masa kinilah kita sangat-sangat bimbang sebenarnya. Bimbang mengenai apa? Mengenai buli dalam kalangan generasi muda. Dan isu buli dalam kalangan generasi muda ini sebenarnya bukan lagi perkara yang boleh dianggap sebagai gurauan. Jadi sebaliknya, ancaman serius yang memerlukan keprihatinan dan juga tindakan segera seluruh lapisan masyarakat. Kita sama-sama ya memendung buli ini, tahu. Ada sikap segelintir individu yang lebih gairah merakam pula tu. Ini pula dia nampak buli tapi dia rakam. Merakam kejadian buli ataupun kemalangan untuk dijadikan kandungan media sosial berbanding tampil membantu mangsa ataupun menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Jadi orang ramai, masyarakat, seharusnya lah kita bertindak secara bertanggungjawab dengan segera melaporkan kejadian kepada pihak berkaitan seperti polis, Diraja Malaysia ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan, buli ini boleh kita elakkan, tahu, jika masyarakat semua prihatin dan tidak memilih untuk berdiam diri. Dan usaha membenteras buli tidak boleh diletakkan di bahu pihak berkuasa semata-mata. Sebaliknya, memerlukan kerjasama berterusan daripada keluarga, institusi pendidikan dan juga masyarakat. Jadi kita kena peka dengan keadaan sekeliling. Nampak buli depan mata, kita lampurkan terus pada pihak yang berkuasa. Ada rakaman, terus hantar aja pada pihak berkuasa. Siapa pembulinya, biar mereka ditangkap. Oh, suka-suka buli orang je. Dia tak kena dengan keluarga dia. Hari ini dia buli orang, esok lusa orang buli pula keluarga dia, buli adik dia, buli kakak dia. Baru dia tahu, kan, bagaimana sakitnya buli itu. Mana ada lagi geng-geng buruh hantu ni. Ilin manja, dia kata hai GBH. Nik Mas dah hadir dari Kota Baru. Kita ada Ahmad Nurul Amri, hadir dari Sarawak. Okey, biar-biar Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Rosli Daud, Nani Ani. Dia kata bulan mengambang di langit tinggi, burung hantu masih menemani. Mantap. Aliza Samin, hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan cuaca panas membahang walaupun dah tengah malam ni. Yalah, nak buat macam mana, kita masuk El Nino, kan? Jadi minum air banyak-banyak. Kadang-kadang tengah-tengah malam berbahang je, kan, nak tidur pun tak selesa. Mak Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih hadir. Asna Asrani, Marsa Saleh, Anak Antun dari Kudat Sabah. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menghiasi ruang udara Nasional FM. Ini dia daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia, menerusi lagunya Orang Timur. Kita semua orang Timur, kan? Jadi orang Timur kena jaga adab, kena ada jaga sopan, sopan santunnya. Lemah lembut kita, tapi dalam lemah lembut itu ada kekerasannya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Walau bermusik.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihati.

hari tak ada cuti umum eh. Jangan pandai-pandai nak cuti. Asyik nak cuti je. Jadi kerja, kerja, kerja. Okay, bro, terima kasih hadir Nur Adila. Okey, mereka yang hadir dekat dalam live TikTok eh. Sarah Mua ke Taiping luncur. Kita ada Muhammad Fikri, Fiza Riza, Idah Khairi juga hadir dari Gold Sand. Linda Rizkula, Lady Heda, Black Ang, Azma Dini Hanan, Alan Burger, Geni Drive Bineng. Kita ada Nur Azila, Hazliza Bahar, Kori, Kermel Latih, Faisal JB, Kasut Dah Buru, Abang Lori, Brother Hisham, Virginia Vanessa, Halimah Hamad. Okay. Sama lagi Nur Cahaya 237. Kita ada Joe, LUQ7. Boleh, siapa lagi yang hadir bersama-sama dengan saya melaporkan diri. Ramai sebenarnya. Zainab Zakaria juga turut bersama-sama. Saya nampak. Siapa yang hadir saya nampak. InsyaAllah. Saya nampak saya ke udara ke nama anda. As you want hadir. Asmadi dari Alu Gajah Melaka. Rajin bekerja hadir. Oh, mantap. Saya suka orang rajin bekerja. You want 20. Kita juga ada Askit. Lagi siapa? Lagi siapa? Rashidah Hayedi. Okay, jom terus berhibur lagi. Hiburan berbagai rentak sampai pukul 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood, mood kita. Pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bercakap TL. Miss Kayu juga terus hadir. Jas Akbar, Kota Kinabalu. Mat Daus menghala ke Singapura. Jom kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita dapat tahu bahawa Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris akan bergabung kembali di satu pentas untuk konsert di bulan Oktober nanti. Menerusi lagu ini. Ini lagu tahun 1999, Hati Kama. Lama kita tak layan lagu ini kan. Jom sama-sama kita joget menerusi lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasrangi Buruhantu sampai pukul 6 pagi.

paduan suara Udit Narayan bersama dengan Alka Yanik. Ini lagu dalam filem Dil Hai Tum Hara. Muhammad Dil Kasukun membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang bagi tahu saya, Bang Afsal, dekat radio tak ada lagu, tak ada suara. Ada beberapa kawasan yang akan, kata orang tu, dijangka berlaku gangguan siaran. Ini disebabkan kerja-kerja kodek line up, terutamanya melibatkan DRT, MKL dan juga pemancar TM di Gunung Telapak Buruk, Negeri Sembilan, menerusi frekuensi 91.7. Akan ada gangguan siaran. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit, antara jam 12 malam hingga 6 pagi. Kemudian di kawasan Johor Bahru dan kawasan sekitarnya, menerusi frekuensi 105.7. Juga di frekuensi 96.6 di Melaka, Segamat, Muar dan juga kawasan sekitarnya. Manakala Mersing dan juga kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 90.9. Juga di Lembah Kelang menerusi frekuensi 95.3. Jadi untuk alternatif, pendengar boleh mendengar menerusi frekuensi dari pemancar Menara KL lah, kalau berada di sekitar Lembah Kelang, 88.5 MHz FM. Dan para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun MyTV. Banyak kawasan ada gangguan siaran, kerja-kerja kodek line up. Roda Tayar 14, selamat pagi Abang Manis, dia katanya selamat pagi juga untuk anda. Boy Tobing juga selamat pagi. Abdul Muiz, kita ada Kak Na, Putri Bongsu, Kiyo Kusanagi, Tia Akila, Paimon, Suhana, Tiger Aini, Kerry Baling, ada Jad, katanya on the way ke utara pada waktu ini. Mantap. Mesara Kamariah, Zul Hakimi, Sumaihat, kita ada Bam Bam, Nasri Kajah Gogo, Nuraz Zawati, Rita Razi, Nasri Mizi 85, Rohatun Along 7887, Remy 78, Ikram Adik Lakostin, Nizam dari Senai, Zarina Moiti. Sama lagi Intan Abdul Kadir, ramai yang hadir, mantap. Rohani Kemboja, Hanifah Suhaimi, Adnan Yusof dari Tuah Singapura, Lavender Girl, Zajafah, Sabriu Rashman, Hafizah Ibrahim, Kompang Warisan, mantap semua. Jangan lupa mereka yang hadir dekat live TikTok tu, kasih tapping light-nya luncur laju. Nolia Ramli juga hadir, Cik Zah, Tiga Ainul, Zul The Red Warrior QC Pro 2 Ship E hadir. Selamat bertugas geng-geng Pro 2. Okay, salam saya pada geng-geng Pro 2 semua. Saya tahu di sekitar ataupun di seluruh Pro 2 waktu ini sedang mendengarkannya. Patron juga terus hadir, Abdul Muiz, Rinova. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Selepas 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya untuk lagu-lagu kenangan, ya. Lagu-lagu yang pastinya akan memberikan memberikan kenangan lah. Kenangan itu terimbau, kenangan manis, pahit kita yang pernah kita lalui sepanjang hidup kita, kan. Banyak kenangan yang kita lalui, sama ada ianya manis ataupun pahit, sudah tentu ianya meninggalkan satu pengalaman, satu pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran yang mendewasakan kita, pengajaran yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan pengajaran itu matangkan fikiran kita. Okay, hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, saya nak mulakan dengan lagu ini. Gemersik Suara Nurul menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Tajuk lagunya adalah Cinta Azali. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: Tak, merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya.

Aziz dengan Langkah Seiringan. Jadi kita terus melangkah seiringan sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi. Kita berada di jam yang ketiga pula untuk National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Baik, dunia semakin berubah. Banyak kenangan-kenangan dulu yang kita tinggalkan. Betul, dulu kalau nak pakai telefon, kita pakai public phone ataupun telefon awam beratur. Kita kena pula yang depan tu, yang tengah telefon tu bergayut dengan awek, bergayut dengan power. Oh, berjam-jam kita tunggu. Dunia semakin berubah, sekarang dah semakin canggih. Masing-masing saya percaya ada telefon bimbit ataupun telefon pintar masing-masing, kan. Kalau dulu kita zaman-zaman nak keluar duit, beratur dekat bank. Ambil nombor, beratur dekat bank, keluarlah duit. Waktu-waktu mula-mula tak ada mesin ATM tau. Betul. Zaman-zaman dulu, tanyalah ayah-ayah kita dulu. Mereka ambil gaji, beratur. Orang kerajaan terutamanya ambil gaji beratur dekat bank. Time musim gaji je penuh bank. Mana-mana bank penuh. Lepas tu nak keluar duit, kita isi apa? Isi borang. Isi borang tu yang kecil tu, kan? Keluar duit berapa ratus? 300. Ada yang tak bawa kad pengenalan. Pakai ya, dulu pakai apa?

ujung jari sebab diperbankan dalam talian e-dompet dan juga QR code ataupun kod QR. Tapi sejauh mana sebenarnya masyarakat kita bersedia menerima perubahan ke arah kehidupan tanpa tunai? Jadi bagaimana pula dengan aspek keselamatan, akses kepada teknologi dan juga golongan yang kurang mahir menggunakan teknologi digital? Dan semua ini kita akan kupaskan menerusi Alpha 2.0 minggu ini. Hari inilah ataupun esok-esok. Jangan lupa dengarkan esok Alpha 2.0 Dunia Tanpa Tunai. Bersediakah kita? Alpha 2.0 10.30 minit pagi. Mesti ramai yang nak dengar kan Dunia Tanpa Tunai. Tadi betul lah, sekarang ni kalau pergi mana-mana pun mana ada orang bawa tunai. Semuanya pakai QR. Semuanya pakai scan. Tahu-tahu duit dekat dalam bank tinggal habis. Abang Manis masih guna tunai. You, saya masih guna tunai. Saya kan old school. Saya old school. Saya masih lagi guna tunai. Rasa macam macam janggal pula kalau tak guna tunai kan. Mutiara Radio 5 selamat pagi. Pancung Murai Adi Puntian juga turut hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya Rashidi Abbas, Libra Anglers, ada Asmal 83, Mama Mira, ada Bakya, siapa lagi, IT90, Rasara Rais, Junaida Ilyas, Siti Fatima, Ida Halim, Bunda Sejati, Tok Ye Official, oi, Queen of Smoking, Jamilah Daud, Tok Daso, Superstar Joe, Azaz Noh, Isah-Isah juga turut bersama-sama, Jun JR, Carol Azli Nizam, Ariana Yana, Asang, Laila, Nur Pining, Alia Cute, ada Ichang, Ati Azuriati, Haja Mel, Ani 83, Rohaliza Yam, ada Cek juga, Muhammad Malut, Farina dari Pulau Pinang melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula lagu dan lirik cipta Nadia. Lontaran suara juga Nadia. Salam untuk kekasih. Salam untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus layan sampai pukul 6 pagi bertemankan Nun Alif Zai Alif.

komposernya adalah Dato' M. Nasir. Mereka matra merseri lagunya Sentuhan Kecundang. 2.30 minit pagi. Ada yang terimbau kenangan? Aduh, kadang-kadang kenangan tu yang rare tau. Mengimbau kenangan lalu, terdengar lagu-lagu itu mungkin rasa rindu kita pada zaman kanak-kanak, suasana kampung yang tenang kan, serta makanan tradisi dan juga permainan lama yang jarang kita temui pada saat dan ketika ini ya. Kehidupan lama-lama, kalau kita lihatkan kehidupan tahun 80-an, 90-an, suasana kampung dan juga masyarakat dia macam mana, jiran tetangga tu dah dianggap seperti keluarga sendiri. Pintu rumah pula jarang ditutup, jarang tertutup rapat. Pintu gerbang kampung sentiasa bersih. Petang-petang ada aktiviti berbasikal, sambil tegur, menegur kan. Dekat kampung pun ada kedai kopi, kedai kopi lama yang menjadi tempat semua bangsa duduk semeja menikmati hidangan. Kuih-muih tradisi zaman dulu seperti koci, lopis, peneram. Minuman klasik dalam botol kaca tebal di kedai runcit kampung. Itu semuanya mengimbau kenangan lah. Kan suasana dulu yang kita rindukan, sekarang dah banyak berubah. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Nasir, terima kasih. Selamat pagi Nasir. Ada Man Sudirman juga hadir. Kayak Solo, Official, Ahmad Rizal, Sam dari Simpan Renggam, Zaidi Sabariah Awang, ada Yusni di Din Taiping, Mohd Fadli, ini Abang Lori di Caltech katanya. Bon SB pun sama, Abang Lori. Akasi Hon terus, Gang Rimba, Zagatin, Wan Iwan, Yarak Boys, kita ada Hassan 73, Marzu 21, siapa lagi, Hanim Hamzah, Pok Yah Concode pun hadir. Pok Yah Concode, teringat cerita Pok Yah Concode tu. Asal usul nama Concode tu. Botak Bahau, Sufisyah, Abang Seringgit 2, Arif Hazrin, adakah Aiu, Roslina Ibrahim, Azami Abu Bakar, Kudin Arji, Nazal Langkawi, Norizan Deraman. Mr. Prado, salam hadir bang. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah yang hadir. Zailah Rose terus luncur laju. Tepi-tepi lightnya juga di live TikTok. Sambil-sambil kita bersama sembang, kita nikmati dan juga layan lagu-lagu terbaik dekat dalam live TikTok juga. Ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke National FM punya live kan. Sila masuk sekarang. Ada Kak T juga. Terima kasih Kak T. Yo Kalang luncur terus, luncur sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Ros Arifin. Lontaran suara Fauzan Latif menerusi lagunya Dia. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuan tu.

Lagu dan lirik cipta Nadinda Amiro serta Roshi Somantri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta kerana orang tua tidak merestui dia cinta. Yang paling sakit apabila dipaksa berpisah. Bukan tak sayang, bukan tak cinta, tapi terpaksa berpisah. Itu yang paling menyakitkan. Mungkin ada ramai yang pernah mengalami peristiwa seumpama ini. Kadang-kadang kenangan itu kita simpan sampai sekarang. Kalau diingatkan, mungkin luka lama boleh berdarah kembali. Tepat jam 3 pagi waktu ini, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada berbaki 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama layan lagi lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda. Semuanya lagu kenangan anda. Kita kadang-kadang terimbau kenangan, teringat permainan lama-lama kan. Permainan apa yang anda paling ingat? Kalau saya dulu main guli. Kita main tinting, batu seremban, kita main wow, layang-layang dengan kawan-kawan kan. Tapi yang paling best apabila balik sekolah je, terus terjun parit, tak balik rumah. Sampai rumah, siaplah, rotan telah pun menunggu anda. Rotan telah pun menunggu kita semua. Intan Payung dikata sama pagi GBH. Chef Zack dari Nilai Abdul Rahman. Kita ada Ham 2612, Ina Ita, Mama Mama Ani, Azlina Mansur, Cik Puan, Aini 67, Mus, Mrs. Vario, Bunga Kebangsaan. Putri Delisha, Azfaz Ceraz. Saya nak tanya geng-geng buruh hantu lah, permainan apa yang anda masih ingat ketika dulu zaman-zaman anda membesar? Ramai yang saya tahu ada pengalaman tu. Kalau dulu kita tengok perempuan, orang wanita, anak-anak perempuan ni, pokok pun dia panjat. Betul, kadang-kadang kita cerita dengan anak-anak kita kan, dulu mak awak tu panjat pokok tau. Anak-anak kita pun tak percaya. Betul ke mak? Mak panjat pokok. Ada yang katanya galah panjang, okey. Ida Kerry katanya belajar motor jatuh dalam lubang. Tujuh kasut. Mar katanya saya pun betul, saya panjat pokok. Panjat pokok rambutan, Lavender Girl, Zirafira. Ya, pokok langsat panjang sampai pucuk. Mantap. Itu yang kadang-kadang yang jadi kenangan itu jadi mahal tau. Bukan kerana peristiwa itu, tapi ianya meninggalkan satu kesan dalam hidup kita. Dan kenangan itulah yang paling mahal. Zaila Rose katanya saya panjat pokok manggis. Ada yang kata balik terus berkubang. Sama macam saya tu. Kak As JB, baling selipar, permainan baling selipar. Dan kini semuanya telah pun berubah kan? Berubah mengikut arus zaman. Kalau sekarang ni kanak-kanak ataupun anak-anak kita, dia tak ada panjat pokok, tak ada main guli, semuanya menghadap telefon, main

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Butan Roka Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ya, mana mungkin kita lupakan kenangan, sebab kenangan akan terus segar hidup dalam diri kita. Kenangan akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Macam-macam kenangan yang kita lalui, ya. 3.32 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Saya nak kongsi sedikit mengenai kadar pengangguran lah, eh. Kadar pengangguran pada tahun 2026 kekal 3.0%, seperti bulan sebelumnya, dan juga mencatatkan sebanyak 517,800 penganggur menurut statistik tenaga buruh bagi Jun 2026 dan juga suku tahun kedua 2026 yang diterbitkan semalam. Jadi Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan bilangan penduduk bekerja pada Jun lepas meningkat 0.01% kepada 16.83 juta orang, manakala bilangan penganggur meningkat kepada 513,000 kepada 517,000 orang, naik sebanyak 0.9% bulan ke bulan, ya. Tapi kadang-kadang, ya, pada saya lah, pada saya, anak-anak zaman sekarang ni memilih kerja, tau. Sementara nak dapatkan kerja yang sesuai dengan kelulusan tu, kerjalah apa saja asalkan ianya halal. Betul, saya sering katakan kepada anak-anak saya, pergilah kerja, cuci pinggan mangkuk dekat kedai pun tak apa. Abah dulu pernah cuci pinggan mangkuk dekat kantin kilang. Abah pernah kerja kilang sebelum abah bergelar penyampai radio, tahu. Macam-macam kerja abah buat. Cuci kereta pun abah buat. Jadi anak-anak kita kadang-kadang malu nak bekerja. Malu nampak kawan-kawan kerja kedai makan, nampak kawan-kawan kerja dekat car wash, nampak kawan-kawan kerja dekat mana-mana, kan. Tak perlu malu dengan pekerjaan kita, sebab tak ada siapa yang nak bagi kita makan. Awak kerja apa? Saya kerja pungut sampah, ikut lori sampah. Itu pun satu kemuliaan sebenarnya. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Kalau kita miskin, kita tak ada duit, siapa yang nak bagi kita? Tak ada siapa yang kesiankan kita, kan? Kita saja yang tahu diri kita macam mana. Okey, Man Besi, selamat pagi. Selamat pagi, Man Besi. Syazila Ila, Diamond 85, Nuri, Mona Rahim, Zulaika Azurin, Azlan Nordin, Jaja Kiut, Mael, Iris Chome, Mala Acid, Azman Cik Hassan, Hayati Arifin, ada Kak La, Siti Khalijah, Nagin, Ida, Fear of Invisible, ada Cik Na. Kita ada pejuang tegar juga hadir, Norwati. Katanya teman suami tengah tiba roti canai untuk asrama. Mantap. Roti telur dua keping untuk abang manis. Atuk Terakis pun hadir. Yasin dari Langkawi, Ati 80, Lin Bunga Felda, ada juga Diana yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Pak Ma'on, Q1 ni. Jom, waktu ini sampai 4 pagi kita beri laluan untuk lagu kenangan juga. Hashtag ni adalah kenangan lalu, tau. Kenangan lalu. Menerusi koleksi 80-an, saya nak putarkan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu dalam filem, saya berlupa, tapi lakonan Azhar Sulaiman dan juga Maria Farida. Anita Sarawak menerusi lagunya, Akhirnya Kini Pasti. Lagu ciptaan Mazlan Hamzan, Hamzah, lirik oleh Johan Nawawi. Nasional Game Berhantu terus menunjuk sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Anas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Ben Nadim dengan lagunya Stanza Sekeping Hati. Terima kenangan lama kan. Betul, kenangan-kenangan lama tu. Kita masih lagi ingat bagaimana kita bergambar dahulu kan. Dulu kita bergambar pakai filem tau, pakai Kodak tu. 36 keping. Bergambar punya lah, posing cantik-cantik 36 keping tu, yang jadinya bila time cuci 10 keping je yang jadi. Kenangan betul kan. Sekarang dah mudah dah, sekarang zaman digital. Bila ambil gambar tak jadi, kita boleh padam, kita ambil gambar balik kan. Semuanya dah mudah dah sekarang. Jauh betul berbeza dulu dan sekarang. Bayangkan 36 keping satu filem tu, satu Kodak tu. Kita ambil punyalah cantik, posing sana posing sini kan. Dan tiba-tiba time cuci 10 keping je yang jadi. Zaman-zaman tahun 80-an, 90-an, kedai gambar, cuci gambar ni banyak. Di mana-mana pun kita boleh cuci gambar. Sekarang ada lagi ke sekarang? Baik, waktu sekarang sudah pun 4.3 minit pagi. Untuk di jam yang kelima nasional yang berhantu. Pertemuan hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026. Mungkin ada yang baru bangun tidur. Yang baru bangun tidur tu, okay, bangun, segar-segarkan badan, buat senaman-senaman kecil, bagi darah tu jalan dengan sempurna kan. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu, yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula dipendang Kuala Muda, Kota Star, Pokok Sena, Yan dan juga Kubang Pasu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, Niza, dia katanya naik ke Kinabalu sampai atas.

kemboja putih. Ramai yang melaporkan diri, alhamdulillah. Kerana apa yang mereka laporkan diri? Sebab mereka tak tidur lagi, sebab mereka bekerja, bertugas. Yang berniaga pagi pun tengah sibuk memasak, buat kuih, macam-macam lagi. Sambil-sambil saya temani dengan lagu-lagu kenangan kan. Izan katanya assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ sihat ke tu? Alhamdulillah, syukur. Doakan saya terus sihat ya, sebagaimana saya sering mendoakan anda terus sihat. Apple Tinted, Mr. Well juga telah hadir. Haja Nur memberikan salam. Itu antara yang hadir di live kita pada waktu ini. Semakin pagi semakin ramai, mantap. Mas Turah katanya buat kuih. Okey, jom waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Dan selepas lagu Bollywood, kita sambung menangis tepi bujuk katil dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu walau di mana jiwa anda berada. Kerana teman berteman itu, saya sentiasa ada untuk teman berteman di sepanjang saya ke udara.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa

Komposernya Dato' M. Nasir. Positif dengan Rindu Terhenti. Rindu terhenti di saat engkau tidak memerlukanku lagi. Lebih kurang macam gitulah kaedahnya. 4.35 minit pagi. Saya kalau dengarkan lagu positif ni, teringat kepada kawan saya. Nama dia Sam Dizzy, nama dia. Selamat pagi Sam. Ada juga hadir menerusi TikTok pada waktu ini. Dan 6979 Cinta Ayu. Ada Kak Liza Batu Lapan, Farid Abdullah, Manja Sinar, Mama Lita Ayi, Gadis Ayu, Mina, Nadira, Nista, Leo Tinggal Bungkus Nasi Lemak katanya. Apun nama Merindu Zam 67 juga hadir menerusi TikTok. Baik, kita terus diingatkan lah. Saya juga terus mengingatkan diri saya dan juga diri anda untuk sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang untuk mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ya. Sekaligus sebenarnya memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Jadi kat mana kita nak rujuk untuk cara-cara pemasangan yang betul, panduan yang tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi kalau tak tahu macam mana bendera melintang ke, menegak ke, macam mana nak pasang, turun ataupun muat turun portal Merdeka 360 ataupun pergi ke platform e-book Japan. Jadi tolonglah kita jangan ada isu-isu lagi bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini dilaporkan. Tahun-tahun sudah ada saja pasang bendera terbalik, padahal hari-hari dia tengok dia sengaja ke ataupun tidak tu. Bila kita tanya, bila disoal siasat, katanya tak sengaja, padahal hari-hari dia tengok. So you want dengan kampung Sungai Boh, Kukup Pontian Johor. Mantap, mantap yang hadir. Jadi apapun, kita terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita mahu tunjukkan semangat patriotik dalam negara kita. Tapi semalam saya sempat jugalah pergi meronda-ronda di sekitar bangsa, di sekitar Damansara. Saya lihat positifnya warga di Kuala Lumpur, terutamanya di premis perniagaan, semuanya dah pasang bendera dah. Alhamdulillah, kita mahukan satu rumah, satu jalur gemilang. Ayuh, kita semarakkan semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Terus sambung lagi Menangis Sepi Bujur Katil, menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Din, lirik oleh Man dan juga Ali, Kumpulan Lela. Agak lama kita tak layan lagu ini, agak lama kita tak dengarkan. Tajuk lagu ini adalah Sampai Bila. Sampai bila saya bersiaran? Sampai pukul 6 pagi, macam biasa.

Rumah Legasi dengan dua jiwa satu hati. Sakit tau dua jiwa satu hati ni. Jadi jangan cari penyakit, biar satu jiwa satu hati. Kalau dua jiwa satu hati, sukar untuk kita berbahagi-bahagikan kasih sayang itu. Sana sayang, sini sayang. Di luah mati mak, ditelan mati bapa. Kalau gitu kita kemam je lah sama-sama ya. Lagu itu membawa kita ke 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Ada yang baru bangun tidur, syukur alhamdulillah. Bangun tidur walau apa pun yang kita lalui hari ini, mudah-mudahan semoga dipermudahkan ya. Jadi selamat pagi. Semangat-semangat pagi. Walaupun pelbagai ujian yang datang melanda kepada kita, sediakan payung sebelum hujan. Ya betul, payung itu takkan boleh menghentikan hujan. Betul, saya tak nafikan. Namun dengan adanya payung, kita boleh melewati hujan. Kalau kita bersabar, memang tak boleh menghentikan ujian. Tetapi kalau kita bersabar, kita boleh melewati ujian dengan hati yang tenang. Dapat? Okey. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan Buda 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka pula tepat jam 6 pagi nanti. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Manakala Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doa sama-sama segala apa jua ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, juga kebaikan yang kita lakukan. Jadi terus lakukan kebaikan, meskipun kebaikan yang kita lakukan itu dikata orang kan. Orang ni macam-macam je. Buat baik salah, tak buat baik salah. Buat jahat terus dikata, buat baik pun dikata juga. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata. Kita terus lakukan kebaikan, sebab yang menilainya bukan mereka, yang menilainya adalah Allah SWT. Mudah-mudahan kebaikan itu diterima Allah SWT sebagai bekal dan amalan kita. Raudah akan ke udara 5.15 minit pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Hidup Bersaudara. Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya, 5.15 minit pagi. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu yang yang boleh memberikan kedamaian dalam jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM, bertemankan Nasional Game Berhantu. Baik, di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Daripada kumpulan Iklim, Di Pintu Maligai. Di manakah pintu maligai yang kita dambarkan, yang kita mahukan? Sudah tentunya pintu maligai itu adalah di syurganya Allah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dia? Daulat akan darahnya, tak boleh tumpah darah seorang muslim yang lain, tak boleh curi harta muslim yang lain, tak boleh jatuhkan maruah muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halai. Haram, tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halai je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau, tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni, kulit muka apa yang kita pakai? Ha? Ha, maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni, 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain. Jadi bagaimana kita nak menanam rasa persaudaraan ini? Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang lah. Jarang hadis-hadis nak boleh panjang sampai terang ni. Selalu pendek kan? Ha, tapi dalam bab ni, Nabi tekankan sungguh-sungguh. Sebab kerana pembinaan negara itu nak pacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara setelah Nabi hijrah. Khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan, tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan, hijrah itu perpaduan, hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada di dalam Madinah, budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau, tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu, sedar diri, tahu diri dia, dia tak melangkah lebih daripada tu. Ha, jadi mereka hidup dalam harmoni, berkasih sayang, sehinggakan Nabi berjaya menyatupadukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu dia kata. Orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini, manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni, manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni, lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik. Tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik.
Nah, ha, jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni. Artinya, kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan? Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan dalam hadis bagi tahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, sikap benci membenci, ha, itu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Ha, jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya qalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, ha? Itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, serban,
Pi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi, tulis nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang londeh tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia, profil dia nampak pakai soban, pakai jubah, tapi bila tengok komen tak mencerminkan apa yang Nabi suruh. So yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita. Allahumma

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Semua lagu ciptaan Awang BBR, lirik oleh Aisami Shahab dan Masutra dengan Ashik, membawa kita ke 5.43 waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda, sebab pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan untuk Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama dengan anda, bersama-sama untuk berkongsi dengan anda pelbagai maklumat yang sahih, juga akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur sepanjang pertemuan 6 pagi hingga 10 pagi nanti ya. Jadi terima kasih juga anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampai kesan ini, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, walau di mana jua anda berada. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yian dan juga Kuala Muda. Seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Kerian dan Larut Matang sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan di awal pagi ini oleh Met Malaysia. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja tu, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah bersiap-siap dah bang, dah siap dah ni bang, nak pergi ke tempat kerja ni. Okey, mantap. Teruskan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jadi yang paling penting, jangan laju-laju. Pagi-pagi bawa kereta, bawa motor, jangan laju-laju. Ikut peraturan yang menunggang motosikal, jangan selit sana, selit sini. Takut nanti terselit terus kan. Betul, pagi-pagi saya cukup takut tu dengan penunggang-penunggang motosikal sekarang ni. Dia suka-suka selit sana, selit sini. Yalah, mentang-mentang dia kecil kan, dia boleh menyelit-nyelit sana, tapi jangan terlalu selit-selit pula, nanti terselit pula. Berapa ramai yang dah terselit bawa lori tu, berapa ramai yang dah terselit ataupun terhimpit dengan kereta. Penunggang motosikal ni ibarat macam timun. Dia langgar durian dia, apa dia teruk, durian langgar dia pun teruk. Jadi semoga selamat sampai, sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut di atas jalan raya. Baik, buat anda semua, terima kasih banyak-banyak yang di live TikTok, yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Terima kasih banyak-banyak kerana terus teman berteman melaporkan diri, sentiasa melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, jangan lupa dengarkan RTM di seluruh negara, kerana RTM di seluruh negara akan berfungsi seperti biasa, akan ke udara seperti biasa. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam saja. 6 pagi saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama dengan anda, untuk berkongsi dengan anda serta segmen-segmen yang menarik di awal pagi. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita tunjukkan semangat patriotik kita. Kita tunjukkan semangat cintakan kepada Malaysia, tanah air Malaysia, bumi yang berdaulat. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang di rumah, satu rumah satu jalur gemilang, di premis perniagaan, di kenderaan, di mana saja. Kita tunjukkan semarak semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Dan seperti biasa juga, sebelum saya mengundurkan diri, kata-kata saya nak berkongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Kita ini manusia berasal dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, kita juga akan kembali ke tanah. Tetapi kenapa masih lagi bersifat langit? Tanya pada diri kita, kenapa masih lagi bersifat langit? Kalau sayang, hargai. Kalau benci, kita maafkan. Kalau diterima, kita manfaatkan. Kalau dikhianati, kita doakan. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keridaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM, satu pilihan.

0: membaca surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 20.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Uwais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau akan

0: Pantai 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Pang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang terbaik, iaitu bagi orang-orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik dari hari akhirat, serta dia menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak pada masa susah dan masa senang. Pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah, adapun berkaitan dengan contoh ikutan yang terbaik yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada kali ini insya-Allah kita akan menyebutkan tentang akhlak-akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita sebutkan pada pagi semalam, iaitu firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Antara akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, iaitu yang pertama, mengasihi anak yatim. Yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengasihi orang-orang miskin. Yang ketiga, mengasihi golongan yang muda dan menghormati golongan yang tua. Yang keempat, merahmati bersifat rahmat ataupun berkasihan belas terhadap haiwan. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berada di dalam keadaan ketakwaan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Rasulullah seorang yang sentiasa bertakwa kepada Allah. Yang seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat istiqamah dalam setiap amalan dan perbuatan serta tunjuk ajar baginda kepada para sahabat dan khususnya kepada kita umat Islam. Rasulullah SAW juga sentiasa memelihara solat fardu, dan solat fardu baginda lakukan di masjid. Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan solat fardu di rumahnya. Sebagai seorang lelaki, maka perlulah kita sebagai umat Nabi SAW untuk sentiasa menghadiri solat-solat berjemaah di masjid-masjid ataupun surau-surau. Begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan tekun. Baginda juga tidak melampaui batasan dalam sesuatu perkara. Baginda juga sentiasa berpakaian kemas ketika hadir menunaikan solat fardu berjemaah. Baginda juga sentiasa khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sentiasa banyak mengingati kematian. Rasulullah banyak merupakan orang yang paling banyak mengingat kepada mati. Tetapi tidak menghalang baginda untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Baginda juga merupakan orang yang banyak berzikir, mengingati Allah. Baginda berwirid dan berdoa selepas tiap solat 5 waktu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sentiasa bertaubat kepada Allah, juga memperbanyakkan istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan setiap perbuatan baginda dengan mengucapkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim untuk mengharapkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda juga merupakan seorang yang banyak membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seorang yang sentiasa menjaga kesihatan baginda. Juga baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjaga ataupun membina kekuatan rohani baginda, iaitu dengan memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira sekadar itulah untuk perkongsian kita. Insya-Allah kita bertemu di lain siaran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, saya Yabang. Teruskan bersama Double A di Zone FP pukul 6 hingga 10 pagi di Pahang FM.

0: pagi. Hai, hai, hai semua. Apa khabar pagi ni? Ya? Harap-harap semua pagi ni berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey? Dan kita mulakan pagi ni dengan bersyukur. Dan kita minta anda semua senyumlah sikit.
1: Senyum denganku. Tiada seindah senyuman.
0: Kan manis tu kan. Kalau senyum sikit pagi-pagi ni, insyaAllah kita bawa ke sampai ke malam nanti dah. Baik, hari ni pagi ni juga anda bertemankan bersama-sama dengan saya lah Atira Wahab hari ini. Dan mesti ada yang tertanya-tanya, mana Azhar Aziz? Saya bersorangan hari ni, single A sahaja. Okay, Azhar Aziz tak dapat nak bersama-sama dengan kita pagi ni. Sebab kalau semalam pun keadaannya, kondisi fizikalnya pun kurang sihat juga sebenarnya. Jadi hari ni doktor bagi MC terus. Okey, apa-apa kita doakan moga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Mungkin rakan-rakan pendengar kita yang hari ni memandu dan juga mungkin yang kurang sihat macam Azhar Aziz juga hari ni, moga-moga diberikan kesihatan yang baik. Okey, hari ni hari Rabu 12 Ogos 2026, bersama dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Jam yang pertama hari ni seperti biasa kita ada ini.
2: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
3: tajuk utama akhbar.
0: Mau kita belik-belik di dada-dada akhbar tempatan kita hari ini. Kita mulakan menerusi bernama. Sidang khas RCITH, Ahli Parlimen gesa tindakan tegas reformasi menyeluruh takbir urus. Memastikan kepincangan yang menjejaskan lembaga tambuh haji tidak berulang menjadi antara fokus utama mesyuarat khas Dewan Rakyat semalam. Dengan Ahli Parlimen menggesa tindakan tegas diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab dan pembaharuan menyeluruh dilaksanakan dalam takbir urus institusi berkenaan. Dan sepanjang lebih 10 jam bersidang tanpa henti sejak 10 pagi, sesi penerangan dan perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai TH, Dewan turut memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh perlindungan terhadap kepentingan pendeposit serta mengembalikan sepenuhnya keyakinan terhadap institusi pengurusan haji itu. Antara yang dibangkitkan ialah keperluan menyegerakan pindaan Akta Tabung Haji 1995 kurungan Akta 535, memperkukuh pengawasan terhadap pelaburan dan pengurusan kewangan serta memastikan kepimpinan TH kekal profesional selain bebas daripada campur tangan politik. Itu menerusi bernama. Dan kita beralih pula menerusi My Metro. Gempa bumi, semua rakyat Malaysia berdaftar di Colombia selamat. Kementerian Luar mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di Colombia berada dalam keadaan selamat dan telah dikenalpasti keberadaan mereka. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 pada skala Richter yang melanda barat negara itu pada Isnin, dan dalam kenyataan yang dikeluarkan pada Selasa, Kementerian Luar atau Wisma Putra memaklumkan kedutaan besar Malaysia di Lima, Peru yang ditauliahkan secara rentak ke Colombia terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan berkaitan dan memantau perkembangan keadaan. Dan menurut kenyataan itu, gempa bumi berkenaan berlaku pada kira-kira pukul 7.34 pagi waktu tempatan, dengan pusat gempa terletak berhampiran bandar San Jose de Palma di Jabatan Choco. Gegaran dirasai di sebahagian besar Colombia, khususnya di kawasan tengah termasuk Cali, Pereira, Manizales dan Armenia serta ibu negara Bogota, mengakibatkan kerosakan besar pada bangunan dan infrastruktur. Itu menerusi My Metro. Dan kita beralih pula untuk dada akhbar yang ketiga, menerusi berita harian online. Tiada PRK untuk Parlimen Subang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan pilihan raya kecil PRK Parlimen Subang tidak akan tiadakan susulan peletakan jawatan penyandangnya Wong Chen sebagai ahli parlimen kawasan itu. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun kongsikan juga perkara itu adalah berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan, iaitu yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan. Dan beliau berkata SPR menerima pemakluman daripada Johari melalui surat bertarikh hari ini berhubung status kekosongan luar jangka kerusi Parlimen Subang selepas diiktiharkan kosong di bawah perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Dan kita beralih pula menerusi utusan Malaysia. Polis masih kesan suspek bakar wanita warga emas. Polis masih mengesan suspek yang dipercayai menyimbah dan membakar seorang wanita warga emas menggunakan petrol di sebuah premis menjual nombor ramalan di Taman Pusat Kepong kemarin. Dan pemangku ketua polis daerah Sentul, Superintendent Jasni Zalpa kongsikan juga usaha mengesan suspek masih dijalankan manakala mangsa masih dalam keadaan kritikal. Kes masih dalam siasatan. Dalam kenyataan ringkas semalam, dalam kejadian kira-kira pukul 8 malam itu, mangsa mengalami kira-kira 50% melecur selepas disembah cecair disyaki petrol sebelum dibakar. Dan polis turut meneliti rakaman CCTV di sekitar lokasi bagi mengenal pasti suspek serta pergerakannya. Itu menerusi utusan Malaysia. Jadi untuk anda ingin membaca dengan lebih terperinci lagi, moh pergi ke dadah akhbar tempatan kita bernama My Metro Berita Harian dan juga yang terakhir sekali tadi, utusan Malaysia. 6.52 minit pagi. Seperti biasalah pukul 7 pagi kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dan pastikan anda terus bersama-sama dengan kami 18 jam. Kami bersiaran untuk anda. Kejap lagi jam yang kedua kita ada segmen awesome dengan temanya apa? Sekejap sahaja lagi. Okey, ini dia Jaiho. Buat anda yang selama madu, pandu berhati-hati. Terus layan Pahang FM.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang dikenal

0: diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Hang FM, Sepihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Zon Negatif 6.10 pagi kembali lagi bersiaran bersama-sama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM. Pastinya satu pilihan. Pagi ni hari Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Moga-moga pagi ini kita dipermudah urusan, okey? Ya, senyum-senyum selalu dan juga moga-moga hari ini kita dapat menjadi seorang yang positif, kan? Hingga ke malam, insya-Allah, okey? Dan pagi ni mungkin bagi anda yang sedang memandu, pandu berhati-hati, okey? Terutama kepada rakan-rakan pendengar kita yang kini berada di sekitar Kuantan, ya. Kalau pagi tadi keadaannya hujan, jadi jalan mungkin agak licin sedikit daripada biasa, okey? Dan bila berlakunya keadaan ini, ini yang menyebabkan tayar ni dia kurang cengkaman, kan? Lebih-lebih lagi kalau kita memandu laju ataupun kita nak membrek secara mengejut, okey? Jadi kurangkan sedikit kelajuan anda. Janganlah terlalu rapat sangat dengan kenderaan yang lain, okey? Pastikan jarak selamat sentiasa dijaga, okey? Kepada yang nak pergi ke tempat kerja sekarang ini, nak hantar ke sekolah ataupun ada urusan pagi ni, okey? Kita faham masing-masing nak cepat sampai, okey? Kena sampai on time, Atira. Nanti anak kena denda. Nanti saya punch card lambat. Biarlah lambat, asalkan selamat. Ingat teradap. Yup. Baik, pagi ni mungkin ada yang tertanya-tanya. Atira seorang je ke? Yo, saya single A pagi ni. Single A saya seorang lagi, kurang sihat, ya. Kondisi fizikalnya tak berapa sihat. Sebenarnya semalam juga kurang sihat juga sebenarnya. Tetapi dia gagahkan juga untuk bersama-sama dengan anda untuk semalam. Tapi pagi ni tumpah juga, ya. Doktor suruh cuti, doktor suruh MC, cuti sakit. Jadi mungkin buat rakan-rakan pendengar kita yang hari ini cuti sakit juga, okey? Moga diberikan kesihatan yang baik. Okey, seperti biasalah untuk hari Rabu, segmen Rabu, kita ada Awesome. Dengan temanya luka, dan antara lagu yang anda boleh awesome pagi ini.

Lagu yang pertama anda boleh awesome daripada Spring Sampai Hati yang telah dikeluarkan pada tahun 1993. Dan lagu yang kedua anda boleh awesome lagu daripada Iklim Bukan Aku Tak Cinta yang dikeluarkan pada tahun 1992. Yang mana rasa macam terlukanya tema lagu hari ini kan. Temanya terluka kan. Anda boleh awesome sekarang ini menerusi WhatsApp Pang FM 0103207448. Okey. Dan kejap lagi insyaAllah pukul 9.45 minit pagi yang awesome paling tinggi hari ini, saya akan siarkan lagu antara dua lagu ini. Nanti saya akan kira-kira lah. Sekarang pun menerusi WhatsApp Pang FM pun, wuih, kemain meriah ya. Kejap lagi saya kongsi jam yang terakhir. Okey, 7.20 minit pagi. Sebentar sahaja lagi pukul 7.30 minit pagi, kita ada terapi jiwa. Sekejap lagi dan pukul 7.45 minit pagi, kita ada khabar pahang nak dikongsikan bersama. Okey, apapun moh awesome bersama-sama dengan saya pagi ni, EW Atira Wahab di sini dengan temanya luka. Lagu seterusnya ini terluka juga, jiwa yang mengalah. Terus layan Bang FM, satu pilihan.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

FYP. Ye, apa yang viral? Apa yang tular di media sosial? Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti dan kehidupan semasa

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: 나 dengar aura positif dan kekal bermotivasi. Jom kita dengarkan dalam terapi jiwa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Bagaimana dengan tenaga anda? Bagaimana dengan mood anda? Bagaimana dengan fikiran, perasaan dan sikap anda hari ini? Tuan-tuan, saudara dan saudari, topik kita pada hari ini tidak lain dan tidak bukan, terus berusaha. Apa rasional terus berusaha ni, tuan-tuan? Dengan terus berusaha, kita dapat menghasilkan satu produktiviti, tuan-tuan. Kita akan dapat satu hasil, kesan, akibat serta kita sebut sebagai output. Ramai orang kadang-kadang dalam langkah yang kita sebut sebagai di pertengahan usaha itu, mereka ini akan kecundang dan mereka ini akan memilih untuk nak selesa. Saya tengok apa, tuan-tuan, kawan-kawan yang selalu nak selesa ni, dia menempah tiket ataupun kita sebut sebagai keadaan yang cepat untuk dia murung, dia mati akal, dia malu dan dia memendam perasaan. Apabila seseorang itu terus berusaha, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan dapat satu kita sebut sebagai nyala rasa. Dia dapat satu kita sebut sebagai apa, tenaga, kita dapat hidayah, kita dapat kasih sayang daripada Yang Maha Perkasa, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, dengan terus berusaha, dengan terus bersangka baik, sabar dalam meniti kehidupan, rata-rata yang saya tengok, tuan-tuan, kisah benar, mereka ini berjaya dengan baik. Dia bukan berjaya kita ukur dengan duit banyak, tak. Dia bukan berjaya dengan kita ukur 18 kereta, tak. Dia bukan berjaya dengan 18 ekar ataupun kita sebut sebagai ada 18 jawatan tanpa allowance yang dia ada. Tidak, tuan-tuan. Dia berjaya dalam keadaan yang baik, punya kesihatan, punya wang yang mencukupi, dia boleh bertahan dan akhirnya dia ada sebuah kualiti kehidupan. Ramai orang nak kualiti kehidupan tetapi seringkali berhenti di pertengahan, di suku ataupun kadang-kadang hinang punca, tuan-tuan. Ini yang selalu saya lihat selama 20 tahun dalam industri, dalam proses menolong, dan akhirnya, tuan-tuan, kita rugi, tuan-tuan. Manusia yang rugi adalah manusia yang berhenti separuh jalan ataupun tidak yakin dan tidak percaya dengan apa yang dia lakukan. Oleh yang demikian, dapatkan kepercayaan dengan berdoa, dengan berusaha, dengan berikhtiar, dan akhirnya kita sebahagian daripada kisah-kisah orang yang berjaya. Terus dengan Terapi Jiwa Pang FM bersama saya, Kaunselor Zuhdi.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh M.

0: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Lizzie.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 12 Ogos 2026. Sari berita utama. Rakyat diseru raikan kemerdekaan dengan kekalkan perpaduan. 28 terima surat tawaran PPRM dan PRR di Pelangai. Berita sepenuhnya. Masyarakat diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan berita palsu, fitnah dan tomahan yang boleh menjejaskan perpaduan serta keharmonian negara. Menteri Besar Pahang, Dato' Sri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, cabaran mempertahankan kemerdekaan hari ini bukan lagi sekadar ancaman bersenjata. Sebaliknya turut hadir melalui maklumat dan permainan persepsi di media sosial. Beliau berkata masyarakat perlu menyimak setiap maklumat sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Selain tidak mudah menghukum sebelum mengetahui kebenaran. Beliau turut mengingatkan rakyat agar tidak membiarkan perbezaan pendapat merosakkan persaudaraan serta keharmonian yang telah dibina selama puluhan tahun.

Seorang guru orang asli dari kampung Runcang Rompin, Roshadka Tior Baksang, menyifatkan peluang memiliki rumah menerusi skim Prima Pahang sebagai satu rezeki buat dirinya dan suami. Beliau yang kini bertugas di sebuah sekolah di Endau, Johor, berharap dapat kembali mengajar di kampung halaman serta menetap di kediaman berkenaan bersama suaminya. Beliau berharap dapat kembali mengajar di kampung halaman bagi mendidik anak-anak orang asli selain menetap di rumah yang dimilikinya itu. Prima Pahang merupakan program perumahan mampu milik dengan menawarkan unit kediaman berkualiti tinggi pada harga RM150,000 seunit.